0: dilaporkan, dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri

0: membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
2: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
5: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
4: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
5: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
4: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
6: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
5: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan.

0: Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudy Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
1: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
3: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
4: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
5: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka. melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
8: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sembari juga mengingatkan Anda, nanti pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama kawan-kawan di Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026. Hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan bersama begitu ya, berkaitan dengan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila tersebut. Dan sedianya nanti kita juga akan berbincang begitu ya, dalam dialog aspirasi kita, pukul 8 hingga pukul 9, karena ada relay mungkin agak sedikit mundur ya, tapi ini sudah terjadwalkan sebenarnya, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Muhammad Zaki S.E.M.Pd, dosen dan Kahumas Unipdu Jombang. Tema kita adalah Kesaktian Pancasila antara sejarah dan tantangan kini. Ketika kita dihadapkan pada situasi serba modern seperti saat ini, muncul pertanyaan, masih relevan nggak sih Pancasila itu untuk dilakukan utamanya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa? Nah, kalau kita kaitkan juga ya dengan 5 sila dalam Pancasila, agaknya ini modal utama ya, ataupun boleh dikatakan menjadi dasar dan landasan kita untuk menjalankan kehidupan sosial. Ya, di tengah lingkungan sosial kita yang beragam tentunya, ini menjadi pondasi yang kuat ketika Pancasila itu benar-benar terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak generasi muda yang ditanya, masih hafal nggak sih? Hafal dong, gitu ya. Tapi ada yang, apa ya? Belum lagi nanti kalau tanya, sudah menjalankannya nggak sih? Atau mengamalkannya nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Ya pasti bilangnya, oh sudah dong, gitu. Tapi kalau kita lihat masih adanya perpecahan, pertikaian, permusuhan, apalagi ini berkaitan dengan perbedaan yang ada, entah itu suku, agama, ras, kok kayaknya Pancasila ini lewat begitu aja, gitu ya. Bukankah dari kecil kita sudah diajarkan berkaitan bagaimana dasar negara kita, gitu ya? Pancasila itu menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana di tengah tantangan saat ini begitu ya? Apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan? Ini poin penting begitu ya. Makanya tadi saya tanya, sudah Pancasilakah kita atau seberapa Pancasilakah kita begitu ya? Atau masih Pancasilakah kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini masih relevan sebenarnya ya. Karena ya itu tadi, kalau kita melihat bahwa poin-poin dalam Pancasila atau beberapa hal yang disampaikan dalam Pancasila ini agaknya memang relate loh sebenarnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita hidup dengan sesama, bagaimana menjaga NKRI dan lain sebagainya, itu poin penting. Tapi bagaimana dalam implementasinya di lapangan? Apakah kita masih gitu ya, atau jangan-jangan sudah mulai pudar? Saya ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Salam pagi. Salam sehat Mbak Sari.
0: Salam sehat juga Pak Joni.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Kalau ditanya masih relevan enggak Pancasila? Ya amat sangat relevan.
0: Ya.
1: Cuman selama ini enggak pernah diimplementasikan gitu loh nilai-nilainya. Ya, repot. Kan Pancasila itu kristalisasi dari nilai agama luar biasa. Betul-betul kalau memang ada jargon Indonesia berkeadilan, rakyat adil makmur, ya memang bisa diwujudkan kalau memang para pemangku kepentingan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan kebijakannya, gitu loh Mbak Sari.
0: Benar.
1: Ya agama aja juga begitu.
0: Ya.
1: Apalagi Pancasila.
0: Betul.
1: Tidak digabres. Jadi mereka hanya seremonial belaka, itu saya sesalkan banget. Sebetulnya Indonesia itu sudah cukup bagus ya.
0: Ada.
1: Mitigasi-mitigasi itu sudah dipersiapkan untuk supaya mereka melakukan kebijakan itu yang benar gitu loh. Jadi sudah dikasih itu tadi terproteksi dengan nilai agama, nilai Pancasila, tapi tidak pernah diimplementasikan. Itu Mas Ari.
0: Baik.
1: Saya komen dikit ya terkait masinis ya.
0: Boleh Bapak.
1: Dalam sejarah seumur-umur saya, baru kali ini ada masinis divonis karena kecelakaan itu amat sangat salah besar Pak Sari. Perlu ada kajian ulang itu. Karena gini loh, kan secara resmi di Indonesia itu sudah ada undang-undang ya. Itu nomor 23, kalau tidak salah nomor 23 tahun 2007. Itu sudah ada pembaruan Pak. Terkait perkereta apian, pasal 124. pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api. Yang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 114, pengemudi wajib berhenti saat sinyal berbunyi, palang ditutup atau ada isyarat lain. Gak harus didahulukan. Lantas kenapa alasan gak harus didahulukan? Karena karakteristik fisik kereta api itu memiliki bobot cukup berat banget dan tonasi tinggi, Mbak Sari. Jadi gak lucu, jarak 100 meter gak akan bisa berhenti kayak mobil.
0: Iya betul, nggak bisa ngerem dadak ya Pak ya.
1: Betul, belum lagi kondisi rel.
0: Ya.
1: Bisa jadi besi dengan besi itu sangat licin banget. Lantas prioritas mutlak ya menjadi yang diutamakan, karena laju kereta api ini dibanding kendaraan lain diprioritaskan. Jadi betul-betul nggak bisa Pak, kalau disuruh ngerem mendadak ada, nggak bisa lah. Pokoknya betul-betul saya lebih ngikutin acuan itu tadi, undang-undang tadi sudah hukum baku kok itu. Ini para apa ya, kebijakan-kebijakan itu harus diluruskan lagi lah, dievaluasi.
0: Tidak
1: bisa main ponis seperti itu.
0: Betul.
1: Itu dulu.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Joni. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Joni bahwa sebenarnya memang Pancasila itu masih sangat-sangat relevan di tengah kondisi digitalisasi saat ini. Ya meskipun tantangannya banyak begitu ya. Tapi kembali lagi, sudahkah kita mengimplementasikannya? Itu tadi pertanyaannya. Karena ya poin-poin di dalam itu kan menjadi landasan kita, menjadi dasar kita untuk melangkah. Bagaimana kehidupan dengan sesama kita begitu ya. Bagaimana menjalin relasi, komunikasi begitu. Itu poin pentingnya di sana semua. Termasuk ketika tadi beragama. Nah ini bagaimana ketika tadi saya di awal katakan, sudahkah ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Agaknya bukan saja menjadi PR atau tanggung jawab sebagian kecil orang, seluruh warga negara Indonesia termasuk para pejabat yang tentunya dalam hal ini harus bisa memberikan contoh dan teladan. Seperti apa gitu ya? Kalau mereka mendengungkan untuk ya hidup sesuai dengan Pancasila, sudahkah itu juga diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan juga komunitasnya? Agaknya ini yang masih menyisahkan sejumlah persoalan begitu ya. Ketika banyak kasus korupsi terjadi, ketika banyak hal yang kemudian mencederai kepercayaan masyarakat. Nah, bagaimana begitu kan ya? Ya, ayolah menjadi pengingat gitu ya. Simpel kok dalam kehidupan sehari-hari ketika kita saling menghormati, saling menghargai, toleransi dengan adanya perbedaan, itu sudah poin penting kita mengamalkan Pancasila gitu ya. Membantu sesama, peduli terhadap sesama begitu ya. Itu juga poin penting gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya? Sudahkah? Ya harusnya masih tetap dan sudah kita lakukan gitu ya. Ya tentunya harus diikuti contoh dan teladan. Kalau generasi muda kita menginginkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu ada contoh dan teladan. Ya sosialisasi, edukasi begitu ya, pengajaran tentang Pancasila ya tetap harus ada begitu ya. Jangan sampai ini kemudian mulai pudar. Nah, bagaimana generasi muda kita mengetahui hal itu gitu ya? Kembali lagi sih, kalau sebenarnya rumah ya, di mana orang tua mengajarkan, simpel aja kok. Anak-anak zaman sekarang diajarkan dengan kata tolong, maaf, terima kasih. Itu dulu dia tiga gitu ya. Kalau ini sudah, nah akan ada gambaran-gambaran selanjutnya bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga Pak Joni berkaitan dengan pernyataannya terkait masinis Argo Bromo yang jadi tersangka. Agaknya kita diingatkan berkaitan dengan tragedi Bintaro tahun 1987. Jadi ini almarhum Slamet Suradiyo, masinis dalam kecelakaan kereta Bintaro di tahun 1987, itu juga bernasib serupa loh dengan AN. Dan Slamet ini ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi Bintaro yang tercatat sebagai salah satu kecelakaan kereta api terbesar dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Jadi kecelakaan ini mengakibatkan 156 orang tewas dan 300 orang terluka. Slamet sebagai masinis KA225 menjadi salah satu pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Ia ditangkap polisi dan diputus bersalah oleh pengadilan dalam insiden tersebut. Tragedi Bintaro ini merupakan kecelakaan maut yang melibatkan dua kereta api di Jakarta Selatan. Peristiwanya 19 Oktober tahun 1987, ya begitu kan. Dan ini mengangkut 700 penumpang dari Rangkas Bitung dengan KA220 dari Tanah Abang yang membawa sekitar 500 penumpang. Dua kereta tersebut bertabrakan saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalur rel yang sama. Slamet Suradiyo ini mengawali karirnya di dunia perkereta apian secara profesional sejak tahun 1964. Berbekal ijazah SMP, Slamet muda diterima kemudian bekerja di perusahaan negara kereta api PNKA yang kini berubah nama menjadi PT KAI. dan terus begitu ya berkarir dengan baik sehingga muncullah satu peristiwa kecelakaan tersebut. Ya ini mengingatkan kita kembali, tapi dikatakan Pak Joni tadi ya bahwa tidak bisa begitu ya, harus ada upaya. Ada begitu banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan sehingga tidak bisa memutus satu perkara dan menetapkan satu tersangka. Perlu ada evaluasi dan upaya perbaikan. Sementara itu dulu ya, pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung upacara kesaktian Pancasila 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
4: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
3: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
4: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
3: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
4: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.
0: Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: अगर समझता
1: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三家大。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: 어거 장자도
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 어그 상자다.
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

0: rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Raja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami.

0: untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

Baru saja kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang pagi ini disiarkan dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tema untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya Anda memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan berbagai macam cara. Namun agaknya tidak hanya sekedar sebuah seremoni, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesaat lagi kami juga ajak Anda nanti berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Zaki, SEMPD, dosen dan Kahumas Unibdu Jombang, Kesaktian Pancasila antara sejarah dan tantangan kini. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pagi ini saya mau ajak Anda untuk bersama berbincang sejenak begitu ya, bersama dengan Bapak Muhammad Zaki S.E.M.Pd, dosen dan juga Kepala Humas Unipdu Jombang, berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila antara sejarah dan tantangan masa kini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zaki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih diganggu di seluruh aktivitas ini Pak. Salam sehat tentunya untuk Pak Zaki.
1: Sehat selalu, alhamdulillah. Ya. Terima kasih.
0: Menarik ini kalau kita berbincang berkaitan dengan merefleksikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Agaknya banyak yang kemudian menanyakan, kalau hanya sekedar hafal, tentu mungkin sebagian besar masyarakat kita hafal. Namun bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Utamanya di tengah tantangan zaman saat ini. Generasi muda kita, ini disinyalir, tidak lagi memandang atau kaidah-kaidah nilai Pancasila sebagai dasar dan landasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa komentar Pak Zaki melihat fenomena saat ini?
1: Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kita merefleksi atau kita berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, maka kita tidak terlepas dari sejarah panjang yang ada di negara kita, terutama di kegiatan atau di momen G30 SPKI. Kalau kita kemudian kita merefleksikan atau kemudian kita bagaimana apa istilahnya pemuda-pemuda sekarang, generasi muda sekarang, memang hafal saja tidak cukup. Kemudian kalau terus kemudian kita mengaplikasikan atau kita mengedukasi peserta didik atau siswa, maka zamannya sudah berbeda dengan era kita dulu. Kalau era kita dulu, di setiap jenjang pendidikan, kita mulai dari setelah SD ke SMP, ada penataran P4. Ada kemudian pendidikan Pancasila, apa istilahnya, SKS-nya atau mata jamnya juga lebih besar. Nah, beda dengan sekarang. Maka kalau kami di sini di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum atau di UNIDU, kebetulan saya juga di sini juga pengurus dari Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Jombang, maka kami memodifikasi kegiatan-kegiatan bagaimana menanamkan jiwa-jiwa patriotisme, kemudian jiwa nilai Pancasila lewat kegiatan-kegiatan yang ada dalam kemahasiswaan. Jadi misalkan kami mengadakan lomba-lomba yang itu sebenarnya secara tidak langsung lomba-lomba yang berkenaan dengan nilai patriotisme. Misalkan kita membuat yel-yel tentang kebangsaan. Kita mengadakan lomba tari berkenaan dengan kebudayaan daerah. Terus kemudian kita juga beberapa kali kita mengadakan kegiatan lomba yang itu lomba pentas budaya. Yang dalam hal ini kegiatan itu bagaimana peserta didik atau generasi muda sekarang kita kenalkan atau kita edukasi lewat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, dalam falsafah bangsa kita, agar mengenal Pancasila tidak hanya sebagai tulisan saja, sila pertama ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk toleransi, bentuk saling menghargai, kemudian melestarikan budaya yang ada. Itu bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah punya budaya yang banyak. Kita punya filosofi yang itu merupakan fondasi dari nilai-nilai Pancasila. Misalkan nilai-nilai ketuhanan. Kita punya banyak sekali cakar budaya, seperti kita punya candi, kita punya peninggalan-peninggalan sejarah, yang itu kalau direfleksi sebenarnya menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang beradab, negara kita adalah negara yang berketuhanan, yang itu kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang ada saat ini. Kita tinggal melanjutkan saja bagaimana kita sekarang. Jadi istilahnya dengan keberagaman, dengan kemudian nilai-nilai keagamaan yang ada, Walaupun kita punya beberapa kepercayaan, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, tapi toleransi itu bisa kita kembangkan, kita bisa sosialisasikan. Salah satu contoh misalkan di Jombang. Di Jombang itu ada salah satu daerah namanya Desa Ngepeh. Nah, Desa Ngepeh yang ada di Ngoro sebelah selatan itu termasuk salah satu desa yang refleksi dari kebangsaan. Di situ ada beberapa tempat ibadah yang menjadi satu. Ada gereja, ada wihara, ada masjid dalam satu kompleks. Sehingga itu menjadi satu kesatuan, kegiatan bersama dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang seperti itu atau nilai-nilai yang seperti itu yang kita kembangkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan kegiatan jambore internasional misalkan yang melibatkan negara-negara Asia. Ada 22 negara yang ada di sini yang ikut di kegiatan jambore kebangsaan. Yang itu salah satunya yang dikunjungi adalah Desa Ngepeh tersebut yang merupakan refleksi dari kebersamaan, refleksi dari kebinekaan yang ada di negara kita.
0: Baik, artinya memang upaya untuk mengamalkan Pancasila ini bisa dilakukan dengan banyak cara, ya, bergantung dari setiap komunitas ataupun golongan dan lain sebagainya. Ketika tadi Pak Zaki mengatakan kalau di kampus kami, nah ini mungkin bisa juga ya dilakukan dari mulai lingkup terkecil, bagaimana keluarga, kemudian tetangga begitu ya dalam hidup sehari-hari. Ini poin pentingnya, utamanya berkaitan dengan generasi muda, mengingat mereka membutuhkan sosok contoh dan teladan. Nah, bagaimana ketika ini juga dikaitkan kehadiran negara dalam hal ini untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila agaknya menjumpai begitu banyak tantangan. Kita masih lihat begitu Pak, para pejabat kita melakukan aksi korupsi. Kita masih melihat ada begitu banyak tindak kejahatan yang kemudian merajalela di sekitar kita. Bagaimana untuk terus menumbuhkan semangat Pancasila itu sendiri ke dalam kehidupan generasi muda kita? Agaknya khawatir mereka apatis juga dengan keberadaan kondisi dunia akhir-akhir ini. Belum lagi paparan informasi yang begitu masif di media sosial, ini juga menjadi tantangan besar bagi kita. Bagaimana Pak Zaki?
1: Betul memang. Jadi istilahnya masyarakat Indonesia itu masyarakat termasuk yang saya pahami termasuk masyarakat yang patuh. Jadi masyarakat yang istilahnya mudah memaafkan. Nah, tapi juga kadang peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Memang fenomena-fenomena yang jenengan sampaikan tadi berkenaan dengan apa pemerintah, oknum pemerintah misalkan yang melanggar, kemudian ada beberapa contoh perilaku yang tidak baik seperti korupsi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita baca hari ini ada misalkan ada anggota dewan yang tertangkap di Surabaya misalkan dengan itu kan memang ya itu tidak bagus. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada peserta didik, kepada masyarakat, kepada lingkungan bahwa itu contoh yang tidak baik. Setidaknya di masyarakat kita kita menjadi figur atau menjadi orang yang bisa memberikan edukasi yang positif. Salah satunya bagaimana berliterasi. Kadang-kadang memang informasi-informasi seperti itu memang kadang-kadang memang ada informasi yang nuansanya provokatif. Walaupun memang ada kadang memang ada informasinya, cuman kadang-kadang juga ditumpangi dengan informasi-informasi yang nuansanya provokatif, yang menjatuhkan pemerintah dan lain sebagainya. Itulah maka kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada peserta didik, kepada adik-adik kita untuk bagaimana berliterasi. Bagaimana berliterasi. Jadi kalau misalkan mau mengambil sebuah informasi, kalau mau mengambil sebuah data, rujukannya kemana? Kalau ingin mendengarkan sesuatu, rujukannya kemana? Dan lain sebagainya. Sehingga nanti media-media yang baik, media-media yang kredibel, itu bisa menjadi rujukan peserta didik, rujukan masyarakat, dan itu masyarakat tidak akan tersesat oleh isu-isu atau berita-berita yang menyesatkan.
0: Baik. Itu. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Zaki berkaitan dengan kata mengedukasi begitu Pak Zaki. Ini agaknya tidak bisa kemudian lantas dibebankan kepada katakanlah lembaga pendidikan atau para akademisi atau mungkin tokoh agama dan lain sebagainya. Tapi bagaimana peran seluruh pihak begitu ya dalam hal ini orang tua kepada anak, guru kepada siswa begitu ya, para pemimpin negeri ini kepada rakyatnya. Ini semua perlu kolaborasi. Namun agaknya kita belum memiliki persamaan persepsi berkaitan dengan hal tersebut. Pancasila hanya sekedar terucap namun belum diimplementasikan secara nyata. Bagaimana juga Pak, ketika kita diminta untuk bersama-sama memiliki visi dan misi untuk menjaga tetap tegaknya NKRI dengan persamaan persepsi tersebut bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memang sudah harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa Pak Zaki?
1: Satuan terkecil yang ada di negara kita adalah individu kita. Satuan selanjutnya adalah keluarga. Bagaimana kita bisa menjadi individu-individu yang baik, individu yang patriotis, individu yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kita tularkan kepada keluarga kita. Dan kalau kita menjadi seorang public figure, kalau kita menjadi seorang tokoh, maka kita harus juga ikut mewarnai yang ada di lingkungan itu. Jadi misalkan kayak kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kegiatan-kegiatan misalkan ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan masyarakat, itu bagaimana kita ikut istilahnya mewarnai di situ. Jadi kalau kemudian misalkan fenomena sonhorek, misalkan fenomena sonhorek itu kalau misalkan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, kan ada hal-hal yang itu sebenarnya mengganggu privasi atau mengganggu masyarakat yang lain. Toleransinya barangkali tidak ada. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kita mengedukasi pemuda-pemuda. Okelah, kita menggunakan sonhorek, tapi apa istilahnya, jumlahnya mungkin bisa dikurangi. Kita apa istilahnya, sonnya mungkin kekuatannya tidak misalkan melampaui batas. Waktunya barangkali kita batasi dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus juga kita sebagai masyarakat untuk mengedukasi. Nah, kalau di Jombang sendiri, pemerintah sebenarnya juga tidak juga menggandeng masyarakat. Jadi misalkan ada beberapa forum yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintah yang dibentuk. Misalkan di Jombang ada forum kerukunan umat beragama. Ada forum pembauran dan kebangsaan yang itu merupakan wujud atau wadah dari suku-suku yang ada di kabupaten, yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Jombang. Berbagai suku ngumpul jadi satu, diorganisasi, kemudian dibina oleh pemerintah, kemudian organisasi itu juga mengedukasi kepada warganya masing-masing. Nah, kegiatannya juga ada kegiatan yang rutin, misalkan ada kegiatan seminar kebangsaan dan lain sebagainya. Itu peran pemerintah. Nah, untuk bagaimana supaya masyarakat dan juga pemerintah itu berkolaborasi bersama. Memang betul itu tidak anti atau tidak menjadi itu posisinya akademisi saja, tapi masyarakat, pemerintah atau pentahelix ini bisa berkolaborasi agar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak hanya slogan, tidak hanya tertulis saja, tapi teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pentahelix ini, pemerintah, masyarakat, kemudian apa istilahnya, dunia usaha, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat berkolaborasi bersama untuk bagaimana melaksanakan atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, insya Allah kesatuan dan persatuan negara kita akan terjaga dengan baik.
0: Ya, baik. Karena tadi tentu kita akan mencari cara menyesuaikan dengan bagaimana generasi muda kita ini mau mendalami nilai-nilai dari Pancasila termasuk mengimplementasikannya. Bahkan tadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama begitu ya Pak Zaki. Sehingga benar-benar tidak hanya sebuah peringatan untuk kita merefleksikan kembali berkaitan dengan keberadaan Pancasila. Karena dalam satu tahun kita memperingati dua hari yang luar biasa begitu ya, di mana 1 Juni ini hari lahir Pancasila dan sekarang 1 Oktober merupakan hari kesaktian Pancasila. istilah. Ya, agaknya ini bisa menjadi pengingat gitu ya, alarm bahwa ya sudah seharusnya Indonesia ini terus berkiblatkan kepada Pancasila begitu ya, yang tentunya mengatur kehidupan kita sehari-hari. Karena waktu kita terbatas begitu, Pak Zaki, berkaitan dengan tentu harapan ya. Karena kita setiap kali peringatan kan selalu identiknya dengan seremoni aja. Bagaimana sih menandai gitu ya, atau menjadikan ini sebuah titik awal atau momentum yang baik agar Pancasila tidak hanya sekedar bisa dihafal oleh generasi muda kita, tidak hanya sekedar menjadi slogan atau jargon semata, tapi benar-benar itu merasuk dalam jiwa dan kehidupan kita, bahkan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa disampaikan Pak Zaki?
1: Ya, oke. Terima kasih. Oke. Kepada masyarakat, yakinlah bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang baik, pemerintah yang menyiapkan untuk membangun masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera. Yang kedua adalah sebagai masyarakat harus kita menghafal nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Tapi bagaimana kita senantiasa mengedukasi, kita senantiasa memberikan contoh kepada masyarakat agar nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 itu tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk pemerintah, harapan kami pemerintah selalu mendukung kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan, mendukung kegiatan-kegiatan ormas, yang itu kegiatannya senantiasa yang ormasnya menggunakan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi organisasinya. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ikut memberikan dukungan baik itu secara moral maupun dukungan itu berupa sumber daya agar kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, oleh lembaga pendidikan, oleh pondok pesantren itu senantiasa linier, senantiasa sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah, khususnya untuk mempertahankan eksistensi bangsa yang itu merupakan pengamalan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
0: Ya. Baik, Pak Zaki, semoga ya kita berharap bahwa ini menjadi momentum yang tepat begitu ya. Bagaimana kita melihat kembali seberapa Pancasilakah kita begitu ya. Apakah memang sudah benar-benar mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, agaknya menjadi perenungan bersama. Karena tadi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melihat bangsa ini terus maju begitu ya. Melihat bangsa ini terus sejahtera, bahkan ya tadi dengan landasan Pancasila yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Zaki untuk waktu dan kesempatannya. Salam untuk teman-teman di Unipat sana, dan semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Singkat perbincangan saya di kesempatan pagi hari ini begitu ya, bersama dengan Bapak Muhammad Zaki. Beliau adalah dosen dan Kahumas Unipdu Jombang begitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era kekinian yang tentunya ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Semoga ini menjadi momentum begitu ya, untuk kita merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: rri.co.id sumber

0: Beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan tersebut adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Tentunya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan di kesempatan pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan dengarkan informasi pembuka dari reporter Ani Asana yang menyampaikan bahwa Gubernur Kofifa pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gerahadi. Ani, silakan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Makna tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral, kerja bersama, dan pemersatu elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk upacara peringatan sendiri baru dimulai sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Sementara itu, untuk pembaca naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafak Rauf, sedangkan saat ini adalah sedang berlangsung pembacaan doa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Memang khusus untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri tidak ada sambutan khusus dari Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, yang memang untuk sambutan merupakan langsung dari pemerintah pusat. Selain dari tamu-tamu VIP yang merupakan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, hadir juga undangan anak-anak muda yang khusus hadir pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
1: Baik, terima kasih Ani. Selamat kembali bertugas tentunya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pagi tadi pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memimpin jalannya upacara di Gedung Negara Gerahadi. Informasi selanjutnya kita bergeser ke reporter Faris Yarbo yang menginformasikan terkait update demo sopir truk. Ratusan massa masih menggelar aksi menutup jalan di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Surabaya. Faris, silakan.
3: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Jalan Jagir, Surabaya. Saat ini masih berlangsung aksi penyampaian aspirasi yang terus dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur, di mana mereka juga masih memarkirkan kendaraan-kendaraan seperti truk dan kendaraan towing yang tampak saat ini berjarak sudah 600 meter sejak perempatan Stasiun Wonokromo hingga di depan area kantor pajak di Jalan Jagir. Dan dapat kami laporkan pula saat ini masih berlangsung, mereka tidak melakukan menyampaikan aspirasi, namun masih memutar musik dengan cukup keras melalui speaker-speaker besar yang berada di tiga truk yang tepat berada di depan kantor Pertamina. Ya, akibat dari penutupan atau aksi ini, jalan sendiri harus ditutup, dan kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalan-jalan yang alternatif. Sehingga beberapa masyarakat yang harusnya melintas harus memutar dengan jarak cukup jauh. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam aksi ini, yang sudah berlangsung sejak kemarin siang, para massa aksi ini menuntut Pertamina agar menghapus kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya solar. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyulitkan para sopir truk yang terkendala dengan situasi ekonomi yang ada, dan khususnya bagi kendaraan towing, di mana kendaraan towing sendiri berdasar keluhan para supir terdapat perbedaan definisi dengan kendaraan seperti plat dek maupun derek yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Sementara untuk kendaraan towing tidak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap mengangkut barang pribadi atau bukan umum. Sementara mereka menganggap bahwa kendaraan towing adalah kendaraan yang mengangkut kendaraan umum sehingga bisa mendapat akses untuk mengakses BBM bersubsidi. Dan berdasar keterangan dari Angga Ferdiansyah selaku Ketua GSJT bahwa tadi malam sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina di dalam gedung kantor Pertamina, namun pertemuan tersebut deadlock dikarenakan para massa dari GSJT tidak menerima jawaban yang memuaskan, di mana Pertamina selalu menjawab bahwa mereka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun dari Pertamina di Jakarta, sehingga tidak bisa menjawab secara langsung.

0: Satu lagu dari Yofi featuring Tulus dan juga Glenn Adurayu. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ninda Alivia menginformasikan untuk Anda bahwa siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, jumlah siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kembali bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin kemarin atau tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurutnya penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar.

di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun, apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar menginformasikan untuk Anda, RSUD Grati gelar baksos operasi katarak, 100 peserta gratis. Emil Akbar, silahkan.
1: Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Grati akan melaksanakan operasi katarak untuk 100 peserta yang semuanya adalah warga Kabupaten Pasuruan. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asroi nanti sekitar pukul 10 pagi. Ini sudah terlihat banyak sekali antrian dari para warga yang akan menjalani operasi katarak yang dimulai dari screening terlebih dahulu, kemudian baru nanti apabila sudah selesai dan dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka operasi katarak bisa langsung dilakukan. Saya bersama dengan salah satu warga di sini, ada Bapak Sukandi dari Desa Cikurgondang, Kecamatan Grati. Pak Kandi, hari ini menjalani operasi.
2: Ya.
1: Sebelumnya apa yang dirasain, Pak, untuk matanya sendiri? Mulai kapan? Mulai matanya mulai berasa kayak ada yang sakit gitu?
2: Adanya itu satu bulan, memang seperti ada yang menutup.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Seperti apa? Seperti nggak kelihatan atau ada yang menutup atau gimana, Pak? Rasanya gimana?
2: Ya seperti ada apa itu kotoran.
1: Oh.
2: Nggak kelihatan.
1: Burem. Oh burem gitu ya.
2: Burem.
1: Satu bulan terakhir.
2: Iya.
1: Terus periksanya kapan mulai?
2: Mulai.
1: Dan hari ini langsung operasi gratis ya, Pak?
2: Iya. Mulai ada pendaftaran dari kita.
1: Dan hari ini gratis ya?
2: Ya, mulai sekarang ini.
1: Senang, Pak?
2: Ya, senang, Pak.
1: Kenapa?
2: Ya, karena dapat gratis, lagi bisa melihat.
1: Bisa lihat lagi ya?
2: Iya, bisa melihat.
1: Ini yang kanan atau yang kiri matanya?
2: Yang kanan.
1: Yang kanan. Iya, terima kasih, Pak.
2: Iya,
1: itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sukandi, salah satu warga ataupun juga salah satu pasien yang nanti akan menjalani operasi katarak setelah nantinya dibuka langsung oleh Wakil Bupati. Tapi screening dan jalannya operasi memang sudah dilakukan mulai pukul 7 tadi, karena memang jumlahnya cukup banyak, sampai dengan 100, dan diperkirakan memang selesai hari ini juga. 100 pasien diselesaikan hari ini juga. Selain itu, RSUD Grati juga melaksanakan screening kesehatan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara dan juga pap smear untuk bisa mencegah terutama para perempuan-perempuan deteksi dini terhadap penyakit kanker payudara. Langsung dari RSUD Grati, Emil Akbar, Pro 1 RRI Surabaya, Indonesia.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Rizky Darmawan berkaitan dengan Pemkot Batu bentuk tim pembina pesantren sehat periode 2026-2030. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu membentuk tim pembina pesantren sehat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pembinaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren melalui keterlibatan berbagai unsur lintas sektor. Pembentukan tim pembina pesantren sehat ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batu nomor 188/4/4-35.9.112/2026. Pembentukan tim ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, PHRI, hingga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat sinergi pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Menurutnya, tim pembina pesantren sehat memiliki masa kerja selama 5 tahun sejak keputusan wali kota ditetapkan pada 2026. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Batu, sementara Wakil Wali Kota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu menjadi pembina. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga dilibatkan sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lintas sektor. Dr. Icang juga menjelaskan, tim memiliki sejumlah tugas, salah satunya merumuskan kebijakan pengembangan pesantren sehat di Kota Batu. Selain itu, tim juga bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan di pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Batu, Chandra Nurkalis menyebut tim pembina pesantren sehat merupakan kelompok kerja lintas sektor. Kelompok ini memiliki tugas membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu kesehatan, kebersihan, serta sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penguatan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Poskestren akan didorong sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, sekaligus pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren. Pembentukan tim pembina pesantren sehat Kota Batu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, surat edaran Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah regulasi teknis terkait kesehatan dan pendidikan pesantren. Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, tim ini tidak hanya dibentuk sebagai struktur organisasi, tetapi diarahkan untuk bekerja langsung dalam pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas, dan kita bergeser ke reporter Familia yang juga memberikan informasi untuk Anda. Dinas Pendidikan Sumenep hari ini menggelar Lomba Drum Band Indoor Harmoni Nada Kids Konser Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Sumenep. Familia, silakan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang bergensi Lomba Drum Band Indoor bertajuk Harmoni Nada Kids Konser bagi siswa sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep. Event yang memadukan keahlian bermusik dan kekompakan koreografi ini merupakan agenda yang baru pertama kali digelar secara indoor oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Dan terlihat suasana di lokasi perlombaan tampak mega dan meriah sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya Lomba Drum Band oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Ihsan. Gemuruh suara bass drum ini juga dentingan pianika serta jalinan nada simbol membahan. Nah ini mengiringi aksi memukau para peserta di dalam di ruang Gor Ayani, tepatnya di lapangan basket indoor Gor Ayani. Ratusan penonton yang terdiri dari para guru, orang tua hingga masyarakat umum juga tampak memadati tribun untuk memberikan dukungan secara langsung. Ya, mendengar kegiatan Lomba Drum Band ini diikuti oleh 18 grup drum band dari perwakilan SD di daratan Kabupaten Sumenep. Mereka tampil mempertunjukkan kebolehan atau penampilan terbaik mereka. Meskipun peserta kali ini belum mencakup sekolah dari wilayah kepulauan, semangat persaingan dan sportivitas antar sekolah tetap terasa sangat ketat. Dan tadi juga diungkapkan oleh Muhammad Ihsan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, bahwa para siswa ini sejak tadi pagi tampil energik dengan balutan seragam drum band yang atraktif dan penuh warna. Bahkan setiap kontingen menyajikan aransemen musik kreatif yang dipadukan dengan gerakan formasi presisi sehingga menyedot perhatian para juri dan gemuruh tepuk tangan penonton. Dinas Pendidikan Sumenep ini tambah Iksan berharap melalui ajang perdana ini bisa menarik minat serta bakat seni musik anak usia sekolah dasar dan dapat menjadi wadah pembinaan yang optimal karena mereka nantinya para juara khususnya nantinya akan dibina langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk nantinya akan diikuti dalam ajang lomba drum band tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan, di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Informasinya akan disampaikan Aris Deka. Aris, silahkan.
1: Baik, pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Rizky Susantini, mengatakan pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK telah memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan balai kota dan merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara tersebut. Akses tersebut, pendengar, rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi penampungan air. Dari akses itu, masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky juga menyebutkan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan survei, BPK menilai pembangunan akses tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Namun, Rizky meminta sejumlah aspek diperhatikan, terutama terkait keamanan tangga yang akan digunakan masyarakat. Menurut dia, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disput Parpora Kota Madiun juga menyampaikan bahwa tangga yang akan digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK juga meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Rizky juga menjelaskan rancangan pondasi bangunan baru tidak bertumpu pada pondasi bangunan cagar budaya. Pondasi bangunan baru direncanakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan jarak 1 hingga 1,25 meter dari pondasi bangunan balai kota. Oleh karena itu, bangunan tersebut dinilai aman. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Ulfa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, Unit Donor Darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI Kota Madiun juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Dr. Wahyu mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25, hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75 hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah mencapai 100 kali donor kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun. Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga memberikan dan maksud kami mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Ayu Citra. Menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan menjaga keutuhan NKRI. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Iya, pernah menandai peringatan 1 Oktober sebagai hari kewajiban Pancasila, maka saat ini warga Kediri sepakat bahwa Pancasila yang mendengar masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Ini dilakukan oleh hari ini oleh Ketua Harian Sekda Soekarno di Kediri, Kus Hartono, yang mengatakan peringatan 1 Oktober kali ini bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan seluruh masyarakat telah menggelar doa dan tasyakuran Pancasila Menggema di PBB pada Rabu malam tanggal 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun.
1: Ya, menurut tambahkan Kus Hartono bahwa diharapkan doa dan sakral ini ya bisa sempat warga yang mengenang dan sekaligus memohon doa kepada Sang Khalid dan tujuannya ini berenang agar nilai luhur Pancasila dapat senantiasa menjadi semangat sejarah Indonesia di dalam mencari persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Dan ke depan masyarakat juga di Kediri ini meyakini dengan semangat jas merah dan sekali-kali meningkat sejarah, maka khususnya untuk Pancasila ini pendengar, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya? Informasi dari Ayu Citra yang tadi baru saja disampaikan berkaitan dengan menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI.

0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ria Haryati, berikut informasi yang pertama. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur melakukan penyidikan guna mengetahui penyebab perubahannya warna di air sungai Brantas di wilayah Mergosono, Kecamatan Kedungkandang menjadi keunguan. Apakah disebabkan limbah industri atau karena faktor lainnya? Wali Kota Malang Wahyu Hidayah menyampaikan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan data detail terkait kejadian tersebut. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Agenda Tari Kolosal Gandrung Sewu di Kabupaten Banyuwangi untuk pertama kalinya akan digelar malam hari pada 24 Oktober mendatang. Setelah selama 14 tahun pertunjukan yang telah menjadi salah satu ikon budaya di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa. Agenda Gandrung Sewu mendapat dukungan penuh dari Injourney Holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, dan kolaborasi ini menghadirkan konsep baru berupa pertunjukan gandrung dalam suasana malam, dengan tetap mempertahankan esensi dan nilai budaya yang menjadi ruh utama pertunjukan tersebut. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora hadir kembali menyapa Anda. Saya tidak sendiri di siang hari ini ya. Ada rekan saya yang juga yang kebetulan tadi suaranya sudah mengudara ya. Halo.
1: Halo Fresti.
0: Apa kabar ya?
1: Alhamdulillah baik nih. Kalau Fresti sendiri gimana nih kabarnya di siang hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, luar biasa. Hari ini kita akan hadir menemani pendengar ya dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Kira-kira Ria nanti akan menghadirkan informasi apa di hari ini?
1: Ya, nanti kita akan menghadirkan informasi apa ya Fresti ya? Tentunya nanti kita akan memberikan informasi yang menarik. Kalau kita spill saat ini kan nanti jadi tahu ya Fresti ya. Jadi biar pendengar tetap setia mendengarkan kita gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita juga akan sampaikan ya. Kita akan juga simak bersama pantauan dari teman-teman reporter. Karena kebetulan hari ini juga ada aksi demonstrasi buruh ya Jawa Timur dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang kabarnya titik kumpulnya itu akan berada di Frontage Ahmad Yani di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi nanti teman-teman masa aksi itu akan bergerak menuju ke kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan nomor 110 Surabaya. Jadi nanti kita akan simak ya pantauannya bersama dengan reporter. Kebetulan nanti ada reporter

0: kebetulan ada aktivitas yang melewati jalur tersebut, daripada nanti terjebak kemacetan macet.
1: Ya benar.
0: Alangkah lebih baiknya mencari
1: alternatif yang lainnya.
0: Betul sekali. Nanti kita akan simak bersama pantauan juga dari reporter lainnya. Jadi kabar-kabar lain yang nanti kita akan hadirkan bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur ya. Nanti kita akan hadirkan di kesempatan kali ini. Anda pun sebagai pendengar juga bisa menjadi kepanjangan tangan ya, dan juga kepanjangan mata begitu ya, untuk bisa memantau situasi dan kondisi terkini bagaimana titik-titik di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya ya. Baik, rekan Ria, mungkin ada informasi yang juga sudah disiapkan di hari ini. Oke, baik, nanti kita akan update begitu pendengar ya, informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
2: Ya penting, kan dasar negara.
1: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
2: Kelihatan dong. Misalnya...
1: Misalnya apa?
2: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
1: Oh, itu Pancasila ya?
2: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
1: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
2: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
2: Bukan. Justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih, mau peduli atau cuek. Mau menghargai atau merendahkan. Mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
1: Jadi, sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu, kan?
2: Gak perlu. Mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
1: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak, kan?
2: Tapi...
1: Sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung persatuan. Mulai dari menghormati perbedaan, bersikap adil, membantu sesama, hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap kuat apabila kita wujudkan dalam tindakan nyata.

0: Pendengar, kita juga akan update ya bagaimana aksi yang dilakukan oleh massa. Kemarin juga ada aksi unjuk rasa begitu, tapi ini melibatkan para sopir ya, sopir truk dan towing. Bisa dibayangkan semalaman sampai dengan hari ini pun masih bertahan ya. Yeah. Oke, masih bertahan di seputaran gedung depan gedung Pertamina sehingga para sopir ini memblokir jalan Jagir. Ini banyak, ini tetangga saya yang kebetulan juga ngeluh ya, nggak bisa kulaan ke Mangga Dua. Jadi karena aktivitas dari para massa yang memblokade jalur tersebut ya, sehingga mereka yang karena di sana kan jujukan untuk ke pasar Mangga Dua begitu ya, untuk masyarakat. Penjual pembeli yang melakukan transaksi ya, jadi apa istilahnya kalau orang Jawa bilang kulaan ya.
1: Kulaan ya. Benar.
0: Jadi ini kabarnya GSJT ini mengancam melanjutkan blokir jalan Jagir itu sampai 2 Oktober 2026 begitu. Informasi terkini update yang sudah dirangkum oleh rekan Ria apa saja? Silakan.
1: Di sini dari pantauan lapangan tampak ratusan truk itu berjalan di menutup jalan Jagir. Nah, truk-truk ini sudah terparkir sejak perempatan stasiun Wonokromo dan berjejer sepanjang 600 meter hingga jalan Jagir. Jadi sangat panjang ya tentunya, dan tentunya ini akan mengganggu aktivitas masyarakat di sana itu tadi, kayak betul, mengganggu kulaan itu tadi.
0: Baik. Jadi aktivitas perdagangan ini terganggu karena adanya blokade jalan yang dilakukan oleh gerakan sopir truk Jawa Timur ya. Dan mereka mengancam akan melanjutkan pemblokiran jalan Jagir sampai dengan besok hari Jumat ya. Jadi koordinator GJST Supriyono ini mengatakan pemblokiran tetap dilakukan jika massa aksi tidak ditemui oleh Direktur Pertamina Patraniaga Jatim Balinus untuk audiensi penyelesaian tuntutannya. Jadi menurut mereka aksi turun ini sampai melakukan pemblokiran karena masalah barcode terblokir yang berdampak tidak bisa mendapatkan BBM solar bersubsidi, dan itu terjadinya berulang rekan Ria. Dan sementara itu ya, dari pihak Pertamina Patraniaga Jatim Balinus yang diwakili oleh Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina, mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPH Migas terkait tuntutan kebijakan untuk kendaraan towing katanya. Dan kabarnya, update-nya per pagi ini Pertamina sudah berkoordinasi untuk membahas aspirasi para truk towing dan masih tahap evaluasi oleh BPH Migas. Jadi hasilnya nantinya akan segera disampaikan begitu ya. Dan hingga hari ini ekor antrian kendaraan truk massa aksi penuh dua lajur.
1: Lajur ya.
0: Yang tadinya satu bisa diakses, sekarang udah gak bisa diakses ya.
1: Sudah penuh.
0: Dan itu di depan kantor Pertamina Patraniaga Jatim Balinus sampai depan apartemen kelas karesiden ya. Dan kemudian terisi satu lajur atau separuh badan jalan hingga 300 meteran setelahnya ke arah Jalan Panjang Jiwo. Karena daerah situ itu juga macetnya luar biasa, ditambahi aksi begini, tambah gak bisa.
1: Tidak bisa lewat.
0: Iya betul. Jadi mudah-mudahan nanti ada titik temu ya. Ada jalan keluar yang nantinya bisa atau win-win solution dari kedua belah pihak begitu ya, sehingga nantinya aksi ini bisa bubar begitu ya, sehingga aktivitas masyarakat masih tetap bisa berlangsung begitu ya. Jadi jangan lupa pendengar, hari ini ada agenda lain juga yang kebetulan akan berlangsung ya. Yaitu aksi unjuk rasa atau demo begitu ya di depan kantor gubernur. Yang ini yang dimana yang melakukan aksi itu adalah massa buruh ya.
1: Massa buruh.
0: Jadi nanti Anda bisa simak bersama pantauan informasinya. Anda pun kami undang juga untuk berbagi kabar berkaitan dengan hal tersebut ya Ria ya. Untuk berbagi informasi begitu ya.
1: Untuk ini apa, mengabarkan bagaimana situasi dan kondisi di sana. Apakah terpantau kondusif atau bagaimana? Jadi nanti pendengar bisa menginformasikan keadaannya.
0: Baik. Laporan pandangan mata pun juga boleh. Mungkin saat ini kan masih kan titik kumpulnya itu atau lebih tepatnya ngumpul barengnya itu jam 11 ya. Tapi biasanya kalau dari seluruh Jawa Timur kan sudah berangkatnya udah pagi ya.
1: Benar banget, biasanya sudah mempersiapkan dan apa ya, mereka itu sudah bergerombol,
0: gitu. Sudah berada di beberapa titik kawasan. Biasanya ada di Bundaran Waru, kemudian juga yang menuju ke arah Cito, kemudian menuju ke arah kejaksaan, kantor kejaksaan ya. Karena kebetulan titik kumpulnya itu di Frontage Ayani depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi potensi kepadatan akan terjadi di sana. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun berada. Jangan lupa kalau misalnya mau menuju ke suatu tempat
1: dan melewati jalan tersebut, alangkah lebih baiknya mencari alternatif lain.
0: Betul, gitu. Daripada nanti kejebak macet, kemudian keteteran ya. Akhirnya ketemu sama klien dan lain sebagainya harus tertunda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Fresh Doktora
1: dan saya Ria Haryati.
0: Baik, pendengar, informasi berikut yang juga kita akan bagikan ya ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal begitu. Berkaitan dengan buruh Jatim yang kabarnya ini juga menuntut beberapa tuntutan begitu ya, atau ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh para pendengar berkaitan dengan hal tersebut ya, karena aksi ini akan berlangsung pada pukul 12 ini kalau nggak molor ya. Jadi menuju ke kantor gubernur itu sekitar pukul 11.30 akan tiba di seputaran jalan mana? Di seputaran kompleks. Jalan Indrapura itu akan berlangsung pada pukul 12 begitu ya. Itu kalau tidak ada halangan ya. Jadi nanti akan disampaikan rekan Haryati berkaitan dengan hal tersebut ya. Silakan.
1: Baik pendengar, jadi masa buruh Jawa Timur ini mengaksi demonstran di Surabaya hari ini akan dijadwalkan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, di mana titik kumpulnya itu di Jalan Frontex Ahmad Yani, depan Kejaksaan Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, seperti itu. Dan Ibda Purwono, Kasubnit 1 Turjawali Polrestabes Surabaya membenarkan adanya aksi tersebut, dan masa buruh ini akan bergerak menuju kantor gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan 110 Surabaya. Dan berdasarkan informasinya ya Fresti, dalam poster aksi yang diberikan oleh Purwono, masa dijadwalkan berkumpul pukul 11 tadi, seperti itu.
0: Oke, jadi masa aksi kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah terlebih dahulu ya di Masjid Baitul Haq Kejati Jatim pukul 11.30, dan ternyata masa itu baru bergerak itu pukul 12 ya. Pukul 12, dan orasi penyampaian aspirasi itu dijadwalkan berlangsung pukul 13 ternyata di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, ini ada beberapa rute ya. Mungkin bisa disampaikan rekan Haryati rute mana saja yang perlu dihindari oleh masyarakat begitu ya.
1: Jadi aksi ini nanti rutenya dimulai dari Jalan Frontex Ahmad Yani, kemudian juga melintas ke Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Raya Urip Sumoharjo dan Jalan Basuki Rahmat. Selanjutnya juga Jalan Embong Malang, Jalan Baluaran, Jalan Bubutan, dan juga ada Jalan Kebon Rojo hingga Jalan Pahlawan. Jadi itu tadi beberapa rute yang akan dilewati oleh para aksi.
0: Jadi masa ini akan melewati beberapa ruas arteri kota Surabaya hingga menuju ke Jalan Pahlawan, sehingga ketika saat ini Anda tengah berada di beberapa titik di wilayah kota Surabaya yang tadi kami sebutkan ya, baik itu Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, kemudian Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Kebon Rojo hingga Jalan Pahlawan, alangkah lebih baiknya Anda bisa mencari jalur alternatif lain sehingga Anda bisa terhindar dari beberapa ruas arteri yang nantinya dilewati oleh masa aksi, begitu ya rekan Ria
1: sekali.
0: Ya. Baik, mungkin juga rekan Ria bisa menyampaikan sebenarnya aksi buruh kali ini begitu ya, kan membawa sejumlah tuntutan. Tuntutannya apa saja? Mungkin bisa disampaikan begitu ya.
1: Masa juga menuntut reformasi pajak pemburuhan seperti itu, dan meliputi penghapusan pajak JHT, kemudian juga pajak pesangon, pajak THR, penghapusan diskriminasi pajak penghasilan buruh perempuan, serta juga kenaikan PTKP menjadi 10 juta seperti itu. Dan tuntutan lainnya yakni pengesahan Raperda Jatim tentang jaminan pesangon, pengesahan Pergub Jatim tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial, serta pembentukan Satgas PHK. Dan satu lagi tuntutannya itu yaitu penguatan pengawasan K3 seperti itu.
0: Baik, kabarnya juga buruh juga meminta kasus kecelakaan kerja ya yang mengakibatkan buruh meninggal dunia di PT Great Wall Street itu diusut tuntas ya. Jadi pengguna jalan yang melintas di sekitar rute ini diimbau untuk mengantisipasi kepadatan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
1: Benar banget.
0: Jadi kalau misalnya hari ini aktivitas Anda ini mobiling, alangkah lebih baiknya untuk menjauhi untuk sementara waktu, cari jalur alternatif lain ya. Sekali lagi, mencari jalur alternatif lain ya untuk bisa menghindari beberapa rute yang dilalui oleh masa aksi. Ini masa aksi buruh ini masih belum tahu ya berapa ribu orang yang turun atau biasanya sih banyak sih ya.
1: Iya, biasanya banyak.
0: Karena tidak hanya menggunakan sepeda motor, mereka juga menggunakan truk biasanya. Sedangkan ini juga ada aksi lain sedang berlangsung juga sampai dengan hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti kota Surabaya ini padatnya nggak terlalu lah ya. Untuk bisa dilalui oleh masyarakat lainnya yang beraktivitas. Baik, tetap bersama kami pendengarnya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana update kabar lainnya ya, rekan Ria ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 1 Oktober 2026. Ragam informasi sudah kami hadirkan ya sejak pukul 10. Kali ini ada kabar lain juga yang sudah dirangkum oleh rekan Ria Haryati. Ria, bagaimana?
1: Baik, Resti. Di siang hari ini, Ria akan menyampaikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya di hari ini, 1 Oktober 2026.
0: Baik.
1: Di mana di siang sampai sore hari nanti diperkirakan cuaca akan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan seperti itu. Dan sepertinya kalau kita pantau ini sangat cerah ya. Dan mungkin pendengar di luar sana juga bisa mengupdate bagaimana situasi di daerah wilayah pendengar gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada beberapa wilayah tertentu yang memang kondisinya berpeluang terjadi hujan begitu ya. Jadi pagi sampai dengan sore hari nanti potensi turun hujan itu akan terjadi ya. Mulai dari intensitas sedang hingga ringan. Begitupun juga malam hari ya rekan Ria ya. Kabarnya juga hujan ini akan berpotensi turun dengan intensitas sedang, hanya saja di beberapa wilayah lain begitu ya. Mungkin kita akan coba simak begitu informasi dari update dari teman-teman BMKG Juanda berkaitan dengan hal tersebut. Biasanya pendengar juga bisa menyimaknya ini via ini ya, Instagram. Jadi media sosialnya itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kabar terkini berkaitan dengan informasi cuaca ya. BMKG Juanda itu selalu mengupdate rekan Ria di BMKG Juanda ya, terutama ya selalu mengupdate informasi terkini apa-apa saja yang memang berpotensi turun hujan, kemudian potensi angin kencang, seperti halnya beberapa waktu lalu pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 potensi angin kencang itu terjadi di wilayah Jawa Timur ya. Nah, sedangkan pada hari ini 1 Oktober ya 2026 potensi turun hujan itu akan terjadi di beberapa wilayah termasuk kota Surabaya ya, dengan intensitas ringan itu akan terjadi pada sore hari, kemudian Sidoarjo, Gresik, Lamongan, lalu juga kota Mojokerto, kemudian Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, kemudian Jember, lalu di Magetan, Pacitan, kemudian Malang, Kota Batu, Pasuruan, Lumajang, lalu juga Kediri, Nganjuk, dan juga di Bojonegoro serta di Ngawi dan juga Jombang. Tapi tidak menutup kemungkinan memang cuaca ini bisa berubah.
1: Bisa berubah.
0: Jadi nantinya kalau ada perubahan berkaitan dengan cuaca, pihak BMKG itu akan langsung
1: mengupdate
0: cepat ya, mengupdate kondisi saat ini seperti apa begitu ya. Bahkan pantauan potensi cuaca ekstrim juga akan diupdate oleh teman-teman BMKG dengan segera begitu ya. Baik, jadi memang tidak ada peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur ya. Kondisinya terpantau kondusif. Hanya saja potensi hujan ringan hingga sedang itu akan terjadi di beberapa wilayah ya. Baik. Nanti kita masih menunggu untuk bisa menantikan informasi di awal begitu ya. Mungkin laporan pandangan mata dari rekan reporter, tapi kita masih belum mendapatkan kabar terkini berkaitan dengan hal tersebut. Nanti usai warta berita dari Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita harus bergabung untuk menyimak dinamika olahraga ya. Setelah itu baru kami akan update kembali bagaimana informasi-informasi lainnya rekan Ria ya.
1: Benar sekali.
0: Baik, mendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya, membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.

Mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu kami akan masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan bertemu lagi atau bersua kembali pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mo Century Time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, you will not happy with 5 points. You are happy with 5 points. You are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 team game. And was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutup dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

bermain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, tadi kita sudah mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini kita sudah memasuki pukul 11 lebih 28 menit ya, dan masih dalam perjalanan Surabaya siang ini bersama saya Ria Haryati. Saya akan menemani Anda dengan sajian informasi dan pastinya untuk menemani aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Dan kami juga akan terus mengupdate bagaimana situasi terkait dengan aksi buruh massa yang terjadi di depan kantor Gubernur Jawa Timur, di mana orasi dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-38 lepasnya dari jam 11, telah Ria putarkan satu buah lagu tadi dari Yuni Shara, Ada Tanda-Tanda. Dan balik ke informasi selanjutnya ya pendengar, terkait dengan babak baru kasus KM Virgo. Di mana nahkoda KM Virgo Transport 8 Arif Yunianto ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Penempatan tersebut dilakukan Ditpolair Karpolairut Bahar Kampolri setelah perkara dilimpahkan ke Mabes Polri. Kasubdit Gakum Ditpolair Karpolairut Bahar Kampolri Kombes Pol Kukuh Prabowo mengatakan Arif langsung ditahan setelah status tersangka ditetapkan. Ia kini ditetapkan di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan. Menurut Kuku, proses penyidikan belum berhenti pada penetapan tersangka terhadap nahkoda KM Virgo. Penyelidikan masih memeriksa sejumlah pihak guna mengetahui apakah terdapat pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan. Kuku menekankan rincian tersebut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai. Dan penetapan tersangka ini terjadi setelah penanganan perkara KM Virgo Transport 8 dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Mabes Polri. Dan perkara tersebut ya pendengar kemudian ditangani Ditpolair Kapolairut Bahar Kampolri untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni sebelumnya mengatakan penanganan kecelakaan kapal dilakukan secara terpadu, yakni sejak awal bersama Basarnas, TNI, dan sejumlah pemangku kepentingan. Penanganan itu mencakup dukungan terhadap operasi SAR dan juga evakuasi serta pelayanan bagi korban serta keluarga korban, sekaligus juga proses penyelidikan dan juga penyelidikan kasus tenggelamnya KM Virgo. Dan pendengar, sebelum kita hadirkan informasi lainnya, kita dengarkan satu buah lagu dari Noah, Separuh Aku.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

Baik pendengar, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan satu buah lagu dari Tulus, di mana lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan mengajaknya untuk ke jenjang yang lebih serius. Teman hidup ini adalah sebuah istilah dari sebutan suami maupun istri, karena hanya dengannya, hanya pasangan sahlah yang nantinya akan bersama-sama di dalam situasi dan juga kondisi apapun. Seperti halnya seorang teman yang selalu ada di setiap waktu. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Perda Disabilitas Jatim butuh pergub penguat, di mana pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, pelindungan, dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Timur diharapkan tidak berhenti pada lahirnya regulasi. Dan aturan tersebut perlu segera diperkuat dengan peraturan pelaksana agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diterapkan secara nyata. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Utari, mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun aturan setelah Raperda Disabilitas memperoleh persetujuan bersama dari DPRD dan juga Gubernur Jawa Timur pada 28 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Sri Utari saat wawancara bersama Sari Yulia dalam dialog aspirasi bersama RRI Pro 1 Surabaya pada Rabu 30 September 2026 lalu. Menurut Sri Utari, ada tiga peraturan gubernur yang perlu segera didorong, yakni terkait dengan Komisi Disabilitas Daerah atau KDD, kemudian juga ada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas atau RADPD, dan juga Pergub yang mengatur teknis implementasi Perda Disabilitas. Kemudian ia menargetkan aturan tersebut dapat didorong penyelesaiannya dalam waktu 6 bulan karena hal ini juga disampaikan DPRD Jawa Timur setelah persetujuan bersama Raperda tersebut. Keberadaan Komisi Disabilitas Daerah lanjutnya penting untuk memperkuat pemantauan dan juga evaluasi serta pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sementara RADPD dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dalam periode 5 tahun agar program pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan lebih terarah dan dari berbagai lintas sektor seperti itu. Dan kami juga nanti ya pendengar nantinya akan mengupdate juga bagaimana situasi terkait juga aksi buruh massa yang terjadi di depan kantor Gubernur Jawa Timur, yang dimana orasi ini akan dijadwalkan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga tidak henti mengingatkan, nantinya massa buruh akan bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Dan kemudian untuk para pendengar yang mungkin sedang akan berpergian dan juga melintasi area tersebut, dihimbau untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan arus lalu lintas.

0: Pendengar, akan kita simak sesaat lagi bersama reporter Agustin Indriani berkaitan dengan The Red FC siap meneruskan tren positif saat menjamu Persipura Jayapura dalam kelanjutan kompetisi champion yang berlangsung besok malam. Reporter Agustin, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Ria di studio. Baik, pendengar, tim The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di Stadion Gelora 10 November besok malam. Dan dalam sesi konpres sebelum pertandingan siang ini, pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Dan kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Dan meski demikian, ya, juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura juga dihuni pemain yang cukup berpengalaman. Dan ia juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Karena itu ia meminta seluruh pemain ini tetap fokus, bermain tenang, dan juga menunjukkan karakter permainan tim. Ya, dan sementara itu optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain, yakni Dimas Gali. Ia juga memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan juga berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang. Dan Teratavis sendiri bertekad menjaga tren positif untuk memberikan dampak baik bagi perjalanan tim dalam kompetisi di Championship kali ini. Menurutnya konsistensi ini akan dibangun melalui pelaksanaan instruksi di lapangan, dan pelatih menilai momen positif yang sudah diraih ini harus menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Dan terkait pemain asing yang juga baru diperkenalkan, yakni Dimitri, Aji Santoso sendiri menyatakan belum tahu apakah akan menurunkannya di laga besok atau tidak, karena akan melihat dulu bagaimana kondisi fisik dari pemain tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Ria Haryati di perjalanan Surabaya siang hari ini. Dan tentunya ya pendengar, siang-siang seperti ini cuacanya panas ya. Enaknya minum apa nih pendengar? Mungkin pendengar bisa ngasih rekomendasi nih, memberikan rekomendasi siang-siang seperti ini makan siangnya enaknya makan apa. Kemudian juga kira-kira minumnya yang seger-seger.

Ponorogo Anik Setiarini mengatakan temuan TBC pada anak perlu mendapatkan perhatian. Nah, terutama ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan berat badan tidak mengalami peningkatan dalam waktu cukup lama. Kondisi berat badan yang tidak bertambah secara terus-menerus merupakan salah satu hal yang perlu dicermati orang tua pendengar. Dan kondisi tersebut tidak semerta-merta menunjukkan anak terinfeksi TBC semata, sehingga diperlukan juga pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Oke, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lagu lagi dari... siapa nih enaknya? Dari Afgan. Kebetulan Afgan nih salah satu penyanyi favoritnya Ria.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama, termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai

Carol King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: Pendengar, kita akan simak sesaat lagi bersama reporter Farida Husnia. Puluhan perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam karir disintensifier di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Farida, silahkan laporannya.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, maksud kami Widya Mandala Surabaya, UKWMS. Di kampus di Noyo ini tengah berlangsung kegiatan Career Days Internship Fair 2026, di mana puluhan perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Untuk selengkapnya, di sebelah kanan saya juga ada HRD Manager dari perusahaan jasa IT Dutakom Wibawa Putra Surabaya. Dan beliau bernama Evi Yemima Kuncoro. Selamat siang, Mbak Evi.
2: Selamat siang, Bu. Mbak Evi tadi memberikan materi?
3: Iya, betul. Untuk materi hari ini kita berikan sekitar 45 menit.
2: Putar apa kalau boleh tahu, Mbak?
3: Iya, kami lebih banyak melihat gitu ya kondisi yang sekarang tentang adaptasi dunia kerja, persiapannya, pengenalan diri, sampai pada sebenarnya ketika mereka bisa diterima kerja, apa aja yang harus disurvivekan gitu ya.
2: Gitu. Adakah kiat-kiat untuk para pencari kerja biar bisa lolos ini dalam mengisi lowongan kerja yang dibuka?
3: Kami melihat bahwa sebenarnya potensi itu selalu ada pada setiap manusia dan setiap orang yang ada. Jadi perlu melihat kembali website-website dari perusahaan-perusahaan apakah itu match dengan dirinya, seperti core value, rate bintang terkait dengan salary, jarak tempuh, dan lain sebagainya juga.
2: Terima kasih kesempatannya, Pak Evi.
3: Iya, sama-sama, Mbak.
1: Iya, pendengar, dari dialog saya dengan Evi Yemima Kuncoro, Manager HRD di perusahaan jasa IT Dutakom Wibawa Putra Surabaya, juga terungkapkan dengan kegiatan ini dari perusahaan tersebut membuka lowongan kerja 10 kesempatan peluang kerja dan kesempatan magang bagi mahasiswa UKWMS. Untuk informasi selanjutnya juga bisa mendengar, kami informasikan bahwa dari kegiatan Career Days Internship Fair ini juga berlangsung puluhan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, baik itu di industri jasa otomotif maupun juga ada di industri dunia percetakan juga maupun industri seperti waralaba. Dari kampus di Noyo UKWMS Surabaya, Farida Husnia melaporkan.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Baik pendengar, telah kita dengarkan sebuah lagu dari Angie Calvarho, Sebatas Mimpi. Dan pendengar, hari ini Kamis 1 Oktober 2026, ribuan buruh Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi serentak. Dan kita dengarkan laporan langsung dari reporter Faiz Putra. Silahkan reporter Faiz Putra.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan siang hari ini, ini tempat ini menjadi titik kumpul dari ribuan buruh yang tergabung dalam kelompok Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur yang siang hari ini menggelar aksi penyampaian aspirasi yang diperkirakan sebanyak 1.000 buruh dari berbagai kawasan industri mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Banyuwangi berkumpul di tempat saya berada saat ini di Frontage Ahmad Yani untuk menuju ke kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Dan imbas dari masa aksi ini di Jalan Frontage Jawa Timur, di Jalan Frontage Ahmad Yani siang hari ini terpantau lalu lintas sedikit padat karena pengendara atau masyarakat umum yang melintasi jalan ini harus berkompromi dengan ribuan massa aksi yang saat ini sudah mulai bergegas berangkat ke kantor gubernur. Ada beberapa tuntutan pada penyampaian aspirasi oleh FSPMI Jawa Timur hari ini, yaitu beberapa tuntutan diantaranya percepatan pembahasan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023, lalu mendesak pajak perburuhan dengan menaikkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP menjadi sekurang-kurangnya 10 juta rupiah per bulan, menghapus pajak atas pesangon, THR, dan CHT, menghapus diskriminasi pajak bagi pekerja perempuan menikah atau memiliki tanggungan, serta mengevaluasi kebijakan tarif efektif rata-rata atau TER dan beberapa macam tuntutan lainnya. Selain itu, FSPMI juga mendesak pembahasan Raperda Jawa Timur tentang jaminan pesangon penertiban pergub, tentang optimalisasi pelanggaran jaminan sosial serta sanksi administrasinya, serta pembentukan Satgas Pencegahan PHK dan Perlindungan Hak Buruh. Untuk situasi saat ini, massa buruh telah menuju ke kantor gubernur. Dan untuk para pendengar yang mendengarkan RRI hari ini, satu siang hari ini, diharapkan untuk mencari alternatif lalu lintas untuk rute dari Ahmad Yani menuju ke kantor gubernur. Karena besar kemungkinan pada rute tersebut, masyarakat atau para pendengar ini akan bertemu dengan kawanan buruh yang bisa mengakibatkan terhambatnya perjalanan para pendengar sekalian. Demikian yang bisa kami laporkan dari Frontage Ahmad Yani. Faiz Putra kembali ke studio.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

FM 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani perjalanan Anda di Surabaya siang ini. Tentunya Ria akan menemani Anda dengan informasi-informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menegaskan peran generasi muda dalam mengubah budaya, kreativitas, dan juga teknologi lokal menjadi kekuatan ekonomi baru. Generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya memperkuat perekonomian daerah saja, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif sehingga secara berkelanjutan. Berdasarkan potensi tersebut tercermin dari struktur tenaga kerja sektor ekonomi kreatif, dan berdasarkan dari Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, sekitar 63% atau 17,26 juta dari 27,40 juta tenaga kerja ekonomi kreatif nasional merupakan Gen Z dan milenial. Potensi generasi muda tersebut tersebar di 21 subsektor, pendengar. Ekonomi kreatif yang terbagi dalam 4 klaster, yaitu kreativitas seni dan budaya, kreativitas desain, kreativitas teknologi digital, serta kreativitas media. Jadi pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya ini menekankan bahwa generasi muda itu memiliki peran penting ya dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya untuk memperkuat perekonomian daerah, tapi juga untuk mendorong bagaimana tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan di Indonesia. Oke, pendengar. Selain itu, nanti Ria bakal memberikan informasi-informasi aktual lainnya, tapi juga dapatkan juga informasi aktual di laman resmi kita di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ketiga, lepasnya jadi jam 1 siang ya, masih ditemanin sama Ria dengan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saat ini akan ada informasi terkini, laporan terkini dari reporter Oni Arianto terkait dengan kebutuhan aspal dalam negeri akan tercukupi dengan hadirnya Laboratorium Teknologi Aspal Buton. Silakan rekan Oni laporannya.
1: Ya, pendengar, penggunaan aspal dari luar negeri saat ini terus dikurangi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya dengan terus meningkatkan kemandirian aspal nasional seperti yang disampaikan oleh Direktur Aspal Indonesia atau Aspindo Group, Bobby Hartawan Wijaya, yang berharap dengan hadirnya Laboratorium Teknologi Aspal Buton yang didirikan di kampus ITS diharapkan bisa menjawab kebutuhan aspal nasional untuk pembangunan jalan di Indonesia. Menurut Bobby Hartawan Wijaya bahwa laboratorium ini bisa menjawab tantangan kompleksitas dari pengolahan aspal buton yang di dalam negeri secara berkelanjutan. Pihaknya juga berharap ke depan pembangunan jalan raya tidak lagi menggunakan aspal dari luar negeri, namun bisa berasal dari aspal dalam negeri, khususnya dari Pulau Buton. Berikut keterangan dari Bobby.
2: Saya melihat tujuan utama dari laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk rute-rute berat, jalan-jalan nasional, aspal buton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri.
1: Seperti diketahui, Institut Teknologi 10 November atau ITS meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton berkelanjutan untuk mendukung kemandirian aspal nasional. Peresmian laboratorium yang merupakan satu-satunya di Indonesia ini bisa menjadi awal dari pengembangan atau riset pengembangan dari aspal buton untuk bisa memproduksi aspal yang memang berkualitas dan tidak lagi mengimpor aspal dari luar negeri. Dan harapan tersebut juga disampaikan oleh Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati ketika dikonfirmasi RRI. Menurut Bambang Pramujati bahwa kebutuhan aspal nasional saat ini masih tergantung dengan impor dari luar negeri. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Oni atas laporannya. Kita beralih ke informasi terkait dengan olahraga. Atlet angkat besi lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas yang diraih pada kelas 75 kg putra angkat besi Asian Games Aichi Nogaya 2026 bagi keluarganya. Rahmat bersama rekan-rekannya di tim angkat besi maupun tim lain dari cabang atletik, efforts, dan bulu tangkis telah menyelesaikan perjuangan di Asian Games dan kembali ke tanah air disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir beserta jajarannya. Lifter berusia 25 tahun itu merupakan salah satu penyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia yang hingga Rabu 30 September telah mengoleksi 4 emas dari pesta multi cabang olahraga terbesar di Asia. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora dan rekan saya Ria Haryati masih menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini kabar yang sudah kami siapkan atau informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan berita kehilangan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 atas nama Saudara Ardian Endar Diputra bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 21 RW 4 Kelurahan Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo selaku pelapor atau korban kehilangan melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli motor pada bulan Juli 2026.

juga akan hadirkan bagaimana paket feature yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini untuk feature atau dokumenter yang akan kami hadirkan dari teman-teman reporter ya. Kita sudah siap untuk menyuguhkan berkaitan dengan dokumenter dari reporter Ani Hasanah ya, berkaitan dengan PT POS. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.

0: Mengirim surat atau mengirim paket, bahkan menerima surat dan paket saat ini sudah sangat mudahnya. Bahkan kita tidak perlu lagi mendatangi kantor pos, cukup duduk manis di rumah, barang atau paket akan diantar maupun dijemput. Baik itu selembar dokumen hingga kendaraan roda 4 sekalipun. Sejarah kantor pos dimulai sejak 2400 sebelum Masehi, seperti dikutip dari World Atlas. Saat itu, seorang Firaun di Mesir meminta pengawalnya menyebarkan pengumuman penting ke seluruh desa. Sejak saat itu, setiap kerajaan atau pemerintahan pasti memiliki kurir. Kemudian, fungsi kantor pos diwujudkan pertama kali di Brussels, Jerman pada abad ke-16. Ketika itu, keluarga bangsawan, Princely House of Thurm and Taxis, membangun kantor khusus kurir di rumahnya. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Sejarah mencatat keberadaan pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, yang sekarang Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Warren van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Sejak saat itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Sedangkan di kota Surabaya, terdapat gedung untuk jasa layanan pengiriman yang disebut Kantor Pos Besar Surabaya. Gedung yang juga disebut Kantor Pos Kebonrojo ini dibangun pada tahun 1929 oleh pemerintah Hindia Belanda. Indarto, salah satu pegawai PT Pos Indonesia di Kantor Pos Kebonrojo, menceritakan, setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya.
1: PT Pos Indonesia ini sudah berdiri secara layanan sejak zaman Hindia Belanda ya. Jadi pada 26 Agustus 1756 sejak ada berdirinya kantor pos di Jakarta, itu sudah ada pelayanan pos sampai sekarang.
0: Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam mengemban bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan dan desa, serta 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia.
1: Kalau dulu itu layanan pos, terutama yang di bidang pengiriman kurir ya, dulu itu nama-namanya berubah ya, dan tentu saja kaitannya dengan standar waktu juga berubah. Kalau dulu ada istilah namanya apa, pos patas ya, ada pos patas. Sekarang berubah menjadi adanya pos kilat khusus gitu ya. Pos kilat khusus, terus juga ada Q9 yang sekarang menjadi pos instan. Kalau pos patas itu pelayan pos dengan kota-kota terbatas ya. Karena dulu kan ada kota-kota yang mungkin tidak dijangkau untuk pengiriman yang dengan standar waktu yang bisa ditentukan. Nah, sekarang berkembang menjadi pos kilat khusus ya. Pos kilat khusus pun dibagi dua, ada surat kilat khusus dan paket pos kilat khusus. Yang surat kilat khusus itu yang berupa dokumen surat yang 20 gram ke bawah. Tapi untuk yang apa paket pos itu, yang paket kilat khusus rata-rata di atas 20 gram. Ya.
0: Saat ini PT Pos telah memiliki banyak fungsi pengiriman, seperti jasa pengiriman domestik bahkan internasional, kemudian memiliki inovasi pengiriman, bahkan memiliki jasa keuangan mulai dari pembayaran.

0: remitansi, serta inovasi keuangan.
1: Dinamika perkembangannya ya banyak sekali ya. Jadi sekarang termasuk sudah ada layanan bisnis logistik sudah besar. Kita juga untuk terutama yang kaitannya logistik, kita ada juga integrasi logistik, ada juga ada poslog yang di ada kantornya anak pisang di pos juga ada poslog juga katanya wesel ya, kalau dulu namanya wesel pos ya, orang lebih mengenal, lebih familiar wesel pos, sekarang diganti namanya remittance, walaupun pada saat pelaksanaannya pun orang lebih mengenal wesel pos, kita juga lebih familiar. Internal PT Pos sendiri mengatakan wesel pos ya, tapi untuk jenis layanannya namanya remittance ya, remittance ada namanya wesel pos instan, itu sekali ngirim hanya hitungan detik udah nyampe. Nah, online ya, jadi dengan adanya teknologi, jadi begitu ngirim hari ini istilahnya begitu di loket ngirim sudah selesai data di enter itu sudah langsung ngeling ke kantor jen.
0: Kantor pos besar Kebun Rojo hingga saat ini masih tetap berfungsi sebagai tempat untuk jasa pengiriman. Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan kantor pos ini, seperti Avi, warga kota Surabaya.
2: Ya, plan baik, Mbak. Tergantung anunya, Mbak, kirimannya, kadang dokumen, kadang ya paket.
0: Hal yang sama juga diakui Aji, warga kota Surabaya. Meskipun industri jasa pengiriman swasta menjamur, dirinya masih tetap memilih PT Pos Indonesia.
3: Nah, karena ini sih sudah kayak terpercaya, terus apa reputasinya juga baik gitu. Nah sih ya lebih ke bahasanya aja sih, kayak lebih tidak terbiasa gitu. Dokumen, biasanya lebih ke dokumen, lebih banyak kan dokumen.
0: Selain berfungsi melayani jasa pengiriman, kantor pos besar Kebun Rojo juga menjadi salah satu lokasi destinasi wisata heritage yang dimiliki kota Surabaya.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Musik kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini. Lagunya banyak dan Anda bisa request yang Anda inginkan, tapi yang sudah kami siapkan ya. Jadi nggak boleh request di luar dari lagu yang sudah kita tentukan ya. Baru nanti kita ketemu Sabtu Minggu, lagunya bisa request apapun yang Anda inginkan ya. Hari ini lagunya ada apa aja? Banyak sekali. Kita punya komposisi dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari, Katon Bagaskara Selembut Awan, Agnes Monica Matahariku, Jangan Tak Setia, Anang featuring Krisdayanti. Ada Bunga dari Dewa 19, Wijaya 80, Terakhir Kali. Kemudian Jatuh Cinta dari Tulus, Cintailah Mereka dari Gigi, Suara Hati Seorang Kekasih dari Melly Goeslaw. Ada Seventeen, Cinta Jangan... apa ini? Cinta Jangan Sembunyi. Ada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi, Ayat-ayat Cinta dari Rosa, Virgo Antastara, dan Cinta Jangan Kau Pergi dari Ika Putri. Itu adalah lagu-lagu atau komposisi yang bisa di-request di hari ini. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau di 081-3314-992. Anda bisa bergabung di hari ini untuk bisa ikut request lagu-lagu yang Anda inginkan ya. Jadi mau lagu apa nanti kita akan putarkan, tapi sesuai dengan yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam program musik kita 100% Indonesia. 081-3314-992 pendengar yang bisa Anda gunakan untuk menghubungi kami untuk bisa request lagu-lagu yang Anda inginkan ya. Lagunya apa aja? Banyak. Ada Ari Lasso, Mengejar Matahari, Katon Bagaskara Selembut Awan, Matahariku dari Agnes Mo, Jangan Tak Setia dari Anang featuring Krisdayanti, ada Bunga dari Dewa 19, Wijaya 80 dengan Terakhir Kali, Jatuh Cinta dengan Tulus, Cintailah Mereka dari Gigi, ada Suara Hati Seorang Kekasih dari Melly Goeslaw, Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi, ada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi, Ayat-ayat Cinta dari Rosa, Tak Setara dari Virgon, dan Cinta Jangan Kau Pergi dari Ika Putri. Dan mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dari Katon dengan Selembut Awan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini sesuai dengan request tentunya ya. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Ria.
2: Iya, halo, selamat siang pendengar. Masih barengan sama Ria ya di siang hari ini dan juga Fresti.
1: Baik, hari ini sudah banyak yang bergabung via WhatsApp dan juga by phone ya. Sebelum ke WhatsApp, kita ke telepon dulu ya Ria ya.
2: Oke.
1: Ada siapakah di ujung telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Musik
3: selamat
1: Kita.
3: Selamat siang Musik Kita.
1: Iya.
3: 100% Indonesia untuk Mbak Ria dan Mbak Fresti.
1: Hai.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Mbak Pres, Mbak Ria. Ya,
2: salam kenal Bapak.
3: Ya.
2: Oke.
3: Mbak, lagunya yang sudah tertata rapi di situ apa, Mbak?
1: Banyak, Pak. Lagunya tak sebutin ya, nanti Bapak tinggal pilih ya.
3: Ya.
1: Ada Ari Lasso, Mengejar Matahari. Kita punya Agnes Mo, Matahariku. Jangan Tak Setia dari Anang featuring Krisdayanti. Ada Bunga dari Dewa 19, Wijaya Terakhir Kali, Tulus Jatuh Cinta. Cintailah Mereka dari Gigi, Melly Guslo dengan Suara Hati Seorang Kekasih. Ada Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi. Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Ayat-ayat Cinta dari Rosa Virgon Tastara.
3: Ayat-ayat Cinta.
2: Ayat-ayat cinta.
1: Baik, okay. Siap.
3: Salam puterin untuk Bang Kobar, Pak Mariono, Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Pak Idris, Mama Yul, Pak Bandi, terus ada Aba Awi.
1: Lima aja, Bang, Pak.
3: Hah?
1: Lima aja, jangan banyak-banyak.
3: Oh, ya maaf, gak diomong lima aja, Pak Molu.
1: Baik.
3: Pak Gopal, ya maaf, kebatut ya semuanya. Selamat siang dan selamat mendengarkan untuk Mbak Sa, untuk Mbak Ria dan Mbak
1: Sopo, Pak E.
3: Mbak Ria dan Mbak Presti. Selamat bertugas. Kalau tadi ada salah kata kebablasan, mohon maaf ya.
1: Oh iya, baik, Pak.
3: Terima
1: siap.
3: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung bersama kami ya. Baik, pendengar yang tadi mau menghubungi via WhatsApp boleh silahkan ya. Anda bisa menghubungi kami di kesempatan kali ini. Nanti kita akan coba sapa. Tadi ada yang menghubungi cuman ini ya, proses, masih proses. Mau dipencet ternyata udah keduluan mati ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti, Mbak Ria.
1: Iya.
3: Apa kabar sayangku?
1: Ini dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari Punggeng, Mojokerto, Cakasian.
1: Pas?
3: Cakasian dari Punggeng.
1: Oh, Cakasian. Baik, Cakasian. Baik. Siap, Cakasian. Bagaimana hari ini? Mojokerto panas apa turun hujan?
3: Cerah lagi Mbak Ria.
1: Oh, baik, cerah ya. Baik.
3: Mbak Preti.
1: Iya.
3: Cerah lagi panas pol.
1: Siap. Cakasian, hari ini mau lagu apa saja?
3: Nggih. Manut mawon Mbak.
1: Oh, baik. Nggih, siap.
3: Manut mau cari sampean.
1: Nggih,
3: salame nggih. Nggih, salame Bunda Isti karo.
1: Lima aja ya.
3: Pak Mulyono niku bacot ya.
1: Iya.
3: Pak Mulyono. Pak nggih, Cak Toto sampai jumpa, nggih Mas Ali. Semuanya matur suwun, Mbak Presti.
1: Baik.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Cak Kasian. Keburu banget, Cak ya. Ini ada lagi penelpon. Ada Bu Siti kayaknya ya. Halo. Selamat siang.
4: Halo. Selamat siang juga.
1: Iya.
4: Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti Oktora.
1: Iya, saya enggak sendiri loh, Bu.
4: Mbak Ria.
1: Iya.
4: Mbak Ria. Haryanti.
2: Iya, Ria Haryati, Bu.
1: Ria Haryati, ya. Iya.
4: Kok suaranya kayak Mbak Dewi Anora ya?
1: Oh iya, Ta, Bu.
2: Iya, ya.
1: Baik.
4: Iya, persis loh, Har. Sumpah.
1: Persis ya.
2: Persis.
1: Ya. Persis enggak buat belas, Ta, Bu.
4: Mbak Presti memang Mbak Ria itu memang penyiar, Ta, kok wis kayak ndak.
1: Nggak
4: kaguk-kaguk mana
1: wong. Iyalah, Bu. Ya penyiar dong, Ibu. Kalau sudah mengudara ya penyiar.
4: Apa? Di lainnya mungkin, penyiar di lainnya mungkin ya dulu ya.
1: Dulunya di universitas, Bu. Ini launching perdana suaranya di RRI Surabaya ya.
4: Oke, semoga langgeng.
1: Amin.
2: Amin.
1: Bu,
4: lagunya.
1: Lagunya enggak ada Liodra.
4: Ari Lasso aja.
1: Siap mengejar matahari ya.
2: Tunggu ya, Bu.
4: Dalamnya 1, 2, 3, 4, 5.
1: Seneng aku kalau kayak begitu ya. Baik.
4: Itu kan itu yang diharapkan Mbak Presiden.
1: Iya, Bu. Yang siaran Satpol PP kok.
4: Kalau besok enggak siaran, tak salami semua, Bu.
1: Iya. Terserah deh ya.
4: Banyak Mbak Presiden.
1: Terima kasih, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kalau saya yang siaran itu terbatas salamnya, cuma 5 doang ya. Biar adil dan merata ya. Oke, kita bergeser ke penelpon selanjutnya ya, Ria ya.
2: Ada siapa di siang hari ini?
1: Halo.
5: Halo juga.
1: Iya.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, Bang Kobar.
5: Assalamualaikum Mbak RH dan Mbak SD.
1: Hah? Apa tuh?
5: Wah. Sama Mbak RH.
1: Saya bingung.
2: Ya tiba-tiba kok jadi RH ya. Siapa ini?
1: Oke. Okay. Bang.
5: Ya, kita makan siang semua ini, Mbak.
1: Alhamdulillah sudah.
5: Mbak Ria sudah kenal aku sama Mbak Delia kemarin.
1: Oh iya, udah kenalan ya.
5: Tutup pintu sudah, pintu hatiku.
1: Oke.
5: Okay. Terbuka untuk dirimu.
1: Iya.
5: Ini kau pergi. Agnes,
1: kamu. Oke, siap.
5: Ya, tadi ada siapa tadi? Neng Siti Rumia ya?
1: Iya, jangan di absen, Bang.
5: Enggak absen, tanya aja.
1: Oke.
5: Sebelum Pak Mul tadi lo siapa? Neng Siti Rumia.
1: Bukan, Bu Siti biasa.
5: Siti Rumia bukan. Berarti bukan Bu Wati Ramli ya?
1: Bukan.
5: Ya, sudah salamnya buat Pak Toba, Abah Awi, dan Bu Istiqarol, Nino Pengyantikuin, Pak Toto, sampai jumpa. Dan Budek
1: dan lainnya ya.
5: Dan lain-lainnya. Mak Presti dan Mak RH. Nanti kalau pulang Titi DJ.
2: Hati-hati di jalan ya, Bang.
1: Oke, terima kasih. Kita ke penelpon selanjutnya, Bu Titi. Terima kasih sudah menunggu ya. Halo. Selamat siang, Musik kita
6: 100% iya. Indonesia.
1: Baik.
6: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kenalkan Mbak Presti sama Mbak Ria. Saya Bu Titi Damiati.
1: Baik.
6: Pendengar setia sekali Mbak Ria.
1: Iya.
6: Saya lagunya Tulus Mbak Presti.
1: Tulus, jatuh cinta ya.
6: Ya.
1: Iya, oke. Okay.
6: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Toto, Bu Siti Rumiah, juga Pak Hartini, Pak Budi, Pak Bambang.
1: Kan lainnya.
6: Terima kasih Mbak Presti.
1: Baik.
6: Mari ini sehat selalu.
2: Amin.
6: Salam
2: Amin.
6: Buat keluarga di rumah.
1: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi yang sudah bergabung ya. Ditunggu pendengar, kita puterin lagunya dulu ya Ria ya. Sesuai dengan request para pendengar, setelah itu kita akan sapa pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Baik. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Ada beberapa yang sudah bergabung ya. Ada Pak Mariono di antaranya. Jadi Pak Mariono di Tulungagung minta request lagu pop Mengejar Matahari versinya Ari Lasso. Sudah muncul kebetulan
1: sudah,
0: ya.
1: Kita putarkan ya, baru betul, saja.
0: Betul sekali. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 ya. Buat Mbak Fresi dan Mbak Rianya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, Allahumma amin. Ada Bu Musdiati Wibowo, Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Request lagunya Ari Lasso Mengejar Matahari. Banyak ya yang suka ya.
1: Dan baru aja kita putarkan ya tadi.
0: Betul. Selamat buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani Esther, Oma Yanti dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih. Kemudian ada Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti, Mbak Ria. Musik Kita 100% Indonesia. Saya mau request lagunya Virgon. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Ani Esther, sama Mbak Fresi, sama Mbak Rianya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dengerin juga voice note ya dari Mbak Rika Herlin dan juga Bu Nana. Ada Mbak Rika Herlin yang bergabung via WhatsApp ya, voice note di hari ini. Kita simak bersama ya, Ria ya.
1: Oke.
2: Musik Kita 100% lagu pop Indonesia. Saya lebih memilih Virgon, Tak Setara. Salamnya buat Bu Nana, Umi Siti Pasuruan, juga Mas Faris, buat Kak Presti, Oktora. Selamat bertugas, selamat aktivitas, happy next day, sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Baik, terima kasih. Saya di sini nggak sendiri, Mbak Rika. Ada Mbak Ria juga yang menemani ya. Ada penelpon tampaknya, ada siapa?
1: Kita angkat terlebih dahulu ya. Siapa yang sudah bergabung? Musik Kita
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Ariati. Selamat siang Mbak Presti.
0: Iya. Ini Abah Awi nih ya.
1: Oh, Abah Awi.
0: Betul. Mbak, mau request lagu apa?
3: Yang belum terputar apa, Mbak?
1: Ada Matahariku, Agnes Monica.
0: Matahariku udah keputar tadi ya.
1: Oh iya dah.
0: Iya saya tadi, belum. Oh iya tadi Mengejar Matahari ya.
1: Beda.
0: Sama mataharinya.
1: Sama mataharinya tapi beda judul.
0: Beda judul ya. Terus apa lagi?
1: Ada Jangan Tak Setia dari Anang dan Kris Dayanti. Ada Bunga dari Dewa 19.
0: Hah?
3: Mbak Ariati sama Mbak Presti Jangan Setia ya.
0: Apa Mbak?
3: Jangan setia.
1: Jangan tak setia. Kok masa jangan setia, Bang?
0: Oke ya. Dari Anang ya.
3: Featuring. Tulus itu apa, Bang?
1: Kalau tulus apa? Ada Jatuh Cinta, Bang.
3: Oh, yang si request itu Siti Arya. Kami hadir tadi. Yang belum di request.
1: Ada Suara Hati Sang Kekasih dari Melly Goeslaw.
3: Suara Hati aja.
1: Boleh. Nanti ditunggu ya, Bah. Terus salamnya, Bah?
3: Salamnya untuk Tulang Kobar yang paling bisa curi-curi salam. Pak Mulyono, Bapak Ramli, Bung Siharo, Ibu Nana, dan semua. Mbak Presti dan Mbak Ariati,
0: Maturnuun. Baik, Maturnuun. Terima kasih Abah Wi sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi di ujung telepon? Coba, halo.
4: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Apa kabar Mas Ali?
4: Alhamdulillah, apa kabar Presti dan Ariati?
0: Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Udah kenalan, Mas?
4: Belum.
0: Kenalan dulu. Kalau enggak kenal maka tidak sayang.
1: Iya, tak kenal maka tak sayang.
4: Salam kenal Mbak Ria.
1: Salam kenal. Oke.
0: Ini Mas Ali.
1: Mas Ali ya.
0: Iya, betul. Mas Ali. Kok tambah diem?
1: Iya. Mau request lagu apa, Mas Ali?
4: Suara yang lari ya. Cuma enak ngepresi.
0: Oh iya, ta. Empuk gitu ya.
1: Aduh.
0: Kayak kerupuk ya.
4: Anu, sayangnya pada Bapak Resti ini.
0: Hah?
4: Sayangnya Bapak Resti.
0: Bisa aja.
1: Bisa aja.
0: Mas, mau request lagu apa?
4: Saya itu tadi, itu Anang itu sama Kristianti.
1: Oh, yang jangan tak setia ya?
4: Ya, nggak boleh Mbak Resti. Harus setia ya.
0: Oke, baik. Harus setia ya?
1: Harus setia ya?
0: Jangan sampai nggak setia.
4: Kalau nggak setia, dicewer Mbak Resti.
1: Iya, dicewer.
0: Siap.
4: Sama yang Tiartini. Bu Siti, Siti. Jadi Jaya Serani, Bagi Saksi, Mas Wandi Banji, Baria Fresi, Dini, Ketoket, Ibarokah Mulimba, dan selalu jamli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
4: Pak Mariono sama Pak itu, Pak sampai itu, Heruda. Salam buat semuanya, buat Pak. Baru-baru sehat, amin.
0: Amin.
4: Terima kasih Bapak Presti Adini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya. Ada siapa lagi? Ini tampaknya ada pendengar. Oh, ini dia. Ada Pak Bandi yang bergabung ya. Halo, selamat siang.
5: Musik kita 100% Indonesia.
0: Baik.
5: Selamat siang Mbak Presti.
0: Iya, selamat siang.
5: Sama Mbak.
1: Mbak Ria Haryati.
5: Ria. Kalau di perempat ada Mbak Lia.
0: Baik, silahkan.
5: Lia sama Ria.
0: Gigi
5: Mbak Lia. Mbak
0: Presti. Gigi. Oh, Gigi ya, siap.
5: Indahilah cinta mereka.
1: Siap. Asik.
5: Salamnya Pak Resti.
0: Lima aja ya Pak.
5: Iya.
0: Siap.
5: Bang Ali, Bang Kobar. Oh Mas Ali kok Bang Ali. Bang Kobar, Aba Awi, Pak Mul tadi. Bu Titi Damayanti.
1: Okay.
5: Itu aja.
0: Baik.
5: Pak Resti, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ditunggu untuk requestannya tadi ya.
0: Iya, betul sekali. Ditunggu requestannya di hari ini ya. Baik. Kemudian ada siapa lagi? Oh, Bu Nana ya. Kita dengerin voice note-nya Bu Nana ya. Di hari ini karena Bu Nana sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik, ada siapakah? Maksudnya mau request lagu apakah? Bu Nana.
6: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Requestnya Batas Senja ya Mbak Presti dan Mbak Ria. Kalau ada yang pilih aku ganti Melly Guslo. Kalau ada yang pilih lagi aku ganti Virgon. Wes pilihannya ake. Terus salam sehat, semangat. Buat Ibu Yani, Ibu Yani Jaya, Ibu Yani Esther, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Dewi, Mas Asa, Mbak Awi, Bang Kobar, Mas Ali Sakti dan semuanya, Bu Utri dan Pak Freddy juga, Om Mayanti, Bu Wira. Makasih Mbak Presti dan Mbak Ria. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Rombongan.
1: Rombongan ya. Tadi banyak yang di request ya, ditunggu.
0: Baik. Kemudian, oh Mbak Rika, ini bukan Mbak Dini ya, ini Mbak Ria. Jadi saya siarannya sama penyiar baru nih ya. Bukan sama Mbak Dini. Mbak Dininya hari ini dinas apa, libur ya?
1: Libur.
0: Libur ya. Oke, baik. Ini ada Bu Siti Rumiah di Tuban ya. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti, Mbak Ria. Waalaikumsalam Ibu. Request lagunya Tulus dan salamnya buat Bu Siti, Bu Hartini, Bu Istiharo, buat Ramli, Bang Kobar, Mas Ali, sama Pak Mul ya. Salamnya buat semuanya aja pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Mbak Fresti, Mbak Ria, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik, kita nanti puterin ya lagunya ya. Saat lagi ya, satu persatu. Karena ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan program Cek Fakta terlebih dahulu ya. Setelah itu, baru kita akan hadirkan komposisinya ya. Baik, pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz.
7: Cek Fakta. Cek Fakta.
8: Beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan tersebut adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
7: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Sebuah komposisi dari Virgon dengan Tak Setara yang baru saja muncul ya, rekan Ria.
1: Ya, benar banget. Tadi ada lagu Virgon yang menemani aktivitas di siang hari ini.
0: Baik. Masih ada banyak lagu yang bisa kita putarkan di hari ini sesuai dengan request Anda. Lagunya apa aja yang tersisa?
1: Ada Jatuh Cinta Tulus tadi belum kita putarkan ya.
0: Belum.
1: Ada Cintailah Mereka dari Gigi. Suara Hati Seorang Kekasih ya dari Melly Goeslaw.
0: Betul.
1: Terus ada juga Seventeen. Terus ada Batas
0: Senja.
1: Tak Setara dari Virgon udah ya tadi. Sama Cinta Jangan Kau Pergi dari Ika Putri.
0: Betul. Ada Jangan Tak Setia juga dari Anang. Bunga dari Dewa 19 sama Wijaya 80 terakhir kali ya. Nanti kita akan hadirkan satu persatu lagunya spesial untuk para pendengar dimanapun berada ya. Komposisinya pasti kita akan hadirkan hingga usai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung 081-331-4-992 atau bahkan menghubungi kami di 5345474 ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo? Selamat siang, musik kita.

0: Musik kita, musik Indonesia. Baik. Semangat siang.
1: Semangat siang. Silakan Pak Tua.
0: Selamat siang Mbak Ria.
2: Selamat siang.
1: Baik.
0: Jadi Pak Tua yang dikirim salam.
1: Silakan.
0: Pertama kali saya kirim salam balik dulu supaya tidak punya utang.
1: Baik.
0: Buat Bang Golga yang semangatnya berkobar-kobar di Mojosari. Ya. Kebetulan hari ini kan hari kesaktian Pancasila.
1: Betul.
0: Iya, jadi salamnya harus lima. Saya lebih dari lima itu tidak Pancasilais.
1: Iya.
0: Apalagi yang aku Islam. Islam itu rukunnya lima, jadi salam itu harus lima. Yang mengada-ada nanti.
2: Oke, filosofinya gitu ya, Pak.
0: Iya. Jadi memang ya, beginilah Pak Tua Izzarnya cuma begini.
1: Oke.
0: Mungkin saya ingin mengenang yang bawa saya ke Kru Satu adalah Arman Maulana dan Dewa Pujana.
1: Gigi ya?
2: Okay.
0: Ya, jadi itu yang mengenang saya membawa ke sana 4 tahun yang lalu.
1: Oke, baik.
0: Waktu ulang tahun RRI, Mbak ya.
1: Iya.
0: Saya operatornya saya waktu pagelaran di Taman Remaja atau ya itu.
1: Siap.
0: Untuk semuanya tetap semangat.
1: Baik.
0: Meskipun tetap harus Pancasila dan rukun.
1: Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Lagunya satu persatu kita pasti akan hadirkan hingga tuntas nanti. Mungkin ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di hari ini, boleh ya. Di mana Haryati?
2: Oke.
1: Dekat 5345474 atau 081331 4x992 ya. Oke, baik. Kemudian juga nanti jam 3 sore kita bergabung bersama dengan Pro 1 ya. Nanti akan ada program Beranda Astacita berjaringan nasional. Nanti kita akan hadirkan pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Anda bisa simak bersama. Nanti ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani di Surabaya sore ini ya. Hari ini tampaknya sudah banyak yang bergabung ya, tapi lagunya belum seutuhnya terputar.
2: Bener.
1: Begitu ya. Jadi bagaimana kalau kita putarkan saja komposisinya ya. Baik, kali ini muncul dari Anang featuring Chris Dayanti ya. Dengan judulnya
2: Jangan Tak Setia.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
2: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
1: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
2: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
1: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
2: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
3: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
4: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
3: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
4: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung, sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
3: Aku tuh sering sih, uang tuh habis, emang gak kerasa banget loh.
4: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja, gak perlu banyak, yang penting rutin.
3: Iya ya, jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
4: Betul, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
3: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
4: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tadi muncul lagunya Gigi ya, Ria ya, dengan judulnya Cintailah Mereka. Masih ada banyak komposisi yang bisa direquest di hari ini. Barangkali ada pendengar yang juga mau bergabung via WhatsApp boleh, telepon biasa boleh. Kalau WhatsAppnya di 081-331-4x992, kalau telepon biasa di 534-5474. Kira-kira lagu apa aja sih, Ria, yang masih bisa direquest di hari ini?
1: Ada Wijaya 80 terakhir.
0: Terakhir kali ya.
1: Terakhir kali ya. Terus tadi juga belum keputar ada Seventeen. Ini belum ada yang request. Batas Senja.
0: Batas Senja.
1: Dan juga ada Cinta Jangan Kau Pergi. Okay, tadi belum ada yang request di siang hari ini.
0: Dewa juga sama ya. Dewa yang Bunga ini juga belum ada yang request begitu ya di hari ini. Jadi kalau misalnya pendengar mau bergabung silahkan. Kita ke pendengar lagi, ada Mas Theo di Magelang ya. Halo 100% Indonesia. Mas Theo di Magelang request lagunya Asma Librasi dari Sugi Bornean. Tapi sayang sekali kami tidak bisa menghadirkan ya. Mengingat untuk apa namanya, Sugi Bornean ini Asma Librasi itu hanya bisa di request ketika momennya request bebas ya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau sekarang enggak bisa.
1: Karena lagunya udah lagu-lagu pilihan.
0: Iya betul, betul sekali betul, ya. Sekarang ada siapakah di ujung telepon yang ingin bergabung ya? Kita sapa terlebih dahulu rekan Ria. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
0: Baik.
2: Selamat siang,
0: selamat
2: Pak Presti.
0: Selamat siang, Pak Toto.
2: Selamat siang. Sehat semuanya?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Saya milih Dewa aja, Mbak Presti.
0: Baik, Dewa. Yang judulnya Bunga ya?
2: Betul. Banget.
0: Siap.
2: Waktunya mepet, salam aja untuk semuanya. Mbak Ria sama Mbak Presti selalu sehat.
0: Amin.
2: Banyak rezeki, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, nanti kita putarkan komposisinya ya. Pak Toto minta lagu dari Dewa 19 ya, yang judulnya Bunga. Baik, nanti kita akan hadirkan satu persatu lagu-lagunya spesial di hari ini. Tapi yang pasti, kalau untuk lagu atau komposisi yang memang di request para pendengar di luar dari playlist yang kita sediakan, kita gak bisa puterin ya, karena sudah ada ketentuannya ya, rekan Ria ya. Kalau Sabtu Minggu itu baru boleh
1: bisa.
0: Tapi kalau misalkan hari biasa, ya lagunya yang udah kita siapin,
1: sudah
0: ya
1: kita
0: teman-teman di Music Director sudah menyiapkan komposisinya untuk Anda. Jadi Anda tinggal pilih. Tapi kalau Sabtu Minggu, nah itu baru bebas
1: boleh.
0: Ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Komposisinya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Dari Dewa 19 dengan Bunga.

0: Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-52, lepasnya dari jam 14, masih bersama Ria Haryati dan juga Frestia.
1: Baik, hari ini hampir semua komposisi sudah terputar begitu ya, sesuai dengan request. Mungkin karena ini hari Kamis begitu ya, pengennya cepat-cepat di hari Sabtu Minggu biar bisa request biar lagu sendiri, ya kan? Tapi nggak apa-apa, nanti Sabtu Minggu ketemu sama teman-teman bisa request lagu-lagu kesayangan ya.
0: Benar banget.
1: Di hari ini kita lagunya udah disiapin, tapi jangan khawatir, besok lagunya juga masih disiapin lagi ya. Besok sama siapa ya besok ya? Besok nantilah ada pokoknya.
0: Adalah ada, pokoknya biar penasaran ya.
1: Ada penyiar pujaan Anda begitu ya, yang nanti akan menemani rangkaian aktivitas di siang hari sampai sore hari. Kali ini kita harus pamit undur diri ya.
0: Enggak kerasa ya.
1: Dari jam 10 sampai jam 3 sore nemenin ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Stacita Nasional. Karena nanti akan ada teman-teman dari RRI Bandung, Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak, kemudian RRI Bovendigul, Kekerasan Seksual Pada Anak, kemudian RRI Sibolga, Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual, dan RRI Cirebon, Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama. Nanti ada Dede Firdaus yang menjadi host di hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana program Beranda Asta Cita Nasional pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saya Frestia Oktora pamit undur diri, ada?
0: Dan saya Ria Haryati juga pamit undur diri.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama, termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo, yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.
1: Kita berjaringan nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda satu jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung, ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Berandasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kakaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman dikigiin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
0: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut orang melihat penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis

0: trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual. Dalam masa pemulihan ini jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
4: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
4: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
5: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
4: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
4: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
4: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
4: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
4: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak
4: lebih murung gitu.
5: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
4: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
4: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
5: gitu ya. Benar. Ya.
4: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan? agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
4: ada
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
4: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiara Sidari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirun Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba wiu, wiu, cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri, kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju, jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan Sampang masuk wilayah kering kritis. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu. Kemarau panjang masih terjadi di Sampang. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan masuk wilayah kering kritis. Hairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulengan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
3: Per dusun?
4: Ya, per desa. Per desa.
3: Per desa.
4: Dua rit.
3: Dua tangki itu mencukupi enggak, Pak, untuk kebutuhan air?
4: Sangat kurang, idealnya sekitar 6 sampai 7.
3: Berarti kurang, Pak, ya?
4: Kurang, tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk minta bantuan untuk dropping air bersih.
2: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman Kecamatan Kedungdung mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
5: Kedungdung masuk kritis.
3: Kritis.
5: Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batu Boro, Pajeruan, biasanya Daleman. Itu hanya beberapa dusun.
3: Kondisi di sana air gimana?
5: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir zonk, sudah tidak ada lagi.
2: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
0: Satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar Romba Drummer Indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser Jenjang Sekolah Dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan atraksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin, bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
7: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumeneb untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu. Nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi, kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
6: Yanto menambahkan peserta yang keluar sebagai juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumeneb pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silakan.
8: Baik, terima kasih Gita Ayu. Pendengar, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Faiz Putra melaporkan.
9: Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan Partai Buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk pemanasan untuk mengawal tenggat waktu pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini difokuskan untuk mendesak Presiden dan DPR RI agar segera merampungkan pembahasan aturan tersebut sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada akhir bulan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh draft dan usulan revisi terkait tuntutan buruh telah diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
10: Aksi sebagai bentuk pemanasan, hal ini terkait dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemerintah, baik Presiden dan DPR RI, untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tenggat waktu sampai akhir bulan ini tentu menjadi momen penting bagi kami, yang sejak tahun 2020 kami melawan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Hari ini adalah masa pembahasannya.
9: Selain mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, masa buruh juga menyuarakan tuntutan penting mengenai penghapusan berbagai jenis pajak perburuhan yang dinilai sangat membebani pekerja kecil. Beberapa jenis pajak yang dikritik antara lain pajak jaminan hari tua, penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atas upah minimum, pajak pekerja perempuan berstatus menikah yang masih dikategorikan sebagai lajang, hingga pajak pesangon, THR, dan lembur. Aksi ini dipusatkan di satu titik, mempertemukan perwakilan buruh dengan berbagai instansi terkait seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak, BPJS, BPS, hingga Disnaker. Seluruh aspirasi mengenai perbaikan regulasi dan reformasi pajak perburuhan tersebut nantinya akan disalurkan dan diserahkan secara resmi kepada DPR RI serta Menteri Keuangan yang baru. Faiz Putra melaporkan.
8: Ratusan sopir truk dan towing memblokir Jalan Jagir, Surabaya, menuntut kejelasan akses biosolar bersubsidi. Aksi ini menyebabkan kemacetan di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Laporan Faris Yarbo.
11: Ratusan sopir truk dan kendaraan towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jatimur atau GSJT menggelar aksi pemblokiran di Jalan Jagir, Surabaya pada Kamis siang. Aksi ini memicu kemacetan parah dan mengganggu arus lalu lintas warga di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Aksi bertahan dilakukan usai pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pertamina Mor 5 Surabaya pada Rabu malam berakhir deadlock. Pihak sopir menilai Pertamina tidak menghadirkan pembuat kebijakan yang berwenang menyelesaikan persoalan pendaftaran BBM bersubsidi. Ketua GSJT Angga Ferdiansyah menegaskan pihaknya menuntut kejelasan nasib para sopir towing yang hingga kini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat perbedaan persepsi jenis kendaraan di lapangan.
12: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan deadlock, tidak ada kesepakatan seperti itu. Karena yang nemui tidak mempunyai kebijakan atau kewenangan di situ. Harusnya kalau memang mereka dengan sungguh-sungguh menanggapi aksi kami, di surat pemberitahuan aksi kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini jika membutuhkan orang BBM migas, seharusnya orang BBM migas dihadirkan.
11: Akibat pemblokiran ini, kendaraan truk dan towing terparkir mengular sepanjang 600 meter. Pihak kepolisian Surabaya telah menerjunkan personel untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan warga ke jalur alternatif. Massa mengancam akan tetap bertahan di depan kantor Pertamina Mor 5 hingga ada keputusan resmi dan kehadiran pihak BPM Migas untuk menyelesaikan persoalan regulasi BBM bersubsidi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
8: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Surabaya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga diingatkan bijak menggunakan media sosial di tengah berbagai tantangan ideologi. Ani Hasana melaporkan.
13: Ratusan masyarakat bersama berbagai elemen mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan hikmat. Selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sementara Ketua DPRD Jawa Timur Musaffa Rauf bertindak sebagai pembaca ikrar. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Jawa Timur Edi Suprianto. Ia juga mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan.
14: Ini adalah momen yang luar biasa karena hari ini pas tepat Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya hari ini juga dirayakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesannya tadi disampaikan juga di berbagai berbagai tempat, seperti di forum-forum tertentu. Kita harus berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, untuk tetap menjaga kesatuan, menjaga kesatuan bangsa, termasuk kita harus mempertahankan ideologi Pancasila.
13: Edi juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Menurutnya, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran berbagai ideologi. Karena itu, generasi muda diimbau bijak menggunakan media sosial, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
8: Universitas Wijaya Putra Surabaya bersama Pemkot Surabaya memperkuat program Kampung Pancasila melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan warga. Berikut laporan Farida Husnia.
15: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor UWP Surabaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Esa Wayu Endarti, mengatakan salah satu kampus swasta ini ditunjuk untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung Surabaya seperti di Kampung Semanggi maupun Kampung Pancasila. Tujuannya mensukseskan program-program pemerintah kota Surabaya.
16: Kita selama ini Universitas Wijaya Putra bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya, ya, dan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan pemerintah kota Surabaya itu aktivitas pengabdian masyarakat, ya Pak Heri, ya. Kita punya Kampung Semanggi itu kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Punya Kampung Pancasila. Iya, Kampung Pancasila kah? Iya, ya. Namanya Kampung Pancasila yang ada di Wiyung itu, ya. Nah, kami Universitas Wijaya Putra ditunjuk salah satu perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung yang ada di kota Surabaya. Itu tidak lain adalah untuk mensukseskan program-program dari pemerintah kota Surabaya.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya sekarang turun ke RW untuk membina warga sekitar Kampung Pancasila.
17: Kampung Pancasila itu betul memang. Sekarang ini kami turun ke RW-RW untuk membina warga di sekitar dalam kaitannya Kampung Pancasila. Di situ ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan kami masuk ke dalam pilar lingkungan. Yang di dalamnya itu ada urban farming. Yang disampaikan Bu Wakil Rektor juga benar. Terima kasih Wijaya Putra termasuk mendukung salah satu program pemerintah kota Surabaya.
15: Kampung Pancasila merupakan program unggulan pemerintah kota Surabaya. Dalam setiap RW yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada 4 pilar yang menjadi fokus utama, seperti pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar kemasyarakatan, dan pilar sosial budaya. Farida Husnia melaporkan.
8: Desa Wonokalang Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan luas lahan sekitar 90 hektar yang bisa ditanami hingga 3 kali setahun. Produktivitasnya mencapai 9,5 ton gabah per hektar. Januar Fahmi melaporkan.
18: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, memiliki potensi pertanian padi dengan lahan sekitar 90 hektar yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Produktivitasnya mencapai sekitar 9,5 ton gabah per hektar. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin, kemampuan tanam 3 kali setahun belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo. Ia mendorong semua petani untuk melakukan visi-misi yang sama.
19: 1,5. Jadi Wonokalang ini spesifik bisa tanam 3 kali dan alhamdulillah ini produksinya bagus dengan dukungan sarana-prasarana.

0: 5, karena itu potensi seperti di Wonokalang perlu dioptimalkan melalui dukungan sarana pertanian yang memadai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Aspindo Group mendorong ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. Oni Arianto melaporkan.
2: Aspindo Group mendorong Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. CEO Aspindo Group Bobby Hartawan Wijaya kami siang mengatakan laboratorium teknologi aspal buton berkelanjutan di kampus ITS diarahkan untuk menemukan formula produksi aspal buton secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya pengembangan teknologi tersebut penting untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.
3: Saya melihat tujuan utama dari aspal laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk rute-rute berat, jalan-jalan nasional, aspal buton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri. Sehingga saya yakin banyak penelitian dilakukan, salah satu yang sudah mendekati adalah ITS. Sehingga kami sebagai pelaku usaha aspal sangat optimis dan mendukung bahwa ITS mudah-mudahan bisa menemukan suatu formula.
2: Bobby menilai ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang penelitiannya telah mendekati kebutuhan pengembangan teknologi aspal buton. Karena itu Aspindo Group sebagai pelaku usaha aspal menyatakan optimis dan mendukung riset dari kampus ITS untuk menghasilkan formula yang dapat diterapkan secara industri. Oni Arianto melaporkan.
1: Menuju 2 tahun asta cita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Regi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan Hirudat Hafedi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
5: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik kepada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya sehingga nanti masyarakat khususnya peternak ini akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan memerintahkan kepada semua pihak-pihak dengan adanya perda ini nanti kita semua sepakat bahwa peternak depan kita lindungi dan kita harapkan akan mendapatkan yang secara layak.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
6: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus. Sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
4: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Farin Reki melaporkan.
1: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan

0: literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99 sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
1: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
2: Oke.
1: Nanti siap. Di bulan November, Desember kalau nggak salah. Oke. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
0: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
0: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
4: The Red FC siap menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan kompetisi Jumat malam. Agustin Irdiani melaporkan.
5: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya, momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
6: Kami sudah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang siap. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tren positif setelah kami memenangkan pertandingan away melawan Persiba. Mudah-mudahan dengan modal yang bagus, pemain-pemain bisa percaya diri dan insya Allah kita akan meraih hasil yang positif. Meskipun menurut saya tidak mudah, kita tahu bahwa Persipura dihuni dengan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi kali ini.
5: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang.
7: Yang mewakili pemain, ya kita siap dan insya Allah bisa kita bisa memberikan hasil positif untuk
5: Selain menjaga konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu, ia meminta pemain The Red FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
8: Baik, terima kasih Dio. Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
9: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Nik Sumantri mengatakan monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
2: Perlu kita ketahui bersama bahwa monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948. Kegagasan PKI ya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban kegagasan PKI tersebut.
9: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya itu. Itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
10: Baik, terima kasih Nindi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang perempuan berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Gia Deborah.
11: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Rabu 30 September 2026. Korban diketahui bernama Asni, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosowilangun Kidul. Peristiwa bermula sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat saat korban keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada keluarga. Seorang tetangga kemudian sempat melihat korban berada di sekitar area makam yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk penyisiran sepanjang aliran sungai dan lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik keberadaan korban. Dalam operasi ini, Jeffrian Saputra, Onsin Koordinator, menyampaikan bahwa 5 personel tim Rescue Pos SAR Jember dikerahkan dengan membawa rescue car tipe 2, rubber boat dan motor tempel, peralatan water rescue, medis, serta komunikasi.
12: Berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 18.09 WIB dari rekan-rekan TRC Lumajang, selanjutnya pada pukul 18.30 Posar Jember diberangkatkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi kejadian, Posar Jember melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan asesmen serta selanjutnya melakukan pencarian dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Bondoyudo. Serta selanjutnya kita memberikan informasi kepada warga sekitar, seandainya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, mohon segera diinformasikan ke posko.
11: Pencarian juga melibatkan BPBD Kabupaten Lumajang, Babinsa dan Babin Kamtipmas Yosowilangun, Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul, Bankom 737 Yosowilangun, serta masyarakat sekitar. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
10: Rumah Sakit Hewan Banyuwangi kini membuka layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan. Layanan ini hadir untuk memperluas akses penanganan kesehatan hewan yang lebih spesifik bagi masyarakat. Anggi Widya melaporkan.
13: Pendengar, Rumah Sakit Hewan atau RSH Banyuwangi kini memiliki unit layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga. Layanan tersebut diresmikan di Kompleks RSH Banyuwangi pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran unit baru ini melengkapi layanan kesehatan hewan yang telah tersedia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penanganan medis veteriner yang lebih spesifik. Terdapat 5 bidang layanan yang disediakan, yaitu penyakit dalam, bedah, reproduksi, nutrisi, dan patologi anatomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Banyuwangi. Menurutnya, fasilitas ini juga akan mendukung penanganan satwa mengingat Banyuwangi dikelilingi kawasan konservasi.
14: Dari Banyuwangi, alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin lengkap fasilitasnya dan ditunjang juga dari FIKIA yang membuka layanan spesialis di bedah dan penyakit dalam.
13: Sementara itu, Dekan FIKIA Universitas Airlangga, Dr. Rahadian Indarto Susilo mengatakan, masyarakat kini dapat mengakses layanan bedah dan penyakit dalam yang sebelumnya belum tersedia di RSH Banyuwangi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi operasi sesar pada hewan, operasi tumor, hingga penanganan patah tulang.
15: Penanganan di dokter hewan juga semakin meningkat ke spesialis sekarang, dan kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hewan Banyuwangi, kita membuka layanan untuk penyakit dalam dan bedah.
13: Unit layanan ini didukung berbagai peralatan pemeriksaan, diantaranya hematologi analyzer, pemeriksaan kimia darah, ultrasonografi atau USG, X-ray, histopatologi, hingga pemeriksaan parasit. Pelayanan juga diperkuat oleh sedikitnya 10 dokter hewan sesuai bidang keahlian masing-masing. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
10: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
16: Terima kasih, Haryo. Ratusan sopir angkot Malang Raya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka meminta transparansi program serta penyelesaian persoalan sebelum Koridor 2 dijalankan. Awang Sukmawan melaporkan.
17: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front Asam Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto, mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya, di antaranya realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Trans Jatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
18: Dari 15 jalur, itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
17: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Trans Jatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scraping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
19: Bahwa tuntutan itu evaluasi. Ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerjasama dengan kota, di dalam peluncuran Trans Jatimnya itu kan sudah ada namanya kompensasinya ya. Kompensasinya di, dalam tanda kutip kompensasi ya, kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja, ya ada angkutan pelajar. Itu bagian dari...
17: Terkait tuntutan agar Koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan Koridor 1 selesai, Wijaya menyatakan Koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Dishub Kota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Gita Ayu. Gita.
20: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
21: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan kali ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, hadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah atau TSBD dan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
3: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, dan membudayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana, Desa Siaga Bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
2: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wijatmiko, mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
4: Pengurangan risiko bencana yang kita usung ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun Desa Tangguh Bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRP itu minta itu direview. Tadi meningkat kemampuan.
2: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan Desa Tangguh Bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki Desa Tangguh Bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
5: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, warga Kalipare mengalami kesulitan air. Polres Malang dan BPBD salurkan 5.000 liter air bersih. William Nathan melaporkan.
6: Warga Dusun Banduarjo, Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
7: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
6: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Kita masih dalam rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan sebuah cek fakta edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama rekan Anita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan tersebut adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Hey Mit, kamu habis dari mana Mit?
1: Hai Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok Ri. Mungkin ya. Ah gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Jack Des.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan kali ini kita akan update informasi dari pagelaran olahraga Asian Games 2026 ya. Ini ada Bintang Akbar dan Sofyan Rahman Effendi yang semakin dekat dengan medali emas Asian Games 2026. Untuk melakukannya ada pasangan Qatar, Cherif Samba dan Ahmed Janko yang harus dikalahkan. Bintang dan Sofyan memastikan tempat di partai puncak setelah menyingkirkan pasangan Jepang, Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi dalam 2 set langsung, Kamis 1 Oktober ya hari ini.

0: pada babak 16 besar dengan skor 22-20 dan 21-18. Kini Bintang Sofyan hanya berjarak satu kemenangan dari medali emas. Akan tetapi untuk mencapai podium tertinggi, mereka harus menantang pasangan Qatar, Sherif Ahmed. Sherif dan Ahmed juga memastikan tempat di final setelah mengalahkan pasangan Thailand, Parovit Taufato dan Pitak Tipchan dengan skor 23-21 dan 21-12. Andi menyadari tantangan besar yang menjadi menanti anak asuhannya. Pasangan Qatar memiliki pengalaman lebih di level tertinggi setelah meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020. Final tersebut menjadi kesempatan bagi Bintang Sofyan untuk menutup perjalanan Asian Games 2026 dengan pencapaian tertinggi sekaligus membawa Indonesia meraih emas di voli pantai putra.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
3: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
2: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
3: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
2: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
3: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.
0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik bagaimana cara menjadi mutakin. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluknya, Ia mencipta mereka dalam keadaan tidak butuh akan ketaatan mereka dan tidak cemas akan pembangkangan mereka. Maksiat apapun yang dilakukan orang takkan menimbulkan suatu mudarat baginya. Sebagaimana ketaatan orang yang bagaimanapun juga takkan mendatangkan sedikitpun manfaat baginya. Dialah yang membagikan segala kebutuhan hidup mereka, dan Dia pulalah yang meletakkan masing-masing mereka di tempatnya dalam dunia ini. Maka orang-orang yang bertakwa, merekalah manusia-manusia bijak bestari. Kebenaran merupakan inti ucapan mereka. Kesederhanaan adalah pakaian mereka dan kerendahan.

Dahan hati mengiringi gerak langkah mereka. Mereka tundukkan pandangan mereka terhadap segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka gunakan pandangan mereka hanya untuk mendengarkan ilmu yang berguna. Jiwa mereka selalu diliputi ketenangan dalam menghadapi cobaan, sama seperti dalam menerima kenikmatan. Dan sekiranya bukan karena kepastian ajal yang telah ditetapkan, niscaya ruh mereka takkan tinggal diam dalam jasad-jasad mereka. Walau hanya sekejap pun, baik disebabkan kerinduannya kepada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketakutannya akan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, begitu agungnya Sang Pencipta dalam hati mereka, sehingga apa saja selain Dia, Allah, menjadi kecil sekali dalam pandangan. Begitu kuat keyakinan mereka tentang syurga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya seolah-olah telah melihat surga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya, subhanallah. Dan begitu kuat keyakinan mereka tentang neraka, sehingga mereka rasakan azabnya seakan-akan telah menyaksikan neraka. Hati mereka selalu diliputi kehusuan, tak pernah orang mengkhawatirkan suatu gangguan dari mereka. Tubuh-tubuh mereka kurus kering. Kebutuhan-kebutuhan mereka amat sedikit. Jiwa-jiwa mereka terjauhkan dari segala yang kurang patut. Mereka bersabar beberapa hari, memperoleh kesenangan langgeng sebagai pengganti. Itulah perdagangan yang amat menguntungkan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dunia menghendaki mereka manusia, namun manusia tidak menghendakinya. Ia menjadikan mereka manusia sebagai tawanan, namun mereka manusia berhasil menebus diri dan terlepas dari cengkeramannya. Di malam hari, hati mereka merapatkan kakinya, seraya membaca bagian-bagian lembaran ayat suci Al-Quran dengan memperoleh bacaannya, memperindah bacaannya, menawankan hati mereka dengan serta membangkitkan penawar bagi segala yang mereka derita, yang manusia derita. Setiap kali menjumpai ayat pemberi harapan terhadap manusia, tertariklah hati mereka untuk mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Semoga hati kita selalu dekat dengan Allah dan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Masih kita update ya seputar pagelaran Asian Games 2026 ya, karena masih seru ini ya. Ini kabar baik juga ya, yang didapatkan dari Timnas Mobile Legends Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026, meraih medali perak di cabang e-sport dari nomor pertandingan Mobile Legends Asian Games 2026. Timnasnya gagal mendapatkan emas setelah dikalahkan oleh Myanmar di babak final. Partai puncak nomor pertandingan Mobile Legends ini diselenggarakan di IG Sky Expo e-sport Competition Room M5 Jepang. Format pertandingannya ialah Best of 7 atau BO7. Timnas kalah dari Myanmar 0-4. Adapun atlet Mobile Legends yang berjuang di hari itu diantaranya ada Alexander Owen, Marse Tami Buhe, Arif Fudin Dinggarai Putra, Dalvin Ramadana Putra, Muhammad Afan Wahyudi, Albert Nelson Iskandar, dan Syauki Fauzan Sumarno. Untuk urusan strategi, mereka dipandu oleh Kenny Deo selaku pelatih dan Michael Abraham sebagai asisten pelatih. Namun sayangnya Myanmar memang masih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan Indonesia. Timnas dibuat kewalahan sejak game pertama digelar. Kerjasama ciamik yang ditampilkan oleh para atlet Mobile Legends Myanmar tidak bisa dibendung oleh Timnas Indonesia. Berulang kali, war yang terjadi sering dimenangkan oleh Myanmar dan memberikan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Nah, sedikit informasi, Timnas kalah dari Myanmar dalam waktu yang cukup cepat di game pertama. Kalah dalam waktu 13 menit. Sementara game kedua selesai dalam waktu 14 menit. Di game ketiga berakhir di menit 12 dan di game keempat Myanmar hanya butuh waktu 14 menit untuk menumbangkan Indonesia. Dan di atas hasil itu membawa Indonesia sebagai runner up di nomor pertandingan Mobile Legends dan meraih medali silver. Sementara medali emas diboyong Myanmar sebagai juara. Lalu perunggu diperoleh Malaysia dan Mongolia. Dengan begitu, Timnas e-sport Indonesia berhasil menyumbangkan total 2 medali perak dari 8 nomor pertandingan yang diikuti.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien, terutama di instalasi gawat darurat atau IGD dan layanan rawat inap. Kunjungan pasien di IGD meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan Johan Tri Putranto mengatakan mayoritas kunjungan pasien adalah anak-anak dengan gejala menyerupai influenza A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan. Johan menyebut fenomena peningkatan kasus flu juga terjadi di wilayah lain, tidak hanya di Kabupaten Pacitan. Namun hingga saat ini Johan menegaskan bahwa kondisi Kabupaten Pacitan masih stabil. Johan juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir, meskipun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pacitan, jenjang SD hingga SMP, masih membutuhkan tambahan guru untuk kegiatan belajar-mengajar. Saat ini sejumlah guru pengajar jenjang SD-SMP merupakan guru sekolah rakyat jenjang SMA. Oleh karena itu, SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP menerima bantuan tenaga guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP Bayu Arifianto menerangkan guru tamu tersebut mengajar di SRT 1 Pacitan hingga guru sekolah rakyat definitif hasil seleksi tahun 2026 ditempatkan di SRT 1 Pacitan. Bayu menegaskan tidak akan ada kekosongan pengajar saat menunggu guru definitif di SRT 1 Pacitan. Bayu memastikan kegiatan belajar mengajar di SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP tetap berlangsung seperti biasa. Menurutnya kehadiran guru tamu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Ada masih bersama Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita ada informasi dari PDAM Kota Surabaya terkait ada gangguan air ya pada hari Kamis 1 Oktober terkait pekerjaan perbaikan pipa bocor diameter 300 mm di Jalan Indrapura Parang Klitik ya. Pelayanan distribusi air ke pelanggan mengalami kendala selama proses pekerjaan tersebut berupa air mengecil hingga tidak keluar ya. Detail pengerjaannya ini ada di jam 18 tadi ya, jam 18.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai ya dengan estimasi pekerjaan kurang lebih 8 jam. Nah, untuk wilayah di Jalan Indrapura yang terdampak ini ada daerah Parangkusumo, kemudian Kerembangan Baru, kemudian Kerembangan Bakti, dan juga sekitarnya ya. Jadi untuk Anda yang berada di sekitaran Jalan Indrapura, Parangkusumo, Kerembangan Baru, dan Kerembangan Bakti, dan juga sekitarnya akan ini ya, mohon diperhatikan info gangguan.

dan 2, 6-nya 4 kali. Jadi saya ulang untuk call center bebas pulsanya ini 0800 192, 6-nya 4 kali. Kemudian bisa juga melalui WhatsApp center ya. Ini untuk chat only. Jadi kirim pesan aja, tidak bisa ditelepon, di 081233 16-nya 4 kali juga. Jadi 081233164 kali. PDAM Kota Surabaya berupaya maksimal agar pekerjaan bisa diselesaikan secepatnya hingga distribusi air dapat kembali normal. PDAM juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesabaran dan pengertiannya warga Kota Surabaya yang terdampak. Jadi untuk Anda bisa pantau terus ya informasi terbaru terkait gangguan air yang barusan ini yang terjadi di Jalan Indrapura. Ini bisa di kanal resminya PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tentunya ya.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan. Gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Kalau sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat lantai.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini, dan Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini tentunya ya. Melanjutkan Surabaya sore ini ya, sesaat lagi jangan beranjak dulu dari Pro 1 Surabaya, karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan informasi perihal cuaca untuk esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDAJI bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya?
14: Ya,
12: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
15: Akhirnya
16: pada akhirnya,
15: semua.
16: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama OIL itu adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan

0: kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Apa yang ingin disampaikan? Kebakaran itu banyak dari sana daripada kita, itu logikanya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan, menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
2: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
4: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
5: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
4: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
5: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
6: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat

0: yang ada di sekitar SD Sanabuyu.
1: SD Negeri Sanabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulito Loli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok jumlah pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh provinsi. Ada penutupan hari dari penghubungan kita yang selalu yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih John Hart yang menurunkan Emil Aldeiro untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, Pro 1 Surabaya. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Hindu dengan topik pentingnya waktu. Dari studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yadnya Angga Nirmalat Maka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Dirgayusa Nirvigna Sukarita Homuring Anugraha Archani Nama Swaha. Ya Tuhan Yang Widiwasa, anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah keluarga hamba kesehatan umur panjang. Anugerahkanlah kepada seluruh umat manusia kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Ya Tuhan Yang Widiwasa, anugerahkanlah kemanfaatan dalam kehidupan hamba. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Betapa Pentingnya Waktu. Sering saya katakan bahwa waktu itu adalah kesempatan untuk kita berkarya dengan baik. Waktu yang sangat panjang ini, umur umat manusia yang produktif kurang lebih 55 tahun, 60 tahun, dipotong usia anak-anak, maka usia anak-anak dan tua, maka pergunakanlah waktu produktif itu dengan baik untuk selalu berpikir, berkata, dan berkarya dalam keluarga, dalam masyarakat, untuk kehidupan keluarga masyarakat kita. Kedamaian masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan masyarakat itu tergantung dari jumlah kehidupan keluarga yang damai dan bahagia. Jadi ujung tombak kedamaian sebuah negara itu tergantung daripada kehidupan keluarga itu. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika orang hidup dan sudah menjadi tua dan kita meninggal, jadi apa yang harus sudah bisa kita perbuat? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ketika kita hidup itulah kita harus berbuat banyak. Berbuat banyak terhadap diri kita, menyayangi diri kita, tubuh kita. Jangan diberi makanan-makanan yang bertentangan oleh tubuh kita. Menyadari sesadar-sadarnya betapa pentingnya keluarga kecil kita. Menyadari sesadar-sadarnya betapa pentingnya masyarakat kita, lingkungan kita. Semuanya itu adalah penting. Betapa pentingnya masyarakat, bangsa, negara kita. Betapa pentingnya pemimpin-pemimpin yang jujur dan berkeadilan. Itu semua menopang kehidupan, kedamaian, dan bahagia. Waktu itu adalah sangat penting untuk menjadikan masyarakat ini damai dan sejahtera. Dalam kitab suci Sarasamuscaya, Sloka 38 dikatakan bahwa Adum agrani wartanti jenataya sahabandawai yenatai sahagantavyam tat karma sukertam kuru. Ketika seorang meninggal, sanak saudaranya mengikutinya ke tempat pembakaran dan kembali ketika asap telah mereda. Hanya perbuatan baiknya yang menemaninya melampaui batas. Oleh sebab itu, inilah yang harus dia kembangkan.
umat Sdharma yang berbahagia. Di dalam bahasa Jawa kunonya dikatakan demikian. Apa nikang kadang warga rakwe, ring tunwan hingan ikang pangan teraken, kunang ikang tumut. Kunang ikang tumut itu mereka yang ikut, itu artinya. Sahayang nikang dadi hiang ring paran, ganwin yak sube-sube juga, matangian prihene tiking gawe hayu, hayu itu artinya baik, sahayante anun turakne ripone dlahe. Oleh karena para kaum kerabat hanya sampai di tempat pemakaman atau kremasi saja mengantarkannya. Adapun yang mengikuti hingga di alam roh hanyalah perbuatan yang baik atau jahat. Sekali lagi saya tekankan, yang mengantarkannya itu adalah perbuatan yang bajik atau jahat. Oleh karenanya, utamakanlah berbuat bajik atau benar sebagai teman yang akan menuntunmu ke akhirat kelak. Jadi, yang menuntun kita untuk menuju ke alam kelanggengan, alam keabadian, itu adalah perbuatan baik atau buruk itu. Jadi kita tinggal menghitung saja. Perbuat baik piro, perbuatan buruk ke piro, diakumulasi, oh ini kategorinya adalah orang baik, masuk surga. Oh ini perbuatan baiknya luar biasa, sedikit pun tidak ada celah, moksa, bersatu dengan Tuhan. Nah seperti itu kasarannya. Umat Sdharma yang berbahagia. Jadi sahabat saudara kita tuh hanya mengantarkan sampai di tempat kremasi, hanya di tempat pemakaman. Setelah itu dia memalingkan mukanya, kembali ke rumah masing-masing. Maka sang jasad itu yang sudah menjadi kaku dan bahkan kalau dikremasi menjadi abu, itu tinggal roh itu melezat, yang disebut dengan Atma, roh suci itu menuju ke Tuhan itu sendiri. Jadi bahan pembentuk daripada badan jasad kita itu dari apah, teja, bayu, akasa, dan pratiwi, zat material dan gas dan lain sebagainya, air, api, semua kembali ke asalnya. Nah, umat Sdharma yang berbahagia, dalam Sloka 39 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa mertam sariramu sredya kasta losta samam jana

orang-orang mengiringi jenazah sambil menitikkan air mata. Kemudian mereka meninggalkannya seolah-olah itu adalah sebatang kayu atau segumpal tanah liat, dan memalingkan wajah mereka ketika selesai. Jadi mereka pulang, sudah memalingkan wajahnya untuk baling pulang. Ketika mengantarkannya menangis, setelah itu pulangnya mungkin juga menangis karena masih sedih. Dan setelah itu ditinggallah sang jasad atau sang abu itu dalam kesendirian. Umat Sedharma yang berbahagia, hakikat daripada keluarga itu adalah bagaimana sang keluarga itu ketika hidup. Seorang anak bakti kepada orang tua manakala ingat kepada orang tuanya semasa hidup, ingat kepada kakek neneknya semasa hidup. Jadi perbuatan-perbuatan itulah yang dikatakan baktinya seorang anak suputra berbakti kepada Tuhan dalam hidupnya. Jadi sangat percuma sekali ketika orang tuanya, kakek neneknya meninggal, setelah itu diaben dengan pengabenan yang sangat luar biasa, ya, menghabiskan biaya banyak untuk menebus dosa-dosa daripada sang keturunannya, Pratisentana, itu percuma. Jadi, karya kita itu, perbuatan baik kita itu terakumulasi pada keluarga semuanya itu ketika masih hidup. Jadi, ketika kita masih hidup inilah kita gunakan waktu kita dengan baik, maka dikatakan bahwa waktu ini sangat penting sekali untuk kita manfaatkan. Jangan disia-siakan waktu itu. Di dalam sloka 40 dikatakan bahwa Iku dharma param sreya kesamaika santiru ciate widyaika parama dustira himsaika sukawaha. Dharma adalah kebajikan tertinggi. Kesabaran adalah ketenangan. Pengetahuan adalah kepuasan tertinggi, tanpa cedera membawa kegembiraan. Jadi hanya dharma yang merupakan di mana menunjukkan jalan kebajikan dan merupakan jalan kewibawaan di dalam hidup kita. Hanya ketentraman rasa hati yang tahan terhadap kesusahan dan kenyamanan yang bisa dijadikan sebagai obat penyembuh, pemurni, dan pemusnah nestapa. Hanya kebenaran pengetahuan dan wawasanmu yang menyebabkanmu paham tentang kebenaran hakiki. Kita pasti bahagia manakala kita mampu menggunakan waktu kita dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Dharma Wacana pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan seandainya ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini ya. Hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Dan malam hari ini seperti biasa kami akan ajak Anda untuk menikmati suasana malam ini dengan Surabaya Malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali jumpa kita, saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Warisan Memecah Keluarga, produksi dari RRI Jember. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas ya malam hari ini, atau ngobras, dan Anda pun nanti juga bisa ikut bergabung melalui line WhatsApp kami 0315081331499 atau line telepon on air di 0315345474. Kita nikmati terlebih dahulu, kita ikuti bersama drama radio berjudul Warisan Memecah Keluarga, persembahan dari RRI Jember. Selamat mengikuti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku nggak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
2: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya ngerawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini gak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah dan ayah bilang kalau udah waktunya surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga.
2: Ya udah buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu, kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu, kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silahkan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
2: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
2: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
2: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
2: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
2: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami malam hari ini dalam program Ngobras ya, Pro 1 RRI Surabaya. Dan Anda pun juga bisa bergabung bersama kami malam hari ini untuk bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini dengan saya di sini ya. Line telepon saya buka untuk Anda yang mau berbagi kabar malam hari ini untuk line telepon sudah saya buka. 031534-5474 dan juga 08133-1-4x992. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini lahir dari keberhasilan menumpas gerakan G30 SPKI tahun 1965 yang menewaskan para pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Nah, bicara soal memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini memang kan sangat luar biasa ya, Pancasila. Kalau menurut Anda sendiri apa ya makna dari Pancasila dengan sila-silanya ya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat gitu ya. Kalau boleh ngobrol dulu lucu-lucu, mungkin Anda juga pernah dulu punya pengalaman menghafalkan sila-sila ini gitu ya. Bagaimanakah pengamalannya? Wah. Ini agak sedikit serius ngobrolnya. Buat saya Pancasila itu adalah titik-titik-titik-titik-titik gitu. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 031534-5474 atau 08133-1-4x992. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati sebuah hari penting yang memiliki arti besar dalam sejarah nasional. Dan hari ini menjadi sebuah pengingat akan masa-masa sulit yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia demi menjaga keutuhan negara. Banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menguji bagaimana Pancasila ini masih cocok dan juga masih ideal digunakan sebagai sebuah dasar negara. Sejarah mencatat ya, 1 Oktober lahir dari sebuah peristiwa besar yang terjadi tahun 1965 dan peristiwa tersebut menjadi bagian yang mengubah perjalanan sejarah dan juga pemerintahan di Indonesia. Meskipun bermula dari sebuah tragedi ya kalau saya boleh bilang, semangat untuk menjaga persatuan terus dijaga hingga saat ini, hari ini, detik ini, seluruh rakyat Indonesia memperingati tanggal 1 Oktober untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mengenal sejarah di balik tanggal 1 Oktober, kita diajak untuk lebih menghargai kedamaian,

0: Kerjaan ya, tapi banyak juga kasus-kasus yang dimana mereka tuh banyak yang kurang memahami satu dengan yang lain. Contohnya misalnya seperti kasus rasisme dan segala macam. Nah, Indonesia juga semakin lebih banyak lagi majemuknya luar biasa. Bukan hanya ada di Pulau Jawa saja, Jawa tuh udah banyak juga ya sukunya juga banyak, aliran kepercayaannya, agamanya juga banyak. Belum lagi di seluruh Indonesia. Dan dengan satu Pancasila saja, Indonesia bisa utuh dan juga bersatu. Ya, walaupun masih ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dianggap mungkin intoleransi, itu hanya beberapa kelompok anggota masyarakat yang mungkin kurang memahami ya, tetapi selebihnya kita juga masih bisa merasakan bahwa kita masih hidup menjaga perdamaian di bumi Indonesia ini dengan keragaman yang sangat-sangat luar biasa. Itu dari satu sisi saja. Belum dari sisi yang lain nih, misalnya Anda bisa merasakan bagaimana Anda hidup berdampingan dengan tetangga. Itu bisa hidup bermusyawarah ya dengan tetangga kiri kanan Anda, memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama, itu juga salah satu cara kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan masih banyak yang lain. Dan kalau boleh saya tanya nih, Anda yang mau bergabung juga boleh bergabung nanti ya, boleh juga memberikan satu pendapatnya, satu opininya. Apa sih atau Pancasila menurut saya, apa makna Pancasila menurut saya adalah gitu ya. Makna Pancasila adalah kenapa kita masih butuh Pancasila. Nah, itu Anda boleh nanti sampaikan kira-kira apa yang membuat Anda suka atau sangat memedomani nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pancasila masih cukup relevan sampai sekarang dan akan sampai sepanjang masa. Dan apa yang membuat Anda begitu mengenal atau menilai bahwa Pancasila itu luar biasa. Itu apa gitu ya. Anda boleh bergabung bersama kami mendengar malam hari ini. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133 144 kali 992. Pancasila ya, menurut saya itu seperti apa. Boleh ya. Tadi kita tunggu atensinya. Kita masuk dalam program Ngobras di mana Anda pun juga bisa bergabung untuk bisa berinteraksi bersama kami.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950 atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi, meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
4: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Lingua dengan Jangan Kau Henti, sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ngobras ya, edisi spesial 1 Oktober, peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Coba kita terima telepon dulu ini. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Semangat malam juga.
0: Semangat malam, Pak Tua. Inge.
1: Yang enteng-enteng saja, ini spontanitas saja.
0: Oh iya.
1: Saya merasakan yang paling gampang adalah pasal yang kelima.
0: Sila yang kelima.
1: Keadilan sosial.
0: Mm-mm.
1: Nah, keadilan sosial itu ya salah satu di antaranya ada payung hukum. Ya jangan dilanggar, kita harus saling menghargai, meskipun kita merasa lebih dari mereka dan lain-lain. Nah, ini contoh pagi tadi bang Jo, saya pakai celana pendek, duduk pakai kacamata hitam, nah ini mangkel hati saya, loh kok ada parkir dilarang kok berhenti di situ mobil mewah, saya sampai apal nomor sama Tasim penasnya, terus begitu buang sampah itu saya nanya.
0: Oh, sudah parkirnya sembarangan, tapi buang sampah seenaknya.
1: Mau mengingatkan, juga tidak enak, tak biarkan. Sebentar lagi, ada bis Trans Jatim datang. Terus dia, ternyata nunggu penumpang dia. Nah, begitu penumpang itu datang, langsung terus naik mobil itu berangkat. Tapi ada terbuang-buang lagi. Gitu loh. Karena bis berangkat, saya tidak enak kan, tahu bahwa sampah itu dibuang di situ. Yeah. Sambil, bang, itu. Begitu tak ambil, tak buang ke tempat sampah. Saya nggak melihat, tapi loh, kok ada dompet gitu.
0: Loh, ada dompet?
1: Iya, tadi dibuang-buang itu, ternyata penumpang yang masuk tadi kan juga itu dibuang.
0: Iya.
1: Terbuang gitu loh. Mungkin dibuka sampah, ada tisu gitu loh.
0: Iya.
1: Terus ada dompet, tak ambil loh, kok ada dompet. Nah, terus saya duduk di situ, sambil menunggu. Apa pendengaran saya itu pakai headset mendengarkan upacara yang tadi pagi.
0: Iya, betul.
1: Nah, pagi tadi mobil itu balik lagi. Ya mobil itu balik lagi, saya diem aja, saya biarkan aja. Kalau dia perlu kan mesti cari.
0: Betul.
1: Apa yang perlu lah. Ternyata kan tidak boleh buat semena-mena atau ternyata badan saya.
0: Iya.
1: Tapi begitu saya ini juga ikut mengheningkan cipta waktu itu. Hati acaranya Pak Prabowo mengheningkan
0: cipta mulai. Ya. Ya,
1: saya mengheningkan cipta waktu itu. Berdoa sekuat tenaga juga. Orang itu jawil-jawil saya. Orang ini buta Pak, kok dijawil gini-gini. Gimana saya mengheningkan cipta saya. Terus akhirnya ngomong, budek banget itu katanya gitu.
0: Oh.
1: Saya dihina gitu, budek saya diam aja waktu itu.
0: Iya.
1: Harus apa ini yang harus saya terima.
0: Bapak Pak Tua nggak terpancing ya, nggak terpancing sama sekali ya.
1: Iya, mau saya mengenikan cipta. Tidak mengetahui Pak Prabowo, Prabowo kan teman saya. Presiden lah, gitu.
0: Iya.
1: Mengenikan cipta mulai saya mengenikan cipta berdoa bang tuh, sambil nangis gitu. Tadi pagi tuh.
0: Iya.
1: Ya Allah, uang budek uang. Kakek tak mau tahu ini kata itu.
0: Terus setelah selesai. Setelah mengenakan cipta kan cepat itu.
1: Saya mengenakan cipta saya, tak cari lagi, tak lihat. Tuh, ini ada KTP, orang ini cari ini lah. Ini tadi saya konsultasi beberapa sama orang, ya apa cara ini gitu.
0: Bisa saya ketemu. Balikan,
1: apa? Ya, tapi ada saran dari salah satu orang Kodim situ. Pak, tadi saya nemukan ini Pak, dan nemukan apa-apa, cuma dompet ini sama uang 100 ribu. Nah ini enaknya apa, itu rezeki ini sampean loh, kok rezeki yang saya Pak? Orang ini kan juga kurang
0: punya orang.
1: Akhirnya terus saya balik, cerita sama orang-orang yang jual panganan di situ Pak itu. Ada jual makanan, nasi godong jati, nasi campur. Bu, Mak, aku mau nemu duit. Satu cuma ambil KTP, sampai dalam besi gratis nemu uang satu saya wujud tambah satu langsung. Terus akhirnya KTP itu tadi tak kembalikan lewat kantor pos, sesuai alamat.
0: Oh, tapi
1: Ya,
0: Bapak
1: orang
0: Pak
1: Jombang.
0: orang Jombang. Tapi Pak Tua ini kasih identitasnya dari siapa
1: Apa?
0: gitu? Pak Tua kasih
1: Tuh, iya
0: identitasnya.
1: kan
0: Oh,
1: ada
0: iya.
1: namanya.
0: Enggak,
1: Tak
0: maksudnya
1: tulis.
0: Pak Tua kan ngirim tuh ke alamat yang ini disesuai KTP. Terus Pak Tua kasih
1: Iya.
0: alamatnya Pak Tua, pengirimnya, alamat Pak.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oh,
1: Iya.
0: iya.
1: Tak tulis di situ. Wong budek gitu.
0: Oh.
1: Jadi biar mereka tahu kalau memang itu gitu ya. Nah, ini saya tunggu. Saya tunggu
0: Iya.
1: reaksinya gitu. Kan saya ridho Bang tuh.
0: Itu
1: Dokter
0: di
1: Suwandi.
0: daerah mana itu, Pak Tua? Di daerah mana itu
1: Di
0: kejadiannya?
1: depan tempat saya Bang tuh.
0: Di
1: Dekat
0: depan
1: rumah.
0: Kodim.
1: Jadi itu. Iya, rumah saya itu kan,
0: Oh.
1: maaf ya, koyok-koyok wong sugih gitu Bang. Soalnya kan
0: Koyo-koyo.
1: ada halnya
0: Oh.
1: bis. Ada halte siap bis. Dan Jatim itu berangkat dan pulang itu ada. Jadi
0: Ya.
1: mungkin saya dulu di situ tadinya nanti pagi Mbak mandi cukup celengan saya ngomong gitu.
0: Oh, tiba-tiba
1: Dengan
0: temu nemu
1: uang
0: uang,
1: ambil ATM
0: alhamdulillah.
1: dulu, ambil ATM dulu terus mendengarkan ada upacara itu, nah, saya pasang hati.
0: Oh,
1: Tapi
0: hebat.
1: saya manggil sama orang itu dulu kok. Saya
0: Kok
1: nanti
0: sampai
1: di parkir nggak
0: segitunya?
1: boleh,
0: Jadi
1: uang sama saya
0: nggak
1: nanya.
0: sempat lihat wajahnya ya, nggak sempat lihat wajahnya orangnya kayak gimana, tinggi
1: Enggak,
0: besar atau
1: buang sama dibuang dari jendela gini nggak buang saya. Tapi nomor
0: oh
1: mobilnya apa saya?
0: oh iya,
1: Ya,
0: mobil mewah
1: terus
0: lah
1: tadi
0: ya.
1: KTP itu saya
0: Tahu.
1: tulis nama dia. Pak, aku gak bisa nulis, Pak, aku dari ini kok gak ketok, ucap. Kantor pos tertawa kalau begini. Temen
0: Iya.
1: saya, Pak.
0: Jadi ini
1: Saya tulis
0: merupakan
1: lagi.
0: Gimana?
1: Balik nang iki alamat iki Pak. Engko nek ono reaksi apa-apa, aku cerita nang sampean, cerita nang ngene bakul panganan nang arep rumah sakit. Aku nemu duit 100.000 ambil iki.
0: Iya, ada saksinya lah ya. Oke, jadi ini
1: Iya.
0: merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila juga yang
1: Ya, saya anggap ya pengen apa keadilan sosial
0: keadilan
1: apa.
0: sosial. Geng. Terima kasih banyak Pak Tua, ceritanya luar
1: Iya,
0: biasa.
1: sama-sama. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Makasih, selamat malam Pak Tua dari Gresik, luar biasa ya. Menemukan barang atau dompet kemudian dengan itikad baik ya, ingin mengembalikan barang tersebut kepada yang punya. Walaupun terkadang kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, itu dia. Ya, Pancasila itu kan banyak ya, ada 5 sila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebetulnya gampang aja sih makna ya. Makna 1 Oktober. Makna 1 Oktober. Kenapa? Mengapa? Ya. Kenapa atau mengapa hari kesaktian Pancasila itu tetap diperingati setiap tahun? Kenapa gitu ya? Anda mungkin punya jawabannya, karena Pancasila itu relevan. Nah, mungkin Anda juga bisa berikan contoh apa sila yang Anda lakukan gitu ya. Salah satu contohnya misalnya menjaga kerukunan umat beragama. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang punya hajat, punya keperluan, mengadakan doa gitu ya, tahlilan misalnya, Anda ikut membantu, ikut rewang. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk memberikan apa ya, bentuk pengamalan Pancasila. Ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita menghargai tetangga yang beda keyakinan, kita juga ikut membantu, ya enggak masalah ya. Itu adalah salah satu bentuk. Nah, kira-kira apa ya yang Anda lakukan? Mungkin Anda bisa berikan contoh pengamalan-pengamalan apakah yang Anda lakukan dalam rangka mengamalkan sila-sila dalam Pancasila kita. Ya, kita terima telepon kembali. Halo, selamat malam, Ngobras. Halo, selamat malam, sudah tersambung, sudah on air kita.
2: Halo,
0: dengan siapa
2: selamat
0: ini?
2: Malam, Ngobras,
0: iya.
2: Bang Jo.
0: Halo, Bang Kobar ya ini.
2: Betul.
0: Sehat ya, Bang? Sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong soal Pancasila ini Bang Kobar, gimana kalau menurut Bang Kobar? Bang Kobar suka mengamalkan Pancasila sila yang kemana ini akhir-akhir ini? Sila yang kemana? Sila yang apa ini akhir-akhir ini?
2: Saya nyoroti Pancasila aja ya.
0: Boleh.
2: Kenapa? Manusia disuruh mengingat Pancasila lagi.
0: Kenapa coba?
2: Alasannya. Karena butir-butirnya itu semua itu ada di situ semua Bang Jopo. Dirasa kita, perlakuan kita, perbuatan kita, apapun ada di Pancasila Bang Jopo. Di sini latarnya biar manusia itu ingat sebetulnya Bang Jopo. Tujuan besarnya seperti itu orang semua itu. Tapi disalahgunakan, saya gelintir gerbong, itu aja Pak Jo. Saya menanggapi Pak Tua sangat, aku acungi jempol dua Pak Tua. Terima kasih Pak Jo.
0: Ya iya, kenapa Pancasila itu di hari kesaktian Pancasila itu kenapa diperingati? Agar kita selalu ingat, namanya memperingati, agar selalu ingat. Tetapi kalau cuma mengingat saja, tanpa mengamalkan itu juga percuma gitu ya. Mengamalkan seperti apa misalnya? Ya tadi contoh yang diberikan oleh Pak Tua dari ceritanya tadi ya. Ada sebuah mobil mewah berhenti di sebuah tanda larangan berhenti padahal. Yang pertama kesadaran itu kurang. Artinya itu kan tanda larangan berhenti. Misalnya tanda S dicoret atau P dicoret itu kan bukan tempat parkir sebetulnya ya. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk menjaga kebersihan. Setelah mobil berhenti, kemudian dia buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini juga salah satu bentuk atau contoh tidak menyayangi gitu ya, tidak sesuai begitu. Kemudian ternyata dari sampah yang dibuang itu ada dompetnya. Nah, ini dia. Lah kira-kira hal-hal seperti itulah yang terkadang ya kita juga masih sering lakukan, kita masih sering perbuat ya, melanggar lalu lintas, kemudian buang sampah sembarangan, terkadang juga main hakim sendiri, ya itu dia ya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kehilangan kendaraan bermotor di Surabaya ya, banyak kasusnya meningkat gitu ya, warga geram. Saking geramnya ada juga yang sampai akhirnya main hakim sendiri. Nah, apakah itu juga sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila atau seperti apa? Kalau dibilang mangkel, ya mangkel kadang-kadang. Ya, kendaraan udah hilang, udah gak bisa balik. Curanmornya atau pencurinya juga merajalela. Ketemu dikit langsung disikat habis. Nah, ini dia. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang kadang masih mewarnai dinamika perjalanan kehidupan bermasyarakat Indonesia, bukan hanya di Surabaya saja tapi juga di seluruh Indonesia ya. Hal-hal sepele, hal-hal kecil yang ya hanya sekedar membuang sampah sajalah. Itu terkadang juga masih kita lakukan. Nah, lantas bagaimana pengamalan kita? Enggak perlu yang besar-besar lah, yang yang mungkin melakukan sesuatu yang besar. Hal-hal yang sifatnya kecil, toleransi beragama, ya menghargai pendapat orang lain dalam sebuah keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga memberikan pendapat, kemudian kita tidak memberikan kesempatan, nah itu dia. Itu juga salah satu bentuk pengamalan yang kurang tepat. Jadi betul diingat, tapi kurang bisa diamalkan. Ya, itulah gunanya Pancasila, harus terus kita ingat, harus terus kita peringati agar pengamalannya bisa benar-benar luar biasa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Baik, dari Magic dari Lila dengan Magic begitu. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah berinteraksi, sudah sharing-sharing mewarnai obrolan kita malam hari ini. Walaupun sedikit agak serius, tapi kita ingin tahu bagaimana Anda mencintai bangsa Indonesia. Ya, salah satunya itu mencintai Pancasila tentu saja ya. Halo, selamat malam. Ngobrol
1: bersama Bang
0: Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: 2 menit atau 3 menit lagi?
0: 2 menit lagi, silakan.
1: Oke, kesimpulannya Bang Jo ya, kita mengingat tadi dikatakan Bang Jo, kenapa setiap tahun selalu diperingati Pancasila ini ya. Kesimpulannya itu kita seluruh rakyat Indonesia itu untuk mengingat agar semua masyarakat kita tetap memegang teguh kompas dari segala moral bangsa. Itu loh bangsa.
0: Itu ya.
1: Iya, kan kita harus menghormati sejarah dong Bang Jo, menjaga ikatan kolektif kita agar untuk generasi penerusnya lah paling tidak ya, tidak melupakan sejarah besar bangsa atau jas merahnya Bung Karno itu loh, gimana? Terus untuk menguatkan kembali rasa persatuan dan rasa nasionalismenya gitu loh. Dan juga sarana refleksi dan untuk evaluasi diri tentunya. Dan juga terakhir itu kita memperkuat benteng diri kita untuk menghadapi tantangan zaman.
0: Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Om Ayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, tadi kalau menurut Om Ayanti Queen, kenapa kita harus memperingati ya agar kita tidak lupa dengan sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah itu ya. Karena untuk mendapatkan Pancasila itu bukan perkara yang mudah sekali. Baik ya, kalau tadi Om Ayanti sudah sedikit memberikan kesimpulan, saya juga akan memberikan sebuah benang merah, memperingati hari kesaktian Pancasila tidak harus selalu dengan sesuatu yang serius. Kita bisa menjadikannya sebagai pengingat sederhana. Kita tahu Indonesia memang beragam, tetapi perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dari kelima sila Pancasila itu kita bisa memaknainya dengan sangat luas. Mungkin kita bisa juga mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengaplikasikannya dalam sikap, perbuatan, tindak tanduk kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, secara tidak langsung kita juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti kita sudah mencintai Indonesia. Saya Jody Yuanda, selamat malam, selamat beristirahat dan kita lanjutkan dalam program selanjutnya. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 ya. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara, tahunnya boleh tahun 90-an 2000-an ataupun juga mungkin lebih lawas juga boleh, tapi jangan terlalu klasik ya. Ya, tahun 80-an lah ya, 90-80-an kita mainkan. Untuk yang mau bergabung, saya buka kesempatan di 0315345474 dan juga 081331149992. Kalau Anda penasaran kira-kira lagu apakah yang enak didengarkan malam-malam seperti ini, saya kasih satu contohnya untuk Anda.

0: Kalau denger lagu ini mungkin nggak, kalau nggak sampai habis gitu nggak enak ya, kurang tuntas gitu ya. Teng teng teng, nah teng teng tengnya itu yang mantap ya. Itu jadi dari klimaks kemudian anti klimaks sampai teng teng teng, nah itu dia ya. Still Got the Blues dari Jerry Moore, Used to Be So Easy. Waduh. Jadi saya yakin ini Pak Tua suka banget ini lagu ini ya. Kenangannya luar biasa lagu ini. Coba deh saya coba tes dulu nih. Nomor 1 atau nomor 2 nih Pak Tua ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, oke. Selamat malam Ibu Dewi.
1: Malam juga, sehat banget.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Tolong aku puterin lagu Send Me the Pillow.
0: Send Me the Pillow.
1: Dari Johnny Pilotson.
0: Oke, Send Me the Pillow. That what do? Dikasih tadi saya kasih tahu tahun 80-an ini, tahun berapa ini Bu? Pau, aduh. Waduh, kok tahun 57. Waduh, ini tahun 57 loh Bu, 57.
1: Wah.
0: Yang 80-an Bu, 70-an lah wis, tak kasih murah-murahan wis ya. Tahun 57 kok ana sing request tahun 1900.

0: apa ya, stupid.
1: Mm-mm.
0: Saya nihilan sih.
1: Sama aja, stupid kipitan. Ntar. Du itu tahun 7. Oh, ini du ya, Bu. Du itu bisa, Bu, tahun 70, Bu.
0: Nah,
1: boleh, boleh, boleh. Ya. Loh, Ibu dhisik ngono lho. Ya, kalau yang Koni, sebentar, Koni Francis yang apa tadi, Bu? Stupid Cupid ya, Stupid Cupid. Ini
0: dalamnya Bad,
1: Bumianti,
0: Win, Wira, Bucipi, Bu Isisaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Dita Helin, Bu Siti Rumi, Mama Yu, Bu Cipi Damiati, dan tak lupa buat Pak Idris, Pak Koper, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono.
1: Wes Bu, wes Bu, wes hop. Banyak sekali.
0: Dan semuanya.
1: Ikut semuanya lagi, Masya Allah. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Wes sakmono kese semuanya lagi ya. Ini Stupid Cupid belum bisa di request ya. Tahun 58 ternyata Koni Francis ini. Waduh. 70-an aja deh kita mainnya ya. Kisaran tahun 70-an boleh nanti kita mainkan. Duh, ini tahun 70. Oke. Di belakang Ibu Dewi ada siapa? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mas Ali, sing gandeng dewe. Iya.
2: Gandeng
1: dewe juga. Waduh, tak kin, tak kin, tak kintung. Sehat ya, Mas ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Amin. Monggo-monggo silakan.
2: Lagunya Christina Aguilera.
1: Aguilera. Aku kayak bisa ngomong balian kan. Christina Aguilera. Apa itu mas? Yang mana? Heart?
2: Heart ya.
1: Heart. Ya, ya, ya, ya. Siap. Siap, ya, siap, siap.
2: Berarti ini. Menteri Bukowo. Menteri Jaya. Bu, siapa itu?
1: Siapa itu?
2: Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, Bu Ajramli. Mas Bandi, Pak Wandi. Apa Wi, sama itu Pak Idris, Tolkien Sakti, Pak Wi, Pak Freddy, itu Pak Mariono sama Pak Luda, Mas Jo, Pak Tursun sangat G, Mas Sirelo Tiat,
1: amin, amin, amin, amin.
2: Mas Tursun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Ali ya, atau Mas Ali. Ini... Oh, belum. Ada yang gabung kah ini? Oh, ya ya, ada Mas Bandi. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam, Mas Bandi.
3: Selamat malam.
1: Sehat, Mas Bandi.
3: Alhamdulillah, sehat,
1: Mas. Wah, alhamdulillah. Amin. Monggo, monggo.
3: Angel, Mas.
1: Angel, Angel atau Angel atau Angel?
3: Angel, Angel, Angel.
1: Saya dengarnya Endel, kok Endel?
3: Angel,
1: angel ya, angel teman, tuturane, gitu ya.
3: Ilate wong Jawa.
1: Ilate wong Jawa. Katanya Bu Dewi tadi ya.
3: Ketengerane.
1: Ketengerane, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Robbie dalam William, ya, ini Robbie Williams ya.
3: Duh, bukan Sarah McLachlan.
1: Oh, Sarah McLachlan, oke, siap. Monggo, monggo, salamnya
3: buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Abawi, Om Ayan Tiki. Gitu aja Mas Ju.
1: Gitu aja.
3: Terima kasih Mas Ju.
1: Sami-sami, sehat selalu. Mas Bandi, ya terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Mas Pagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
1: Waalaikumsalam Pak Mo.
4: Ayo, cari sampean ngomong iko mang ya.
1: Apa itu?
4: Angel temen tuturane, angel temen tuturane.
1: Ya.
4: Nopeng Mamat.
1: Itu tadi Mas Bandi.
4: Lah ya, kalau ngitung Bandi ku. Tak iso Mas Bandi ku.
1: Sekarang mau denger apa?
4: Lagunya minta

0: lagu ini loh Mas. Lagu suwi kata minta aku wis babano wis.
1: Apa?
0: Madonna.
1: Oh alah.
0: La Isla Bonita.
1: Yes, siap.
0: Untuk Pak Bandi. Terus Bapak Mariono, Bu Siti Rumia, Bu Amayu, Kang Kobar, Bu Istikharo, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Siti Pasuruan, Pak Idris, Abah Awi, untuk saudaraku, Bapak Tua, saya doakan sehat selalu dan selalu sehat untuk selamanya. Untuk Mas Ju,
1: yeah.
0: Selamat bertugas, kalau ada salah kata mohon maaf.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Terima kasih Mas Ju.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Mul, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah. Kita dengarkan dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbasu rindu, memori dapat takut. Semangat,
1: yeah. Semangat malam Pak Tua. Akhirnya ku menemukanmu, gitu ya.
2: Terima kasih Gerimornya Bang.
1: Iya.
2: Ada dua lagu yang paling saya suka yang pernah saya lihat.
1: Oh iya, apa itu?
2: Gitu. Pertama saya kirim salam dulu Bang, supaya
1: boleh.
2: Tidak bukan ya.
1: Siap.
2: Pertama buat Pak MBG.
1: Mas Bandi.
2: Bukan MBG itu. Mul Bos Gembili.
1: Oh, Mul Bos Gembili.
2: Pak MBG, Mul Bos Gembili.
1: Mul Bos Gembili.
2: Iya, itu. Oh, no, La Isla Bonita ya. Biasanya La Isla Bonita lagunya.
1: Iya, kok cari ini suwe gak request. Padahal biasanya request ya iku.
2: Yang kedua, buat Mas Bandi Simolawang yang minta lagu Angel. Angel. Ya.
1: Angel, betul.
2: Yang terakhir, saya kirim salam balik buat Om Bambang Pondok Jati yang kemarin merequest Gone Are the Song of Yesterday.
1: Oh iya sih.
2: Saya masuk di Bandung tahun 68 cari kos dong. Jadi tahu lagu itu.
1: Oh, dan tahun saya sering, 68. Ya.
2: Kebetulan kos di situ, kok anak pemusik-pemusik semua, menganggur saya.
1: Melok nutuk drum. Oh, melok nutuk drum. Iya, untung, ya, di situ. Untung bukan nutuk tonggoni ya, bahaya nanti ya.
2: Bahaya. Dari nutuk drum, akhirnya drumnya dibawa pulang sama Benny Subasya.
1: Oh, iya.
2: Terus akhirnya tak belikan drum waktu itu. Ikut saya di situ.
1: Okay. Ini sekarang lagunya apa ini?
2: Lagu, yang pernah saya lihat adalah Rootshoot, I don't want to talk about it.
1: I can't stand. Waduh, ini. Ya. Ini lagu
2: itu kesukaan saya yang di luar nalar Bang.
1: Oh,
2: iya.
1: Oke, ditunggu lagunya. Oke.
2: Make good use of your time.
1: Thank you so much, Mister. Yes, terima kasih buat Pak Tua, Pak Lukiawan dari Gersik ya, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Joe Adi Yuwanda, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati terlebih dahulu satu lagu dari Peter Maffay tahun 1970. Disuka oleh Ibu Dewi dari Pasuruan. Ibu, selamat menikmati, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Amin, ya rabbal alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kalian masih menikmati satu lagu dari Sarah McLachlan dengan Angel yang disuka oleh Mas Bandi yang tadi sudah bergabung ya. Terima kasih Mas Bandi, atensinya luar biasa ya. Lagunya So Romantic, ada Christina Aguilera juga tadi sudah di request oleh Mas Ali. Ada Do dari Peter Mivi yang disuka oleh Ibu Dewi dari Pasuruan. Yang lain mohon bersabar ya. Kita mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Halo, selamat malam Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, request lagunya MLTR, judulnya Sleeping Child. Selamatnya buat Om Ayanti Queen, Ibu Wira, Ibu Dewi, Ibu Hartini, Mama Yu, Pak Mulyono, dan selamat untuk semuanya saja pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Bang Jo, sehat selalu. Ye, Ibu, terima kasih. Lagunya nanti mohon ditunggu. Kemudian juga halo, selamat malam buat Bapak Maryono dari Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya I Can't Stop Loving You dari Jim Reef. Selanjutnya buat Ibu Wira. Kemudian Bu Siti, oh Pak Heri dulu nih, Ibu Wira, Pak Heri, kemudian Ibu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Lagunya coba saya cek dulu, Jim Reef itu tahun berapa ya? Tahunnya tahun 65 Pak itu Pak, I Can't Stop Loving You by Jim Reef was released in 1965 on the album The Jim Dreams Way gitu ya. Jadi belum bisa terputar ya Pak Maryono, mohon maaf lagunya tahun 65. Kita minimal tahun 70-an saja kita mainkan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu memori lewat
0: lagu. Malam Pak Idris. Monggo.
1: Kalau lagunya Bad English itu bisa
0: Mas. Bad English. Judulnya judulnya apa?
1: When I See Your Smile.
0: When I See You Smile itu kah?
1: Iya, yeah, betul.
0: Sebentar. When I See You Smile. Ini tahunnya oh bisa Pak ini Pak, kalau ini bisa.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Salamnya buat siapa Bapak?
1: Bung Freddy, Bang Kobar, Bu Omayan, Ibu Siti, dan semuanya saja Mas Jo ya. Ya, selalu sehat, berkah dan makasih ya.
0: Sama-sama. Tadi Pak Idris dari Pasuruan, Bad English ya. When I See You Smile. Oke. Nanti kita mainkan ya Pak ya, Bad English-nya tahun 89. Oke, siap. Lagi ya, kita undang kembali yang mau bergabung malam hari ini, silakan. Untuk Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami, WhatsApp juga boleh, telepon on air juga silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu malam juga
0: abang. Malam Bang Kobar.
2: Ya, salam balik dulu Bang biar enggak punya beban Bang.
0: Alah, pondok kayak batu ya,
2: Dewi,
0: mirip.
2: Akmol, Mas Bandi, Kak Edris. Bang, lagu ini dinyanyikan oleh anak emasnya Becis Bang. Lady Gaga Bang, judul yang dinyanyikan Lady Gaga, anak emasnya Becis. Judulnya To Love Somebody.
0: To Love Somebody.
2: Iya,
0: nah,
2: ya paling 90-an itu, Bang.
0: Saya cari dulu. To Love Somebody. Lady Gaga, Lady Gaga saya nggak punya. Nggak ada.
2: Nggak punya.
0: Ya, adanya Bee Gees. Tahun 67 tapi belum bisa, ya.
2: Ada, dinyanyikan anak masnya, Pak.
0: Iya, Lady makanya. Nggak ada, saya nggak punya, makanya.
2: Ya, kalau gitu. But the head of woman aja. Body guy.
0: Body Guy, judulnya apa?
2: What Kind of Woman.
0: Antar, What Kind of Woman. Sebentar, saya cari dulu ya. Ini, what, sebentar. Saya
2: baru
0: belum,
2: ya, Bang?
0: Iya, saya belum.
2: Enggak itu, cepet.
0: Saya
2: dirilis lagi tahun 90, Bang.
0: Sebentar ya.
2: Artinya 90 itu
0: Mosok.
2: Bang, aduh lagunya Pak Tuan diputer ya. Itu syukat Abawi juga, Bang, Gary Moore itu.
0: Oh iya dah.
2: Iya, Abawi suka itu Gary Moore kalau nyanyi.
0: Iya, iya. Ya ini boleh, boleh, boleh. Body guy, what kind of woman is this? Nah, ya, oke. Okay.
2: Salam untuk menyantikun Bu Titi Damianti, Bu Watik Ramli, Abah Awi, terus Bang Freddy, Pak Bambang, itu yang jauh di sana itu.
0: Siapa?
2: Bu Sutigo, semoga mendengarkan.
0: Bu Yuni. Halo, Bu. Ya, Bu Yuni namanya.
2: Ya, Bu Yuni, Sutigo, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Siti keduanya, dan semuanya tanpa terkecuali. Siap. Oh, Pak Toto. Bang Jo, ada Juanda.
0: Yeah.
2: Matur, thank you so much.
0: Yo yo, ge, makasih ya. Terima kasih Bang Kobar sudah bergabung malam hari ini. Oke, lagunya sudah kita dapatkan. Kita mainkan dulu kali ini. Ada Rod Stewart dengan I Don't Want to Talk About It. Enjoy this song.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Ini what kind of woman is this? Sudah kita nikmati bersama, disukai oleh Bang Kobar. Bang Kobar, ya. Nanti kita masih lanjutkan kembali nih. Malam hari ini lagu-lagunya masih ada yang belum terputar. Jadi mohon bersabar gitu. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Abah Awi.
1: Bang Jo Adi Juwanda.
0: Ah, mantap. Silakan, silakan.
1: Tahun berapa Mas Bang?
0: Tahun minimal tahun 70 ya, Bang.
1: Tahun 70 boleh.
0: Minimal ya. Maksimalnya tahun 92.000-an awal.
1: Cuaca. I love you daddy.
0: I love you daddy. Yeah. Lagunya siapa itu ya?
1: Ricardo
0: I love you daddy. Itu lagunya tahun 87. Ricardo and Friends ya. Oh ya. Oke. Okay. Siap.
1: Kan?
0: Boleh toh, boleh.
1: Buat Pak Bambang, Pak Lutiawan, Tulang Kobar, Mas Ali, Mas Bandi, dan semuanya. Buat hasilnya,
0: Mas
1: Turnung.
0: Siap. Terima kasih, Abawi. I love you, Daddy. Ricardo and Friend. Siap. Saya siapkan terlebih dahulu. Terima kasih ya sudah bergabung. Abawi, sehat selalu. Lagunya tahun 89 ini. Bisa diputarkan nanti. Mohon bersabar ya. Saat sekarang pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu yang bisa kita lewati bersama malam hari ini pendengar. Hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung? Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Ada, mana tadi? Ada Mbak Rika Herlin yang malam hari ini mengirimkan voice note. Ya. Coba kita putarkan dulu suaranya nih Mbak Rika. Mbak Rika Herlin. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Malam hari ini saya pengen dengerin lagunya Rihanna, Umbrella. Salamnya buat Bu Nana, Oma Yanti Queen, juga Umi Siti Pasuruan, serta Mas Faris. Buat Bang Ijo Adiwanda, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin. Lagunya Umbrella ya. Kemudian juga ada Ibu Sri Suhartini. Ya, halo Ibu, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya ingin request lagunya U2, With or Without You. Selanjutnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Om Ayanti Queen. Buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Baik, ditunggu lagunya Ibu Sri Suhartini ya. Nanti kita akan juga mainkan lagunya untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pendengar tetap bersama kami ya di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya masih punya waktu untuk Anda bisa nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari. Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Kalau kata pepatah, sedia payung sebelum hujan ya, itulah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi segala sesuatu, apapun di dunia ini. Kita bisa bersiap-siap, berjaga-jaga ya, ketika hujan akan turun, ketika badai akan turun, kita bisa bersiap-siap untuk mengantisipasinya gitu ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu adalah mitigasi bencana, wah. Mantap ya. Badai itu bukan hanya badai yang alam saja, tapi juga badai kehidupan ini. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya itu dari atas. Oh ya, kita lagi ada masalah, kita lagi ada problem, kita lagi ada persoalan hidup. Ya itu dia. Kita harus bisa tenang, menyelesaikan, mencari jalan keluar dengan tenang. Dan ya, berdoa kepada Tuhan agar badai itu segera berlalu. Karena badai itu pasti akan segera berlalu dalam kehidupan kita, percayalah. Baik pendengar, kita masih di dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum saya angkat lagi teleponnya, saya mau terima dulu atensi Anda melalui WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Wira.
1: Selamat malam juga. Tadi kalau seandainya saya teleponku diterima, maka laguku yang dari Ricardo and Friends itu terputar dulu. Bahawi sama. Tapi belum tersempat dengar di voice note-nya. Jadi saya ganti lagu A Song for Mama.
0: A Song?
1: Dari
0: For Mama.
1: A Song for Mama.
0: Lagunya siapa itu?
1: Dari Boyz II Men.
0: Boyz II Men? Oke, siap.
1: Oke. Salamnya selamat untuk timnas Indonesia yang sudah menang 9-2 atas Bangladesh dan akan maju ke final tanggal 5 Oktober nanti. Semoga permainan yang seru ini lebih seru lagi tanggal 5 Oktober. Kita semua mendoakan semoga sukses di final nanti.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, untuk semua pendengar yang terkasih, terindah, tersayang, terkini, terima kasih yang sudah menyalami namaku. Untuk saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga semua dalam kondisi dalam sehat, walafiat. Untuk Bang Jody Wanda, pulang siaran nanti semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah.
0: Makasih banyak ya Bu Wira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Perumah Orsit Sidoarjo. Orsit Regency ya, harus lengkap tuh. Selamat malam Ibu Nani, apa kabar? Sehat ya Bu ya. Lagu ini Bonnie M, Reverse of Babylon. Babylon ya. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jonya semoga sehat selalu dan smart gitu ya. Kalau pulang hati-hati ya. Ya. Lagunya tahun 79. Coba saya cek dulu. Bonnie M ini tahun 78. Ya, boleh boleh boleh boleh boleh. Nanti saya mainkan, ditunggu lagunya, nggih. Yang pastinya tuh harus bersabar gitu. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Nana. Malam hari ini Ibu Nana ingin mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan suaranya Ibu Nana ya. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Umbrella, Ella, Ella. Lama Mbak Ella nggak muncul. Salam sehat, semangat. Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Yuni Salatigo, Bu Yani Jaya, Bu Yani Esther, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Siti Rumiah, Ibu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Mama Yu, Oma Yanti, Bu Wira, terus Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Mas Ali Sakti, Mas Asaba Awi, Mas Cebet Pepe, Pak Tua, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Bandi, situ yang di Maroke, Pak Freddy dan Bu Utri, Mas Andi saksofon, Bang Andi Prabu, dan semuanya semoga selalu sehat. Makasih Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembus ya, lagunya sudah saya putarkan. Kemudian ada Ibu Nur Fadila. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Jo, request lagunya Paul Young yang Every Time You Go Away. Salamnya untuk Ibu Wira, okay. Ibu Dewi, Ibu Sri Suhartini, Bu Ati Ramli, Bu Istikharo, dan semuanya. Salam bahagia selalu buat Mas Jo yang bertugas. Senantiasa sehat dan terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk atensinya, Ibu. Sehat selalu juga untuk panjenengan sekeluarga. Baik, terima kasih Bu Nur Fadila. Kita ke line telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat
0: waktu. Cantik. Ibu. Ya iya dong cantik, masa gak cantik, namanya cewek. Sehat ya Bu Siti?
3: Apa itu?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah tambah bunder.
0: Tambah langsung.
3: Seperti
0: labu siam.
3: Enggak lah, mau. Oh.
0: Labu siam po opo, Bu, ya.
3: Enggak mau.
0: Oke, monggo-monggo, Ibu.
3: Itu ada durinya loh.
0: Oh, iya dah. Durinya kan lembut.
3: Enggak
0: mau. Ya. Oke, wes sing kadok durine wes sing wes gundul-gundul ae wes, ya.
3: Nggih. Pengin lagunya I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like to Sleep Alone. Boleh.
3: Sampai ngombe yo dhisik
0: monggo. Tak tinggal ngombe, tak tinggal mangan, tak tinggal turu mari ngene.
3: Bu Wira. Bu Nana. Mbak Rika Herlin. Terus Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ati Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati, Bawa Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio. Terus, apa lagi?
0: Pak Idris. Aku ngelilir, Bu, wisan, Bu.
3: Pak Idris sama Bu Dewi.
0: Ya, oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, nggih. Semoga
3: sehat selalu, Mas.
0: Nggih.
3: Panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Pasuruan. Boys to Men hadir untuk Anda. Album Evolution, A Song for Mama untuk Ibu Wira di Perum Orsit Regency, Sidoarjo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, daun kelor yang sering tumbuh di pekarangan rumah ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup beragam. Daun kelor mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral, serta berbagai senyawa antioksidan. Karena itu, kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan bergizi. Daunnya bisa diolah menjadi sayur, ditambahkan ke dalam sup, atau dikeringkan menjadi bubuk. Namun ingat, kelor bukan obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Konsumsilah sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Kelor bukan hanya sekadar tanaman di halaman. Kenali manfaatnya, olah dengan bijak, dan jadikan pangan bergizi bagian dari hidup sehat.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pendengar, tidak terasa waktu yang memisahkan kita. Malam hari ini saya Jody Yuanda pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk Pak Mariono, saya mohon maaf Pak, karena keterbatasan waktu lagu yang Anda request belum bisa terputar. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan mainkan lagunya ya. Baik pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Besok akan ada teman-teman saya yang lain yang akan mengawal Anda dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Saya akan menemani Anda kembali tanggal 5 ya, 5 Oktober 2026. Terima kasih sudah bersama saya malam hari ini dan selamat beristirahat. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ah, ya Allah. Hampir aja.
1: Nah, kan. Tunggu sampai kecelakaan, baru kamu sadar.
0: Terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman. Berhenti. Istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya deh, iya. Cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
2: Jangan pergi dari diriku.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pendengar, tahukah Anda, daun kelor yang sering tumbuh di pekarangan rumah ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup beragam. Daun kelor mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral, serta berbagai senyawa antioksidan. Karena itu, kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan bergizi. Daunnya bisa diolah menjadi sayur, ditambahkan ke dalam sup, atau dikeringkan menjadi bubuk. Namun ingat, kelor bukan obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Konsumsilah sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Kelor bukan hanya sekadar tanaman di halaman. Kenali manfaatnya, olah dengan bijak, dan jadikan pangan bergizi bagian dari hidup sehat.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Kehidupan bukan sekadar durasi waktu, melainkan tentang seberapa dalam makna di setiap detiknya. Jangan habiskan hari-hari hanya untuk menunggu kebahagiaan datang. Mulailah menciptakannya dari hal-hal kecil di sekitar sekarang juga.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 2 Oktober 2026. Rangkaian program menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya Mutiara Pagi sesaat lagi, berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim, di mana nanti topik yang akan kami hadirkan adalah kiat istiqomah husnul khotimah bersama dengan Dr. Anda Haji Haniah, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arofa Surabaya. Kemudian pendengar, pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami juga hadir kembali menemani Anda dalam Warta Pagi. Informasi berkaitan dengan persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Delegate memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Jangan lewatkan juga pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, nanti kita akan mengetengahkan topik soal Porprov Jatim 2027, bagaimana persiapan Surabaya sebagai tuan rumah bersama dengan Bapak Indriatno Heriawan, Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Disputpora Par Kota Surabaya. Baik pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi program yang paling dinanti dan ditunggu, Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mutiara Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora, hadir kembali menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan untuk bisa menyapa dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim. Pagi hari ini, seperti yang Anda ketahui, bahwa kami akan mengetengahkan topik berkaitan kiat istiqomah husnul khotimah. Kita sudah bersama dengan Dr. Anda Haji Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arofa Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI di mana saja berada, seluruh Jawa Timur dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini, begitu ya. Hari ini topiknya adalah kiat istiqomah husnul khotimah, begitu ya Ustazah ya. Pendengar, nanti kami juga akan undang Anda, ajak Anda untuk menyimak siaran kami, untuk juga bergabung, berpartisipasi bersama kami di 031-534-5474 atau di 081-33-14-992. Jadi Anda bisa bergabung via telepon reguler atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang sudah kami siapkan. Ustazah, siaran kami ini juga disiarkan tidak hanya di Pro 1 Surabaya, tetapi juga melalui Pro 1 Madiun, kemudian Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Sebelum nanti kita akan memulai sesi tanya-jawab di pagi hari ini, belum dibuka, tapi sudah ada penelpon. Sabar sebentar begitu ya. Jadi nanti Ustazah bisa menyampaikan mukadimah sebagai awal perjumpaan kita. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Ustazah.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia seluruh Jawa Timur. Untuk itu kita tidak pernah melupakan salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi RRI di seluruh Jawa Timur yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang selalu dibaca Rasulullah setiap khutbah Jumat, khutbah nikah, bahkan khutbah hari raya, yaitu Surat Ali Imran ayat 102 yang bacaannya

0: وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, inti surat Ali Imran ayat 102, seruan kepada orang-orang yang beriman untuk meraih puncak takwa dan konsisten istiqomah menjaga keimanan hingga akhir hayat husnul khotimah. Adapun makna istiqomah apabila dihubungkan dengan keimanan, yaitu teguh pendirian dan konsisten dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan istiqomah diterangkan oleh Allah di dalam surat Fusilat, pendengar, surat nomor 41 ayatnya 30. Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah thummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu takut, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Melalui surat Fusilat ayat 30, diterangkan oleh Bapak Profesor Dr. Ali Aziz, Allah memberi penawaran siapapun pendapat, mendapat tawaran malaikat yang akan memberi pertolongan ketika mendapat atau menghadapi situasi genting dan menghiburnya ketika bersedih. Syaratnya mudah pendengar, mudah diingat namun berat dilaksanakan, yaitu beriman dengan sepenuh hati dan konsisten dengan keimanan itu, inilah yang disebut istiqomah. Iman kita, pendengar, naik turun bersamaan dengan gelombang kehidupan pada suatu saat tekun beribadah ketika menghadapi banyak masalah, dan pada saat yang lain melupakan ketika semua kebutuhan hidup dan keinginan terpenuhi. Inti keutamaan istiqomah, pendengar, yang pertama, didampingi para malaikat. Yang kedua, terhindar dari cemas dan gelisah. Yang ketiga, mendapat berita gembira, dijamin masuk surga. Adapun pada ayat yang ke-31 surat Fusilat, Allah menyatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Keutamaan istiqomah dalam surat Fusilat ayat 31, Allah berjanji yang pertama, Allah memberi perlindungan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa kiat agar kita tetap istiqomah menuju husnul khotimah? Yang pertama yaitu fokuskan setiap ibadah hanya niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, innama a'malu bin niat, segala pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Yang kedua, agar kita tetap bisa istiqomah, landasi amal dengan iman. Karena Rasulullah bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin, wa la yuqbalu amalun bila imanin. Tidak akan diterima iman seseorang tanpa amal soleh, dan tidak akan diterima amal soleh seseorang tanpa iman. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran pendengar ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan padanya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bimbingan iman setiap perbuatan atau amal soleh dalam Al-Quran hampir selalu didahului atau dibarengi dengan iman. Iman berfungsi membimbing fungsi tubuh, yaitu mata, lisan, langkah kaki, agar hanya melakukan hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun muslimin muslimat rahimakumullah, agar tetap istiqomah, agar tetap kita di akhir hayat menuju husnul khatimah, yaitu sempurnakan ikhtiar. Lakukan secara ibadah secara bertahap dan konsisten, seperti menjaga sholat, termasuk sholat rawatib, sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran, serta berpuasa Senin dan Kamis. Bahkan sholat tahajud pendengar secara khusus dapat memantapkan kekokohan hati. Adapun yang keempat, dimulai dari ilmu dan pemahaman. Maksudnya, pahami keutamaan setiap ibadah yang kita lakukan agar menjadi motivasi, misalnya keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa Senin dan Kamis. Betapa pentingnya ilmu dan pemahaman, sehingga Allah menerangkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, surat 39 pendengar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, agar kita tetap istiqomah, hendaknya bergaulah dengan orang yang soleh. Bentuklah komunitas yang baik, karena Allah pun menganjurkan di dalam surat At-Taubah ayatnya 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Adapun pendengar, untuk menuju husnul khatimah, maka marilah kita memperbanyak zikir, zikir tauhid, la ilaha illallah. Sebab Rasulullah bersabda, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah masuk surga. Adapun yang berikutnya, agar kita istiqomah menuju husnul khatimah, perbanyak doa. Rasulullah memberikan contoh pada kita berdoa dengan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami terhadap agamamu. Adapun tambahan di dalam Al-Quran agar hidayah selalu melekat di hati, marilah kita berdoa dengan doa surat Ali Imran ayat 8 yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk. kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena Engkau ya Allah Maha Pemberi Karunia. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar, sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang akan berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Karena kebetulan kita juga sudah menerima banyak sekali WhatsApp. Ini yang nelpon sudah gak karu-karuan ya Ustazah. Dari tadi dering telepon berbunyi. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp ya, silahkan bisa WhatsApp call atau bahkan reguler biasa, atau bahkan Anda yang menghubungi via text message juga boleh ya. Jangan lupa kalau misalkan untuk telepon reguler disertai dengan 031 bagi Anda di luar kota Surabaya. Ustazah, kita ke pendengar begitu yang sudah bergabung via WhatsApp call di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dari Abah Suni Sumenep gitu.
1: Dari Abah Suni Sumenep, monggo silahkan. Sesuai dengan topik kita hari ya,
2: assalamualaikum,
1: ini.
2: Assalamualaikum
0: Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, topiknya katanya
1: kiat istiqomah.
2: Gimana ya, karena baru
1: nyemar itu. Iya, kiat istiqomah husnul khotimah begitu Abah Suni.
2: Iya,
1: monggo silahkan.
2: Iya, pertanyaannya ternyata orang istiqomah harus didasari dengan keimanan menuju husnul khatimah gitu. Pertanyaan Abah Suni, gimana caranya atau untuk mengerti tentang bacaan ini dengan detail gitu. Haisu tastaqim yukadir lakawahu piwawiril asman gitu. Saya ingin tahu artinya Hai sudah takim yukabir lakawahu siwa wiri lasman gitu. Monggo, assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Dari Bapak Suni menanyakan tadi Arabnya sih kurang saya dengar ya.
1: Okay,
0: hai su apa Bapak ya? Masih nyambung Bapak?
1: Oh, sudah terputus Ustazah. Terputus. Iya.
0: Nggih. Artinya kalau kami simpulkan, sebetulnya hubungannya dengan sabda Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Artinya istiqomah itu jangan hanya dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Artinya kalau waktu kita ada masalah, banyak berpuasa, banyak sholat tahajud, tapi maaf, kalau waktu sudah tidak membutuhkan, lalu amalan kita itu berhenti, jadi tidak istiqomah lagi. Jadi sekali lagi Bapak Suni, nyun sewu, kita memang diciptakan oleh Allah itu dasarnya suka mengeluh, diparingi udan sambat, diparingi apa panas juga sambat ya. Tapi subhanallah kalau kita istiqomah, jadi di dalam surat Al-Ma'arij Bapak saged meresani, saged melihat di surat Al-Ma'arij ayatnya 19 sampai 23. Jadi manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh, illal musallin alladzina hum an sholatihim daimun. Jadi orang yang tetap istiqomah dalam sholat mereka, insya Allah hidupnya tidak akan suka mengeluh. Baik. Demikian Bapak Suni, mudah-mudahan Bapak Suni keluarga sehat selalu dan amin. Apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah.

0: juga secara secara sendirian ya, bukan berjamaah. Saya ingin bertanya terkait sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga dengan tujuan mendidik anak, apakah sama dengan sholat sunnah rawatib sendirian pahalanya? Dan lagi istiqomah ini itu harus membutuhkan hati yang bersih. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam kilau Pancasila.
1: Baik.
0: Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke penelpon selanjutnya, Ustazah ya. Langsung dua nanti bisa langsung dijawab bersamaan. Kemudian baru kita akan berpindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah menunggu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur, nama kebetulan sama Ahmad Irwansyah Fauji Asgar di sini, dari Bandung Timur.
1: Baik, silahkan Pak Ahmad
2: lengkapnya
1: Irwan.
2: Bapak Resti itu lengkapnya itu.
1: Iya, siap.
2: Begini, assalamualaikum Ibu Hajah atau kan di sini ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tentang masalah dua hal tanyakan tentang orang istiqomah. Mudah-mudahan termasuk saya orang tergolong orang yang istiqomah. Gitu kan? Kalau yang perjalanan saya dulu yang tidak baik, itu kan perjalanan yang tidak baik, mudah-mudahan saya beristiqomah, mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang masa lalu yang perjalanan tidak baik ya Pak ya. Tapi maaf Bu, perjalanan yang tidak baik saya belum pernah hidup melawan hukum atau misal terkena narkoba, perjudian dan lain sebagainya, enggak pernah kalau sama itu. Mungkin perjalanan saya yang baik adalah sering diantaranya sering banyak penalan tiap belokan, itu aja kalau yang dulu. Tapi mudah-mudahan, makanya sekarang saya hidup mengambil untuk hidup sendiri dulu, karena tetap beristiqomah, evaluasi atau muhasabah ke belakang. Mohon sedikit tausan, misalnya bagaimana tipsnya supaya tetap menjadi orang yang beristiqomah dan tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat menjadikan diri sendiri. Tetap saya ingin dalam di akhir masa hidup ingin jadi orang yang husnul khotimah dan dosa-dosa yang terlalu diampuni Allah Subhanahu Wataala. Mohon sedikit penjelasan atau tip dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
3: Inggih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah. Apakah sama pahala sholat berjamaah sunnah dengan sendirian? Pasti tidak sama. Karena tujuannya adalah memberikan motivasi, menyemangati. Kalau sholat sendiri kan ngantuk Mbak Fresti dan Bapak Abdullah ya. Maka saat berjamaah itu lebih semangat. Dan saya yakin dengan berjamaah itu pahalanya berbeda. Seperti kalau sholat fardu, sholat wajib saja, kalau sendiri pahalanya satu. Tapi kalau jamaah 27. Insya Allah Bapak, urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang istiqomah diperlukan hati yang bersih? Betul Bapak. Karena kalau kita beribadah fokus mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian, maka insya Allah hati kita lebih jernih dan Allah akan memberi pahala seperti niatnya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk memerlukan kejernihan hati ini penting kami sampaikan Mbak Fresti, karena kita kadang-kadang kalau untuk kebaikan itu ada malesnya, ya ada ngantuknya gitu. Nyun sewu Bapak, memang dibutuhkan hati yang bersih itu betul, karena kaitannya dengan niat satu, yang kedua motivasi. Nah, dalam hal ini yang menyemangati apabila kita ada suatu ungkapan dari seorang sahabat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Inilah yang membuat kita bersemangat melakukan ibadah secara istiqomah, karena Allah sudah menjanjikan orang yang istiqomah Allah memberikan ketenangan, didampingi para malaikat, dan dijanjikan oleh Allah dengan surga. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah sekeluarga juga sehat selalu. Amin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik.
3: Lalu Bapak Ahmad Irwan, pertanyaannya adalah, beliau adalah ingin hidupnya akhir

0: akhir hayatnya istiqomah husnul khatimah. Yang perlu kami sampaikan, muhasabah menika sangat dianjurkan dalam Islam. Itu diterangkan di surat Al-Hasyr, Bapak, surat nomor 59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, diulang oleh Allah, bertakwalah pada Allah karena Allah maha waspada, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi sangat setuju sekali Bapak dengan muhasabah itu. Dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang enggak punya salah, Mbak Frasti. Enggak ada yang enggak punya dosa, tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang salah yang cepat kembali ke jalan yang benar. Dan Bapak perlu kami sampaikan ada doa supaya Allah berikan cahaya dalam hidup kita di surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Bapak Ahmad Irwan sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga istiqomah husnul khatimah.
1: Amin, Allahumma amin. Ustazah, kita ke pendengar tapi via WhatsApp dulu ya, karena ini yang WhatsApp juga ngantri ya Ustazah ya. Baik, ini ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, kapan saja malaikat diturunkan kepada orang yang istiqomah? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua ada Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo. Assalamualaikum. Saya Bu Astuti ingin bertanya, apa yang memotivasi agar ibadah kita ini selalu istiqomah? Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus begitu ya.
0: Terima kasih. Yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Roni dari Pacet ya Mbak ya. Bahwa para malaikat itu akan diturunkan satu ketika menghadapi sakaratul maut. Ini Bapak Roni dapat dilihat di surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, artinya amal solehnya banyak Bapak Roni, maka Allah akan turunkan para malaikat untuk menghibur, alla takhafu, untuk mengucapkan salam selamat atas kalian dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi satu, Bapak Roni, diturunkan para malaikat itu saat menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, saat menerima pertanyaan dalam kubur, Raqib dan Atid. Dan yang ketiga, menurut tafsir Hamka, beliau menjelaskan Allah menurunkan para malaikat kepada orang yang istiqomah setiap saat, utamanya saat kita menghadapi masalah. Insya Allah jika lo punya amalan yang istiqomah, kekecewaannya itu sebentar saja Mbak Fresti, Bapak Rani ya. Nah, untuk itu kita berharap semoga dengan istiqomah akan menuju husnul khatimah. Yang kedua,
1: dari Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo, Ustazah, soal apa yang memotivasi agar ibadah kita itu selalu istiqomah begitu.
0: Terima kasih. Supaya istiqomah, nomor satu itu memfokuskan niat kita ibadah karena Allah. Jangan mengharapkan pujian apapun. Yang kedua, yakini bahwa kita semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Itu diterangkan Bu Astuti ya, di surat nomor 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kita ingat mati, itu salah satu motivasi yang mendorong kita semangat beribadah secara istiqomah, dan insya Allah dengan istiqomah itu akan menuju husnul khotimah. Begitu, demikian Bu Astuti, sehat selalu dan amin. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah. Halo, Assalamualaikum, terima kasih sudah menunggu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Kok dua ini?
1: Silakan Bapak.
2: Bapak Irfan di Pamekasan.
1: Bapak Irfan ya, di Pamekasan ya.
2: Oh,
1: baik,
2: iya.
1: Silahkan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Oke.
1: Iya.
2: Gini, ada orang gitu ya, yang tiap malamnya itu bersolat malam. Namun di malam ini, malam besok tidak. Itu istilahnya satu hari, satu malam itu tidak terus-terusan. Yang saya pertanyakan, yang seperti apa yang istiqomah atau yang menuju husnul khotimah itu yang memberi motivasi pada kita itu menjadikan untuk apa kan gitu Ustazah. Mohon maaf Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Yeah.
1: Istiqomah itu yang bagaimana begitu berikutnya? Ya. Kita ke penelpon berikutnya begitu ya Ustazah ya. Baik. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Bu Yati di Menganti, Mbak.
1: Ibu Yati di Menganti, monggo Ibu.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustazah. Apabila kita istiqomah dalam melakukan sesuatu ya Ustazah, tapi suatu hari itu kadang anu apa enggak dilakukan. Itu sepertinya kayak kalau bangun malam di anu apa kesiangan, terus kalau puasa itu mungkin badan enggak enak gitu, terus tidak menjalankan. Terus itu kayaknya kayak ada yang hilang gitu Ustazah. Apakah itu yang dinamakan istiqomah Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Presti, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sami-sami.
3: Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya.
0: Pertanyaan dari Bapak Irfan Pamekasan. Ada orang yang tiap malam sholat.
1: Betul.
0: Dan sewaktu sholat, sewaktu saat berhalangan. Itu kan biasa. Dalam arti memang kaitannya dengan ayat yang kami sampaikan, mengapa Rasulullah selalu membacakan surat Ali Imran ayat 102, wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap iman Islam. Artinya Bapak, kaitannya dengan amalan istiqomah ini, kondisi memang iman kita itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang menebal, kadang menipis, kadang semangat, kadang males. Nah disinilah kita penting berdoa, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Ini nih, Bapak perlu mencatat ada doa agar kita dilindungi dari godaan setan itu surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau untuk berdoa cukup rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kehadirannya. Saya kira ada tips supaya kita terlindungi dari godaan setan, karena saya selalu bertanya Mbak Fresti pada jamaah itu, kenapa kalau baca Quran tuh kok gampang ngantuk, kalau buka WA kok malah tidak ngantuk. Perlu ditambah doa ini. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah ya, dari Bapak Irfan dari
1: di Pamekasan,
0: sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin Allahumma amin. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Yati yang ada di Menganti.
0: Nggih, Bu Yati. Bu Yati, memang istiqomah itu membuat kita tenang. Sehingga sewaktu saat, sebagai bukti Mbak Presti, Bu Yati dan seluruh pendengar, saat kita tidur kok belum sholat.
1: Betul.
0: Nah, kita kan kepikiran, nggak tenang. Nah itu sebagai bukti bahwa tatana zalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu. Ketenangan itu akan kita dapat kalau kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Kalau sewaktu saat berhalangan, Allah sangat paham bahwa kondisi kita memang kadang sehat, kadang setengah sehat, kadang sakit itu. Allah tidak akan memberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya.
1: Asal tidak disengaja ya Ustazah.
0: Asal tidak disengaja. Tapi kita berdoa Bu Yati sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Kemudian kita ke Bu Hartini Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah kiat-kiat istiqomah dalam ibadah seperti meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun? Bagaimana kalau istiqomah menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Quran, puasa Senin Kemis? Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Tua. Semangat pagi Bapak, monggo silakan.
4: Terima kasih karena saya tidak mengerti intronya barusan masuk.
1: Oke, baik.
4: Jadi mungkin kalau bergeser dari tema, mohon maaf.
1: Baik, silakan.
4: Karena kita tidak bisa memilih bahwa rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar.
1: Baik.
4: Tapi dari dalil tersebut ada sebagai balance bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa. Bagaimana cara kita istiqomah menjalani hal-hal tersebut? Atas penjelasannya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami. Monggo Ustazah.
0: Nggih, pertanyaan dari Bu Hartini mohon di.
1: Oh, baik. Kalau tadi Bu Hartini berkaitan dengan kiat istiqomah dalam ibadah ini, apakah dengan meluruskan niat semata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun Ustazah? Nah, bagaimana kalau istiqomahnya menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Qur'an, puasa Senin Kemis begitu ya?
0: Ya. Baik. Terima kasih. Bu Hartini, pertanyaan ini pun sangat-sangat sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bahwa kiat istiqomah itu memang meluruskan niat, karena sifat manusia itu suka dipuji. Nah, kalau sudah dipuji, maka niat kita jadi melenceng, Mbak Fresti. Buat ini, jadi maka fokuskan niat itu karena Allah. Insya Allah, dengan kita memfokuskan niat karena Allah itu akan lebih mudah untuk melaksanakan secara istiqomah. Ya, itu penguat utama motivasi untuk istiqomah itu adalah fokuskan niat karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Karena sudah kalau sudah riya, maaf namanya riya Mbak, kalau sudah di mengharapkan pujian itu, maka ada sebagian ulama yang memasukkan riya itu kategori syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi karena niat ibadah selain karena Allah. Maka sebetulnya saat ini hati-hati dengan media sosial ya, kadang-kadang dengan kita masang status gitu, itu yang dikhawatirkan akan berubah niat kita. Demikian. Berarti ini sudah sangat-sangat baik beliau istiqomah dalam sholat malamnya, dalam membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kami selalu berdoa buat ini sehat selalu dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, amin.
0: Lalu Bapak berikutnya, Bapak siapa
1: tadi? Tadi ada Pak Tua.
0: Pak Tua.
1: Iya, di Gresik Ustazah.
0: Bapak Tua.
1: Iya.
0: Memilih takdir.
1: Iya. Doa bisa merubah takdir, tapi intinya, bagaimana untuk bisa istiqomah untuk menjalaninya? Bagaimana Ustazah?
0: Nggih, betul Bapak Tua. Doa itu berfungsi untuk merubah takdir. Lebih-lebih ada penjelasan di surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60, Mbak Fersti, Bapak Tua, bahwa orang yang tidak berdoa itu dianggap orang yang sombong. Ya, maka dapat melihat nanti di surat, sekali lagi, Al-Ghafir ayat 60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Berdoalah, aku akan mengabulkan, kata Allah. Nah, termasuk ada yang takdir yang bisa dirubah dengan doa, Mbak. Yaitu misalnya kaya miskin. Tidak bisa kita pengen rezeki tapi rengak-renguk bahasanya orang Jawa.
1: Baik.
0: Harus usaha, pinter dan tidak itu juga harus sekolah, harus kuliah, begitu Bapak. Hanya ada doa yang dapat merubah takdir, khususnya umur, Mbak Frasti. Kita umur itu ternyata bisa dirubah dengan usaha apa? Selalu bersyukur. Baik. Nah, yang kedua menyambung silaturahmi gitu. Karena dengan syukur itu Allah berjanji menambah nikmatnya. Nah, ditambah itu dari segi umur bisa kualitas, bisa kuantitas. Itu. Yang kedua yaitu dengan silaturahmi. Artinya kalau kita ketemu saudara, ketemu teman itu kan senang,
1: yeah.
0: Bahagia. Orang yang bahagia insya Allah sehat. Dengan sehat insya Allah panjang umur.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Bapak tua dipun paringi sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, kemudian kita ke WhatsApp kembali begitu saja yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ada Ibu Ayumi di Wonorejo. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon bisa dijelaskan, apakah banyaknya amal itu lebih penting daripada konsistensi dalam beramal untuk menuju istiqomah husnul khotimah? Baik, bagaimana Ustazah?
0: Apakah banyaknya amal?
1: Iya, lebih penting daripada konsistensi dalam beramal. Jadi kalau kita amalnya sebulan sekali nih Ustazah misalnya dalam bentuk rupiah Sotako. Yang cukup besar begitu ya. Tapi hanya dilakukan hanya sekali begitu.
0: Daripada
1: konsistensi setiap hari kita beramal begitu. Boleh satu lagi Ustazah ya. Ini karena sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih terputus. Monggo silakan Ustazah, Ibu Ayumi tadi.
0: Ibu Ayumi, terima kasih pertanyaannya. Apakah banyaknya amal lebih baik daripada konsisten dalam beramal?
1: Betul.
0: Iya, paham maksud dalam. Mungkin seseorang ini banyak sedekah, tapi sholatnya tidak istiqomah.
1: Ya, oke.
0: Jadi penting kami sampaikan Ibu Ayumi bahwa pandangan Islam orang yang baik itu jikalau baik hablu minallah minanasnya. Itu sangat dipersani di surat Ali Imran 112. Allah menyatakan duribat alaihimudzillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Manusia tidak akan menderita, sengsara, terhina sepanjang menjalin hubungan baik kepada Allah dan sesama manusia. Artinya nyon sewu Bu Ayumi, ada yang mungkin sholat rajin, ngaji rajin tapi pelit. Nah, itu juga kurang-kurang baik dalam pandangan Islam. Sebaliknya mungkin suka beramal, maksudnya di sini suka beramal tapi ibadahnya tidak istiqomah, maka itu juga tidak baik dalam pandangan Islam. Maka seseorang yang baik dalam pandangan Islam jikalau baik hablu minallahnya minanasnya, istiqomah ibadahnya, syukur-syukur kalau istiqomah sodakohnya. Maka ada selalu kata akimi sholah wa atu zakah, selalu gandeng. Maka akimi sholah artinya baik hablu minallah wa atu zakah, baik dengan sesama, artinya hubungan horizontal dengan kepedulian sosial. Seperti saat ini kondisi negara kita lagi banyak musibah, artinya monggo kita tumbuhkan kepedulian sosial kita agar umat Islam itu guyub rukun bersatu.
1: Amin.
0: Dan semoga Indonesia diangkat seluruh bencana musibahnya menjadi negara yang subur makmur, adil makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu harapan kita bersama.
1: Amin, Allahumma amin. Satu lagi Ustazah ya, sebelum nanti, ini gak ngerasa ternyata sudah pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagi begitu ya Ustazah ya. Ini dari Pak Juan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon penjelasannya, bagaimana jika seseorang melakukan banyak dosa, apakah masih mungkin mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya, tapi yang bersangkutan ini sudah melakukan taubatan nasuha? Baik, bagaimana Ustazah?
0: Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai manusia tidak ada yang enggak punya salah, tidak ada yang enggak punya dosa. Kami selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa masa lalu kita ini kadang bolong-bolong, Mbak. Bolong-bolong itu saya tanya ibu-ibu pernah pakai baju you can see, pernah. Banyak pernah pakai baju rok mini, pernah. Ya, pernah pakai celana pendek, pernah. Nah, monggo kita tempel masa lalu kita dengan apa? Yang pertama, nomor satu dengan taubat. Itu Bapak sakit dilihat surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, untuk menembel masa lalu kita yang bolong-bolong itu, perbanyak amal soleh. Karena dengan amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu di surat Hud, surat 11 ayat 114. Di tengah-tengah ayat tersebut ada innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dapat menghapus dosa. Adapun yang ketiga, dengan banyak sedekah. Sedekah itu juga dapat menghapus dosa. Bapak dapat melihat di surat Al-Baqarah 271. Sekali lagi kami ulang, untuk menghapus dosa, satu, perbanyak taubat, dua, perbanyak amal soleh, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Bapak siapa tadi, Mbak?
1: Pak Juan.
0: Pak Juan, ya. Sehat selalu ya, semoga Amin. Tetap istiqomah di jalan Allah dan semoga kita semua rombongan ke surga.
1: Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, mungkin Ustazah juga punya doa khusus untuk para pendengar begitu ya di kesempatan kali ini sebagai penutup jumpa kita begitu. Monggo silakan, ya. Ustazah.
0: Terima kasih. Betapa pentingnya menjaga istiqomah yang diharapkan akhir hayat kita husnul khatimah, karena merupakan kunci utama bagi seorang muslim untuk meraih bahagia, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur oleh Allah yang sehat, barokah, istiqomah, husnul khatimah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anak keturunannya. Mudah-mudahan akhir hayat kita menuju istiqomah husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah.
1: Amin.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Untuk itu kami selalu berharap semoga kajian kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengasuh Panti Aswan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rizkinya ke Panti Aswan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'afina fi badana, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wala tahtim alaina min su'il khatimah. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih Mbak Ferti, Mbak Fresti atas pendampingannya.
1: Terima kasih,
0: dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haja Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, dengan topik yang kami hadirkan di hari ini mengenai kiat istiqomah husnul khotimah, di mana siaran ini disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Pro 1 Madiun, Pro 1 Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh RRISP Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Diligent memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Usai mencatat 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Liga 2 Championship 2026-2027. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Diligent memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue secara menyeluruh. KONI Jawa Timur bersama Panitia Besar atau PB Porprov meninjau lokasi pertandingan untuk 69 cabang olahraga mulai 28 September hingga 7 Oktober, guna memastikan setiap arena memenuhi kebutuhan teknis pertandingan. Peninjauan kali ini melibatkan technical diligent dari masing-masing cabang olahraga. Mereka tidak hanya melihat fisik venue, tetapi juga memastikan berbagai fasilitas sesuai dengan standar dan kebutuhan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore mengatakan keterlibatan technical diligent menjadi pembeda pada peninjauan kali ini. Para TD diajak mengecek venue yang sebelumnya telah disiapkan KONI Jatim, dan apabila terdapat venue yang dinilai belum memenuhi kebutuhan, KONI Jatim akan melakukan koordinasi ulang untuk mencari venue yang lebih representatif. Ia juga menjelaskan jika TD memiliki peran penting untuk memahami kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga. Dengan pengecekan langsung, persoalan seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat diketahui sejak awal.
3: Kurang lebih sudah 50% dari venue yang ada, dan kami masih khususkan venue yang ada di kota Surabaya. Jadi mulai Senin kemarin sampai dengan hari Rabu minggu depan, setiap hari kami melakukan kunjungan. Memang ada beberapa venue yang sudah siap, tapi masih banyak venue yang masih perlu perbaikan. Dan ada beberapa catatan kami yang masih perlu perbaikan besar. Nah, kita fokuskan kepada venue yang masih perlu perbaikan besar. Sehingga pada saat pelaksanaan di tahun depan, venue itu betul-betul siap untuk digunakan. Salah satunya ski air. Memang masih dibutuhkan pembangunan ini yang cukup banyak ya, mungkin seperti tribun, lalu perbaikan gedungnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan untuk menggali itu loh, untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin.
2: Jeffrey menambahkan seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan sebagai bahan pemetaan venue. Targetnya dalam waktu dekat, seluruh cabang olahraga sudah memiliki lokasi pertandingan yang telah ditentukan. Peninjauan juga menjadi bagian dari persiapan penyusunan jadwal pertandingan. Sebab terdapat kemungkinan satu venue digunakan untuk beberapa cabang olahraga. Karena itu kebutuhan setiap cabang olahraga harus dipetakan sejak awal agar penggunaan venue dan jadwal pertandingan tidak saling berbenturan. Melalui peninjauan bersama, para TD diharapkan sudah memiliki gambaran mengenai fasilitas yang harus dipenuhi sebelum Porprov digelar. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Usai mencatat 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Liga 2 Championship 2026-2027. Farin Regi berikut melaporkan.
4: Usai catatkan 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tantangan selanjutnya menanti saat tim Laskar Skotingkir julukan Persela saat bertandang menghadapi Barito Putra pada tanggal 4 Oktober mendatang. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan terakhir sekaligus mempelajari kekuatan dan kelemahan Barito Putra. Ia menyebut laga tandang tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Persela harus mampu menjaga konsistensi dan performa positif yang telah dibangun. Menurut Bima Sakti, penyelesaian akhir menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar setiap peluang yang didapat saat menghadapi Barito Putra dapat dimaksimalkan.
5: Ini tantangan sebenarnya karena kita 3 kali pertandingan benar home, walaupun away lawan Persiba ya home juga, tapi besok lawan Barito, saya pikir kita perlu kerja keras, kerja sama di sektor depan, saya pikir perlu kita benahi lagi, karena kita nanti saat away peluang berapapun harus kita manfaatkan benar-benar, karena away biasanya peluang sedikit, oleh sebab itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin.
4: Laga kontra Barito Putra akan menjadi ujian berikutnya bagi Persela untuk menjaga momentum setelah 3 kemenangan beruntun. Bima menyampaikan, tim harus bekerja keras dan tetap konsisten agar target meraih hasil positif di laga tandang dapat diperjuangkan. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, turnamen tenis internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 resmi memasuki babak perempat final dengan tensi persaingan yang semakin kompetitif. Oni Arianto berikut melaporkan.
6: Turnamen tenis internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 memasuki babak perempat final dengan tensi persaingan yang semakin memanas. Direktur turnamen Didi Utama Pribadi kami siang menyatakan bahwa peta persaingan tahun ini terbilang sangat kompetitif. Namun ia optimis para atlet tenis Indonesia mampu melaju jauh dan mengukir prestasi juara.
7: Kalau lihat persaingan sekarang ini memang kompetitifnya sangat luar biasa ya. Dan saya yakin atlet-atlet Indonesia sekarang sudah masuk di main draw semua bisa menjadi juara lah di sini, paling nggak di sisi tunggal atau maupun di sisi tunggal.
6: Keyakinan Didi Utomo Pribadi tersebut sejalan dengan hasil drawing babak perempat final yang dirilis. Pada sektor putri, Indonesia dipastikan menempatkan wakilnya di babak semifinal dikarenakan terjadi pertemuan antara Kelly Tanjung yang akan berhadapan dengan Kalista Rosiana. Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya, Karina Sucipto dan Kuirina Trea akan menghadapi tantangan berat dari wakil Singapura, Sainai Jayaswaida, serta wakil Malaysia, Audrey Wen Siteng. Di sektor putra, dominasi pemain Indonesia Indonesia juga terlihat jelas. Joakim Mika Gunawan akan menghadapi rekan senegaranya Raven Rio Suryana yang memastikan satu tiket ke semifinal menjadi milik Indonesia. Tantangan lebih berat harus dihadapi Muhammad Misbah Abdullah yang akan menghadapi unggulan dari Cina Chang Pusai. Sementara Komang Bagus Wahyu Purustama harus melewati hadangan pemain Cina lainnya Hawin Liu. Satu-satunya wakil non-Asia di sektor putra, Nok Treasure dari Australia, akan menghadapi pemain Cina Yong Si Huang. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Ayu Citra berikut melaporkan.
8: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As, membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sembilan titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung.
9: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Blitar pertama, kedua yang Asri, ketiga Aditya, keempat Ringin Rejo, 5 kemudian Tulung Agung hari ini 1, Blitar 1 lagi, ya 7. Sampai saat ini 7.
8: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas berwenang di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
10: Kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu aja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
8: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari kebumikan di Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto mengatakan pelibatan ex-napiter dalam berbagai peringatan Hari Besar Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Ani Hasanah berikut melaporkan.
11: Sejumlah mantan narapidana terorisme atau ex-napiter turut mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto mengatakan, pelibatan ex-napiter dalam berbagai peringatan Hari Besar Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Edi menyebut, sekitar 197 ex-napiter yang telah kembali ke NKRI tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Mereka dilibatkan dalam upacara Hari Besar Nasional di daerah masing-masing agar dapat berbaur dengan masyarakat.
12: Setiap ada hari-hari besar negara seperti hari kebangkitan, hari lahir Pancasila, tanggal 17 Agustus, pahlawan, kita selalu melibatkan mereka supaya mereka kembali ke Ibu Pertiwi. Jadi mereka rata-rata yang kita ajak ke sini adalah yang sudah NKRI. Hari ini memang ada cuma 4, biasanya ada kami undang 10 dan sebagainya. Dan kami sebar di seluruh kabupaten kota.
11: Salah satunya Arif Effendi, ex-napiter asal Surabaya, yang mengikuti upacara di Gerhadi. Menurut Arif, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
13: Hari ini merupakan momentumnya kita untuk menyadari bahwa dengan Pancasila ini, dengan ideologi Pancasila dapat menyatukan bangsa, menjaga keutuhan negara, kesatuan penting.
11: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Gerhadi dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diikuti ratusan masyarakat serta berbagai elemen lainnya. Tahun ini peringatan mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemkab Sidoarjo membuka layanan terpadu satu pintu dengan konsep jemput bola untuk administrasi perpajakan di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Januar Fahmi berikut melaporkan.
14: Pemkab Sidoarjo mulai menerapkan pelayanan pajak satu pintu dengan konsep jemput bola di kawasan industri. Layanan terpadu ini dibuka di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Sekretaris Desa Tambak Sawah, Muhammad Wahyu, mengatakan Tambak Sawah dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki lebih dari 200 perusahaan dan pergudangan. Layanan ini diharapkan memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurus berbagai kewajiban pajak.
15: Sebenarnya itu hanya ketempatan. Memang wilayah Tambak Sawah ini kan wilayah industri. Saat ini kan memang Pemda ini kan memang banyak sekali proses pembangunan, sehingga Pemda butuh sekali ada pemasukan pajak. Harapannya memang pajak ini kan memang dari rakyat, juga untuk rakyat. Dan nah, mungkin dari kegiatan kali ini Pemda itu berusaha jemput bola. Bagaimana perusahaannya ada di Kecamatan Waru, khususnya Tambak Sawah ini, nanti dipermudah dalam hal proses pembayaran pajak.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, menegaskan layanan tersebut melibatkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Samsat, Bapenda Jawa Timur, dan Bank Jatim. Masyarakat dapat mengakses pembayaran pajak daerah, PBB, serta option PKB dan BPNKB dalam satu lokasi.
16: Di daerah Tambak Sawah, saya sudah komunikasi dengan Dinas BLHK supaya dicarikan solusinya, karena ini sudah berlarut-larut masalah baunya. Ini yang meresahkan warga Tambak Sawah. Insya Allah nanti Dinas DLHK akan ngasih solusinya, yaitu dengan ngasih obat kulit.
14: Pemkab Sidoarjo menargetkan penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp1,75 triliun. Layanan satu pintu tersebut selanjutnya direncanakan diperluas ke kawasan dan desa lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kelurahan guna menjamin keabsahan identitas dan memberikan perlindungan hukum. Ana Kusuma berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah. Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen identitas penduduk.
18: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan, di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA, khususnya untuk KTP. Memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometri. Rekam biometrik bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Indoho Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP, mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan, ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini, dan yang kedua kepada masyarakat. dan kepada teman-teman media kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
17: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
19: Upaya kita bersama untuk melakukan optimalisasi pelayanan yang ada di masing-masing kelurahan, karena memang KTP sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau masyarakat kadang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kalau nggak ada KTP susah. Nah, sehingga kita ingin juga mempermudah masyarakat.
17: Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dan juga memperbarui dokumen kependudukan secara cepat dan tepat. Anang Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Timur bersama Bareskrim Polri berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian dengan pemberatan spesialis ganjal kartu ATM menggunakan tusuk gigi. Faris Yarbo berikut melaporkan.
20: Tim gabungan di Treskrimum Polda Jawa Timur bersama Bareskrim Polri berhasil membongkar komplotan pencurian dengan pemberatan spesialis ganjal kartu ATM menggunakan tusuk gigi. 5 orang tersangka merupakan residivis lintas provinsi berhasil diamankan di beberapa lokasi berbeda. Kasus ini berhasil diungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan kejadian di wilayah Singosari Malang. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaredi Jumhur menjelaskan, dalam melancarkan aksinya para pelaku menyasar mesin ATM yang berada di area publik terbuka seperti rest area jalan tol dan minimarket. Modus yang digunakan yakni dengan mengganjal lubang mesin ATM menggunakan tusuk gigi dan mengintip PIN saat korban melakukan transaksi.
21: Jadi modus mereka itu mengganjal, mengintip, setelah mengganjal ada orang datang ke ATM mau transaksi, terus orang itu kesulitan menyabut kembali, terus dia seolah-olah mau menolong, coba bu, saya bantu misalnya, terus ibu itu masukkan lagi, dia ngintip nomor PIN-nya berapa, nggak bisa juga dicabut lagi bu. Setelah itu dengan kelihayannya dia, kartu ATM punya korban itu dituker sama yang dia punya.
20: Jumhur menambahkan penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan karena para pelaku berdomisili di tempat yang saling berjauhan serta sering berpindah tempat usai beraksi untuk menghindari kejaran petugas. 5 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DD, MW, AS, ADS, dan YA. Seluruh pelaku diketahui merupakan residivis yang saling mengenal saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Atas pengungkapan ini, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melakukan transaksi di mesin ATM dan tidak mudah menerima bantuan dari orang asing yang tidak dikenal. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, 32 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam Career Days dan Career Days and Internship Fair 2026 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS selama 2 hari. Farida Kusnia berikut melaporkan.
22: 32 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam Career Days and Internship Fair 2026 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS selama 2 hari. Di antaranya perusahaan cet, perbankan, dan lembaga pendidikan. Usai mengisi bincang karir di bursa kerja itu kemarin, HRD Manager Strategis perusahaan jasa IT Dutacom Wibawa Putra Surabaya, Evi Yemima Kuncoro, mengatakan untuk beradaptasi dengan dunia kerja, para pencari kerja disarankan melakukan persiapan dengan mengenal kemampuan diri.
23: Kami lebih banyak melihat gitu ya kondisi yang sekarang tentang adaptasi dunia kerja, persiapannya, pengenalan diri, sampai pada sebenarnya ketika mereka bisa diterima kerja, apa aja yang harus disurvive-kan gitu ya. Kami melihat bahwa sebenarnya potensi itu selalu ada pada setiap manusia dan setiap orang yang ada. Jadi perlu melihat kembali website-website dari perusahaan-perusahaan apakah itu match dengan dirinya, seperti core value, grade bintang terkait dengan salary, jarak tempuh, dan lain sebagainya juga.
22: Sementara itu, HR Organization Development PT Agri Makmur Pertiwi Ronald Naftali W. mengatakan perusahaan agribisnis di Surabaya dan Kediri ini membuka lowongan kerja untuk 9 posisi.
24: Kami cukup kesulitan untuk mencari yang mau bekerja di area luar ya, outdoor ya. Outdoor activity-nya Kalau untuk indoor misalnya safety finance atau back officer itu cukup mudah, Bu. Tapi kayak seperti agronomis atau untuk field yang karyawan di daerah ini memang tantangannya adalah memang harus panas-panasan, memang harus ngikutin musim dan yang lain-lainnya situ. Itu cukup sulit untuk mencari sumber daya manusia generasi sekarang yang memang mau untuk involved dalam situ sih, Bu.
22: Career Days and Internship Fair 2026 di UKWMS masih berlangsung hingga siang nanti. Lokasi bursa kerja tersebut di kampus di Noyo, Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora masih bertugas menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Akan ada beragam kabar menarik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Kita akan awali bagaimana informasi berkaitan dengan cuaca yang sudah kami rangkum sesuai dengan rilis dari BMKG Juanda. Pendengar, hari ini cuaca di wilayah Jawa Timur diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan ya. Mulai dari pagi sampai dengan malam hari kondisinya ini akan berlangsung sama, yaitu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kendati memang tidak semua wilayah yang kondisinya itu berpotensi turun hujan ya. Kemudian dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembapan udara 25 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Lantas titik-titik mana saja atau wilayah mana saja yang dikabarkan berpotensi turun hujan? Kalau dari pantauan BMKG Juanda pada hari Jumat 2 Oktober 2026, titik-titik mana saja atau wilayah mana saja yang berpotensi turun hujan itu adalah di Magetan, pendengar. Jadi sejak siang sampai malam hari Magetan akan diselimuti yang namanya hujan begitu ya. Kemudian Ponorogo juga sama, tapi hanya berlangsung pada sore hari dan berpotensi turun hujan ringan. Lalu selain Magetan dan juga Ponorogo, wilayah lainnya yang juga tengah menghadapi hal serupa itu ada di Ngawi. Jadi Ngawi pun juga sama, mulai dari siang sampai dengan malam hari nanti. Kemudian selain Ngawi, oh baik, hanya beberapa wilayah saja begitu ya. Dibandingkan kemarin, kalau kemarin informasinya cukup banyak yang berpotensi turun hujan ringan. Atau memang juga tidak merata karena masih berada di puncak musim kemarau begitu pendengar ya. Jadi bagi Anda yang tinggal di kawasan Magetan, kemudian juga Ngawi, kemudian tadi selain itu juga Ponorogo ya, kami harapkan ada hati-hati dimanapun Anda berada karena potensi hujan ringan akan turun. Tapi kalau misalnya tidak menutup kemungkinan begitu ya, cuaca itu juga akan berubah-ubah, maka Anda bisa mendapatkan informasi atau penjelasan lebih akurat lagi di media sosial @info BMKG Juanda. Bahkan ketika Anda sedang mobiling ke suatu tempat, Anda ingin data secara real time, itu juga Anda bisa menyimaknya di radar cuaca WOFI. Anda tinggal klik aja di mbah Google begitu ya, nanti akan muncul dengan sendirinya radar cuaca WOFI milik BMKG. Kemudian Anda klik, maka Anda bisa melihat bagaimana kondisi real terkini begitu ya. Misalnya nih, saya lagi ada di Surabaya, tapi saya mau ke seputaran Jalan Jagir. Saya mau tahu bagaimana kondisi jalan di sana, apakah turun hujan atau tidak. Jadi data secara real time itu akan menyampaikan kepada kita dengan indikasi warna begitu ya. Kalau memang hujan atau bahkan mendung pun itu ada indikasi warnanya begitu pendengar. Kalau hujan ringan itu masih berwarna biru sampai dengan agak menuju ke hijau. Tapi kalau misalnya hujan sedang itu hijaunya hijau muda sampai dengan hijau tua begitu ya. Masuk kondisi hujan sedang itu menuju ke kuning, lalu hujan deras itu menuju ke warna orange ya, agak-agak sedikit gelap. Tapi kalau potensinya cuaca ekstrim baru berwarna ungu. Dan itu pasti akan disampaikan oleh pihak BMKG dengan memberikan peringatan dini melalui akun media sosialnya @info.

BMKG Juanda. Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana kabar lain. Jangan lupa ya, nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan mengetengahkan mengenai topik yaitu persiapan Porprov Jatim 2027, di mana Surabaya ini sebagai tuan rumahnya. Kira-kira bagaimana sih persiapannya sejauh ini? Nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan Bapak Indriatno Heriawan. Beliau adalah Kepala Bidang Olahraga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata di Sbud Porapar, Kota Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kemarin kan kota Surabaya bisa dibilang cukup banyak agenda begitu ya. Jadi selain pada tanggal 30 September begitu ya, sempat ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sopir truk GJST yang tergabung dalam GJST yang kemudian akhirnya memutuskan untuk memblokir atau memblokade seputaran jalan Jagir karena masa aksi kala itu ingin mendapatkan kejelasan begitu ya terkait tuntutan yang ia sampaikan, yang kemudian baru mendapatkan tanggapan keesokan harinya. Dan rencananya memang kalau tidak ada tanggapan dari pihak Pertamina Jatim Balinus, maka aksi massa itu akan dilakukan hingga hari ini begitu ya. Dan akhirnya kemarin dari pihak Pertamina juga sudah menemui dan juga sudah menemukan titik terang begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pengamat sosial ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Airin Setiawati, mengatakan bahwa pihaknya menilai perlu adanya penegakan aturan untuk mencegah kelumpuhan berulang di Jalan Jagir Wonokromo akibat aksi unjuk rasa. Menurutnya, pemerintah daerah bersama kepolisian perlu mengatur batas waktu operasional aksi, serta menyediakan kantong parkir khusus bagi kendaraan berat di luar jalur protokol. Jadi institusi yang dituntut itu wajib membuka forum mediasi resmi dan responsif sejak hari pertama agar eskalasi massa itu tidak meluas. Pihaknya menyoroti aksi ratusan sopir truk yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur yang memblokade Jalan Jagir Wonokromo sejak hari Rabu 30 September 2026. Menurutnya penutupan jalan itu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Airin juga memperkirakan kerugian ekonomi kawasan dapat mencapai ratusan juta rupiah apabila aksi berlangsung hingga 3 hari. Karena penutupan jalan total membuat arus konsumen UMKM harian seperti warung makan dan toko kelontong anjlok drastis 80 hingga 90%. Dan pendengar, BI juga menyebut terdapat ratusan pelaku usaha kecil di sepanjang jalur terdampak dengan omset harian sekitar 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Selain kehilangan pemasukan, pedagang tetap harus menanggung biaya sewa dan resiko bahan makanan membusuk. Dampaknya juga merembet ke pemasok karena pembelian bahan baku dari pasar tradisional pun juga ikut berkurang. Pihaknya memahami para sopir memperjuangkan hak terkait persoalan barcode solar subsidi yang terblokir, namun menurutnya hak menyampaikan aspirasi perlu tetap mempertimbangkan hak masyarakat lain untuk beraktivitas dan mencari nafkah. Pendengar, aksi tersebut juga dinilai meningkatkan biaya logistik karena kendaraan angkutan barang dan angkutan umum harus memutar melalui jalur alternatif. Jadi penyampaian aspirasi itu wajib dibatasi pada koridor operasional tanpa mengunci prasarana publik secara permanen atau menginap di jalan. Sebelumnya ratusan sopir truk anggota GSJT memblokade Jalan Jagir Wonokromo sejak Rabu 30 September 2026 sore saat menggelar aksi di depan kantor Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Dan setelah mengikuti audiensi, massa membubarkan diri sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 1 Oktober 2026, termasuk memindahkan kendaraan yang sebelumnya memenuhi badan jalan. Dan pembahasan lanjutan mengenai tuntutan GSJT dijadwalkan berlangsung bersama BPH Migas pada Senin 5 Oktober 2026, salah satunya terkait permintaan agar kendaraan towing dapat menjadi pengguna biosolar.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kabarnya ini akan melanjutkan sekaligus memperluas kebijakan pengurangan PPH pasal 21 pada 2027 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut diperkirakan menyasar sekitar 7,5 juta pekerja. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian, mengatakan jika pada 2026 insentif tersebut diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 cakupannya akan diperluas ke seluruh sektor. Dan kebijakan itu menjadi salah satu program ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi pada 2027. Selain pengurangan PPH pasal 21, pemerintah juga tengah membahas kemungkinan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak PTKP, dan besaran penyesuaiannya masih dibahas bersama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Pemerintah juga akan melanjutkan program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran 150.000 peserta serta program vokasi bagi 300.000 orang. Di sektor perumahan, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang akan dilanjutkan pada 2027. Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga hingga 2 miliar rupiah. Sementara untuk rumah dengan harga hingga 5 miliar rupiah, PPNDTP diberikan atas bagian harga sampai 2 miliar rupiah. Dan dalam aspek perlindungan pekerja, kebijakan jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi pekerja bukan penerima upah juga akan dilanjutkan, termasuk besaran diskon yang berlaku pada tahun ini. Pemerintah turut menyiapkan tambahan untuk program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar 17 juta rupiah. Dan program tersebut menawarkan kredit kepemilikan rumah dengan bunga 6% untuk pembelian rumah hingga 500 juta rupiah. Erlangga mengatakan kebutuhan anggaran untuk berbagai program yang akan dilanjutkan pada 2027 masih dalam proses penyisiran oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan perhitungan sementara, total kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar 31 triliun rupiah.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisaf